0: juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstrakurikuler.
4: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SMP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
5: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
3: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
2: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
6: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
7: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat fix selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya ya.
6: Sementara itu, pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stolis Hoalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stolis tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stolis tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
7: Kebijakan seperti rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana dimulai dari pemetaan akar permasalahan diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
6: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stolis dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stolis, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stolis, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
8: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
9: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
8: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
9: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
10: So this is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCT government to conduct a mass dog vaccination program here in West TA.
9: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
11: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
12: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000.

0: Disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Merapu yang mengusung tema Uma Merapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan alian kepercayaan Merapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
1: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
0: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Merapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Merapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirilende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif laporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
5: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
4: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim.

0: yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama, di antaranya ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
1: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
0: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
2: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
3: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
0: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saudara pendengar Sidul Anak Betawi, baru saja kami pilihkan untuk menghibur Anda di pagi hari ini. Masih di suasana pagi yang begitu cerah hari ini, bagaimana tentunya apa yang kita lakukan senantiasa membawa keberkahan dan juga makna yang begitu dalam. Apalagi ketika akhir pekan ini, kita memang memanfaatkan momen ini untuk bisa bersama dengan keluarga, bahkan juga menyajikan yang terbaik untuk keluarga tercinta. Kalau kemarin Anda sibuk bekerja ya, dari pagi sampai sore, bahkan juga ada yang lembur sampai malam. Nah, di akhir pekan ini, kira-kira ada yang punya ide mau masak apa atau mau menyajikan apa di akhir pekannya agar Anda bisa menyajikan menu makan bergizi tentunya ya, untuk suami, kemudian juga untuk keluarga tercinta. Selamat pagi semuanya untuk Anda, semoga paginya menyenangkan ya, kita buat happy ya di hari ini, apapun yang akan kita lakukan semuanya bisa membuat hidup kita lebih berarti. Selamat pagi, tetap semangat dengan kebersamaan kita di program 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar Nakes, jelaskan bahaya paparan konten negatif di media sosial bagi mental prajurit. Paparan konten negatif di media sosial dinilai menjadi ancaman bagi kesehatan mental prajurit di tengah tugas. Pengguna media sosial yang tidak bijak berpotensi memicu stres, kecemasan hingga depresi apabila berlangsung secara berlebihan. Nah, pendengar, hal itu disampaikan oleh dokter spesialis psikiatri Departemen Kesehatan Jiwa RSPAD Gatot Subroto, Dr. Karina Yuditia, saat berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Dijelaskan bahwa teknologi dan juga media sosial ibarat pedang bermata dua yang menghadirkan manfaat sekaligus juga resiko. Dalam lingkungan militer, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mempengaruhi kondisi biologis, psikologis, dan juga sosial prajurit. Dari sisi biologis, paparan media sosial dapat mempengaruhi sistem kimia otak melalui pelepasan dopamin saat memperoleh respon positif. Ketergantungan terhadap respon tersebut membuat seseorang mudah gelisah hingga tidak memperoleh perhatian. Nah, gangguan tersebut juga dapat berdampak pada penurunan kualitas tidur sehingga tubuh dan juga pikiran tidak memperoleh waktu pemulihan yang optimal. Secara psikologis, bentuk konflik hingga kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial dapat memperburuk kondisi mental. Ketergantungan terhadap gawai juga dinilai dapat mengganggu kedisiplinan dan kesiapan operasional prajurit karena mempengaruhi fokus ketika menjalankan tugas. Nah, pendengar, sementara itu upaya memperkuat ketahanan mental prajurit juga harus dilakukan di berbagai satuan TNI. Salah satunya kegiatan ceramah kesehatan bertema manajemen stres guna meningkatkan kemampuan personil mengenali stres dan juga cara mengelolanya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara, perkara fobia tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk melalui proses pengalaman hidup, respon otak, kemudian juga evolusi. Memahami bagaimana fobia terbentuk menjadi langkah penting agar masyarakat tidak menganggap kondisi tersebut sebagai rasa takut yang biasa. Nah, pendengar, fobia merupakan bentuk ketakutan yang sangat kuat terhadap objek, situasi, ataupun juga makhluk tertentu. Kondisi ini berbeda dengan rasa takut normal karena dapat mengganggu aktivitas sehari-hari serta juga memicu kecemasan yang berlebihan. Salah satu penyebab paling umum terbentuknya fobia adalah pengalaman traumatis yang pernah dialami seseorang. Misalnya, seorang yang pernah digigit anjing ini dapat mengembangkan ketakutan ekstrim terhadap semua jenis anjing meskipun tidak semuanya berbahaya. Nah, selain pengalaman langsung, fobia juga dapat muncul melalui proses belajar dari lingkungan sekitar. Anak-anak maupun juga orang dewasa bisa mengembangkan rasa takut setelah melihat orang lain bereaksi panik terhadap suatu objek.

Saudara pendengar, Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa keberhasilan program makan bergizi gratis tidak hanya ditentukan oleh kualitas menu dan juga distribusi ke setiap sekolah ya ataupun juga kepada yang berhak menerima, tetapi juga peran aktif keluarga. Nah, ini khususnya adalah ibu. Kembali lagi ke ibu ya, dalam membentuk kebiasaan makan anak. Pandangan tersebut sejalan dengan pembahasan yang sering kali kita dengarkan dari politik gizi ataupun juga dari perspektif sosial budaya yang menempatkan keluarga sebagai aktor utama dalam sistem pangan. Nah, pendengar, ini disoroti bahwa intervensi gizi di sekolah juga perlu beriringan dengan praktek makan di rumah. Keluarga merupakan ruang pertama anak kita belajar mengenal makanan, kemudian juga rasa, serta konsumsi. Kebiasaan yang dibangun di rumah sangat mempengaruhi penerimaan anak terhadap menu bergizi yang disediakan di sekolah melalui MBG.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Saudara pendengar, ibu dipandang memiliki peran strategis dalam menentukan keberlanjutan perilaku makan sehat anak. Dukungan keluarga terhadap MBG baik melalui pemahaman maupun juga pembiasaan dinilai memperkuat dampak program secara keseluruhan. Nah, pendengar, ditekankan pentingnya komunikasi antara pihak sekolah kemudian juga orang tua dalam pelaksanaan MBG. Informasi yang jelas mengenai misalnya menu, kemudian juga tujuan gizi, serta pola konsumsi diharapkan dapat membangun keselarasan antara praktek makan di sekolah dan juga di rumah. Pendekatan berbasis keluarga ini dinilai mampu untuk menciptakan lingkungan yang konsisten bagi anak ketika nilai dan juga kebiasaan makan sehat diperkuat di rumah dan juga sekolah. Perubahan perilaku makan anak ini dapat berlangsung lebih berkelanjutan. Keberhasilan MBG juga sangat ditentukan oleh sinergi antara negara, sekolah, dan juga keluarga. MBG akan mencapai dampak maksimal ketika keluarga menjadi bagian dari ekosistem gizi anak, bukan hanya sekedar sebagai penerima manfaat.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Saudara pendengar Mahadewa, baru saja kami pilihkan untuk menghibur Anda di akhir pekan kali ini, membuat rencana Anda tentunya bisa terwujud ya, satu demi satu, apalagi untuk Anda yang memang memanfaatkan akhir pekan ini untuk bisa lebih rileks. Tapi bagi Anda yang bekerja, semangat ya. Mudah-mudahan semangatnya jangan sampai kendor, dan apa yang kita perbuat bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Pendengar, sudah pukul 10 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah, masih di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Yang pasti akhir pekan ini semuanya bisa kita nikmati dengan hati yang lebih bahagia, gembira, kemudian juga tubuh yang sehat, serta kita siap untuk kembali mewarnai setiap langkah kita. Akhirnya pendengar, tuntas sudah. Saya Mariani Rauf menemani kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan kembali berjumpa esok. Dan selamat berakhir pekan untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca cerita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Puncak Kabinuang 93. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar ya. Salam baku dapat lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Siang hari ini Sabtu akhir pekan di awal bulan Agustus ya 2026. Selamat siang ya, selamat nikmati suasana akhir pekan bersama keluarga tercinta ya. Mungkin pekan ini ada waktu atau space waktu yang terbaik yang sudah Anda rencanakan bersama keluarga maupun orang yang Anda cinta ya. Karena mungkin juga ini merupakan salah satu sarana untuk bagaimana bisa Anda dapat mengusir rasa jenuh dari riuhnya aktivitas yang sudah Anda kerjakan beberapa hari sebelumnya, sehingga Anda punya rencana untuk menikmati kegiatan penting ya, untuk silaturahmi sekaligus healing juga barangkali ya, atau sekedar mengisi suasana liburan bersama keluarga tercinta. Apalagi di awal bulan seperti ini ya, tentu Anda pun harus punya ide dan juga hal-hal baru ya, suasana baru, agar setiap pergantian bulan itu tidak lewat begitu saja ya, tanpa ada sesuatu yang baru begitu. Pastinya kita berharap ya, semoga apa yang Anda nikmati di hari ini bisa bermanfaat ya bagi Anda bersama keluarga tercinta. Nah, baik pendengar, untuk sesi ini kita coba berbagi informasi yang terjadi di beberapa kota-kota besar yang ada di Pulau Sulawesi. Kita mulai dari Gorontalo, pendengar. Ada informasi menarik di sana, permainan tradisional terbukti dapat membentuk karakter dan menjaga budaya di era digital saat ini. Ya, selengkapnya pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, permainan tradisional mulai semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Kehadiran gawai dan permainan berbasis layar membuat banyak anak lebih akrab dengan permainan digital dibanding permainan warisan budaya seperti congklak, engklek, gobak, sodor, sampai lompat tali. Padahal berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa permainan tradisional itu memiliki manfaat yang jauh lebih luas, mulai dari perkembangan fisik, sosial, hingga pelestarian budaya. Penelitian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Potensia 2025 kemarin mengungkap bahwa perkembangan teknologi itu dapat membuat siswa semakin kurang mengenal permainan tradisional yang syarat nilai budaya. Anak-anak ini lebih terbiasa memainkan permainan digital, sehingga peluang mereka untuk mengenal budaya daerah melalui aktivitas bermain menjadi semakin berkurang. Nah, kondisi ini dikhawatirkan dapat mengurangi rasa memiliki terhadap budaya lokal dan berpotensi mengikis warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Temuan serupa juga dipublikasikan dalam jurnal Bless 2025 yang menyoroti manfaat permainan tradisional bagi anak usia dini. Permainan seperti ketape, lompat tali, dan gobak sodor itu terbukti mampu meningkatkan koordinasi tubuh, keseimbangan, serta keterampilan sosial anak melalui interaksi langsung dan kerjasama. Nah, selain memperkuat kemampuan motorik, permainan tersebut juga membantu membentuk karakter seperti sportivitas, disiplin, kejujuran, dan kemampuan bekerja sama. Nah, di tengah meningkatnya penggunaan gawai pada anak, para peneliti menilai permainan tradisional layak kembali dihadirkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun ruang-ruang publik. Selain mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh, permainan tradisional ini menjadi cara sederhana namun efektif untuk menjaga warisan budaya Indonesia agar tetap hidup di tengah arus digitalisasi. Nah, itu dia salah satu informasi menarik ya, mengenai permainan tradisional terbukti dapat membentuk karakter dan menjaga budaya di era digital saat ini. Pendengar.

Suasana siang untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya saat ini kelihatan cerah ya, bahkan agak panas. Tentu ini menandakan bahwa Anda pun harus tetap berhati-hati manakala sedang melakukan aktivitas ya. Mengingat pembelajaran hari kemarin ya, terjadi kebakaran di Tadulako 2 ya. Tentu ini memberikan peringatan kepada Anda agar tetap waspada, tetap berhati-hati ya ketika beraktivitas, apalagi yang akan menikmati sekaligus menghabiskan waktu liburan di luar kota ya. Untuk itu pastikan terlebih dahulu ya kondisi rumah Anda sebelum ditinggalkan. Nah, pendengar, kita kembali ke informasi, kita ke Sulawesi Selatan, di mana pemerintah Desa Majanang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, kini mematangkan arah pembangunan desa untuk tahun 2027 melalui musyawarah desa. Pemerintah desa bersama masyarakat menyatukan berbagai aspirasi sekaligus membahas penguatan kelembagaan ekonomi melalui pembentukan pengurus badan usaha milik desa atau BUMDES. Musdes penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2027 yang dirangkaikan dengan Musdes pembentukan pengurus BUMDES tersebut digelar di kantor Desa Majanang. Setiap masukan dihimpun untuk menjadi bahan penyusunan program prioritas dalam RKPDES 2027. Selain membahas rencana pembangunan, pembentukan pengurus BUMDES menjadi agenda penting dalam musyawarah. Ketua BPD Desa Majanang, Sainal Salang, mengatakan musyawarah desa ini merupakan bagian penting dari demokrasi di tingkat desa karena memberikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan sendiri arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara itu, penjabat Kepala Desa Majanang, Takbir, mengajak seluruh masyarakat mempertahankan budaya gotong royong dalam mendukung berbagai program pembangunan. Nah, itu informasi dari Maros ya, Sulawesi Selatan. Musyawarah Desa Majanang menjadi ruang warga untuk menentukan arah pembangunan 2027. Sementara di Sulawesi Barat Mamuju, ruang podcast KPU di Sulawesi Barat itu diresmikan baru-baru ini, bahkan menjadi kanal edukasi pemilih digital. Selengkapnya, ruang podcast di gedung KPU Sulbar diresmikan kemarin ya, Jumat 31 Juli 2026. Ruang itu akan difungsikan sebagai kanal edukasi kepemiluan digital untuk menjangkau pemilih khususnya generasi muda di era transformasi digital. Peresmian ini dilakukan anggota KPU RI Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Idam Holik. Menurutnya, keberadaan pemilih yang literat menjadi prasyarat utama mematangkan proses demokrasi di Indonesia. Menurut Idam, penguatan demokrasi ini tak cukup hanya mengandalkan aspek teknis. Penyelenggaraan pemilu diperlukan edukasi publik yang berkelanjutan agar masyarakat paham hak dan tanggung jawabnya sebagai pemilih. Nah, peresmian ruang podcast KPU Sulbar diharapkan menjadi sarana baru dalam menyampaikan informasi kepemiluan yang lebih menarik, dekat, dan mudah diakses masyarakat, khususnya generasi muda pendengar.

0: dengarkan. Ini bukan suara manusia. Ini suara bumi kita. Ini adalah detak bumi kita. Yang hutannya ditebang tanpa henti, lautnya dipenuhi sampah, udaranya semakin sesak untuk dihirup. Kita mengambil tanpa memberi. Kita merusak tanpa peduli. Dan perlahan, detaknya melemah. Tapi selama masih ada detak, masih ada kesempatan. Kurangi limbah sampah. Jaga alam. Mulai hari ini. Selamatkan bumi sebelum detaknya berhenti. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Toli Toli.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendirilah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin, tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Tak terasa kita sudah sampai pada informasi-informasi terakhir ya, sambil menemani Anda yang tengah menghabiskan waktu liburan bersama keluarga tercinta. Termasuk juga untuk Anda yang lagi beraktivitas ya di kebun maupun di ladang atau juga di sektor swasta. Nah, pendengar, kita ke informasi 6 putra-putri Tomohon dilepas ke Jepang melalui program SSW 2026. Selengkapnya, Wali Kota Tomohon Carol J. Senduk SH bersama Wakil Wali Kota Tomohon Sendi Gea Rumajar SE menghadiri sekaligus melepas peserta program pekerja berketerampilan khusus atau Specific Skill Award atau SSW ke Jepang periode tahun 2026. Kegiatan itu berlangsung di Command Center Tomohon Hebat. Dalam sambutannya, Wali Kota Tomohon menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada 6 putra-putri terbaik Kota Tomohon yang telah berhasil melewati seluruh tahapan seleksi dan siap diberangkatkan ke Jepang. 6 peserta yang akan mengikuti program itu yakni Valentin Johannes, Kartika Kalalo, Melissa Pangalila, Aholia Prumengan, Aprilia Kapo, dan Jeven Gosal. Wali Kota menjelaskan program Specific Skill Award ke Jepang ini merupakan peluang emas bagi para peserta untuk mengembangkan kemampuan profesional sekaligus membangun karakter. Menurutnya, Jepang dikenal sebagai negara dengan etos kerja yang tinggi, disiplin yang kuat, serta kemajuan teknologi yang dapat menjadi tempat belajar yang sangat berharga. Ia juga mengingatkan bahwa para peserta kini membawa nama baik Indonesia dan Kota Tomohon di tingkat internasional. Karena itu mereka diminta untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan budaya sopan santun, mematuhi aturan serta hukum yang berlaku di Jepang, bekerja dengan disiplin, menjaga kesehatan, dan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga di tanah air. Itu dia 6 putra-putri Tomohon dilepas ke Jepang lewat program SSW 2026. Kita ke informasi terakhir, pendengar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum memastikan layanan pencatatan hak cipta lagu dan musik tanpa biaya atau Rp0 akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 hari ini. Kebijakan itu merupakan sebagai bagian dari upaya untuk memperluas akses perlindungan kekayaan intelektual bagi para pencipta. Sejalan dengan komitmen menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas, pendengar, DJKI juga tengah melakukan penyempurnaan fitur layanan pencatatan hak terkait pada sistem hak cipta. Penyempurnaan tersebut dilakukan berdasarkan masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan di industri musik, sehingga implementasi layanan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus kemudahan bagi seluruh pengguna. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan, DJKI ini terus membangun layanan yang adaptif terhadap kebutuhan ekosistem musik nasional. Dukungan ini dilaksanakan dengan melakukan pendekatan kolaboratif bersama para penyanyi, musisi, produser rekaman, dan pemilik hak terkait lainnya. Nah, pendengar, melalui langkah ini, DJKI meregaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan kekayaan intelektual yang modern, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat perlindungan hak cipta dan hak terkait sebagai fondasi pertumbuhan industri musik nasional. Informasi, mulai 1 Agustus 2026 ini, DJKI sempurnakan layanan hak cipta lagu dan musik sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di informasi dan musik siang ini, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, sebelum kami lanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Siang hari ini lewat acara atau program Ruang Disabilitas dan Inklusi, berikut kami mohon perhatian Anda atas dua buah berita hoax atau tidak benar. Yang pertama, berita tentang Komdigi bakal menerapkan aturan balik nama HP bekas. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya, klaim itu adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antaranews.com yang tayang Oktober 2025 lalu dengan judul Menkomdigi bantah aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mithya Hafiz menegaskan wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang Mobile Equipment Identity atau IMEI tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Mithya menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Kebijakan itu ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel yang hilang atau dicuri. Ia juga menegaskan bahwa tak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut. Sementara berita hoax berikutnya, video Bill Gates tersebut menyebut bahwa vaksin COVID-19 akan mengubah DNA. Beredar sebuah unggahan video di medsos yang mengklaim seorang filantropis dalam riset dan pengembangan vaksin serta distribusi global Bill Gates tertangkap dalam tayangan video menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 katanya akan mengubah DNA manusia untuk selamanya. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa video Bill Gates menyatakan vaksin COVID-19 dapat mengubah DNA manusia selamanya adalah berita hoax. Demikian pendengar, dua buah berita hoax siang hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Indonesia Layak Anak Idola adalah ajang anak Indonesia menunjukkan minat, bakat, dan kreasi di RRI Toli-Toli, menghadirkan potensi yang ada di masing-masing sekolah, baik TK, SD, dan

0: membentuk generasi berkarakter mulia, toleran, dan gotong royong. Bertepuk tangan bersama.
1: Acara ini dapat Anda dengarkan setiap hari Minggu pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Toli-Toli melalui 102 FM dan AM 1377 kHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong. Masih bersama saya Jasmine Pringgar. Sudah pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Sesi siang ini kita lanjut lagi untuk berbagi informasi berkaitan dengan ruang disabilitas dan inklusi. Pendengar dimanapun Anda berada, dalam melakukan aktivitas keseharian, ya tentu kita juga tidak bisa mengabaikan, tidak bisa menampikan bahwa gaya hidup seseorang tentu saja berdampak terhadap kehidupan setiap harinya ya. Tak terkecuali juga bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Nah, di ruang disabilitas dan inklusi siang ini pendengar kita coba ngobrol ya bersama dengan Ketua Komunitas Penyandang Disabilitas Tolitoli Pak Arifin menyikapi tentang seperti apa lifestyle atau gaya hidup bagi penyandang disabilitas khususnya yang ada di Tolitoli, karena kita tahu bersama pendengar bahwa Kabupaten Tolitoli juga memiliki komunitas penyandang disabilitas ya yang diketuai oleh Pak Arifin yang ada di Jalan Hasanuddin ya, tepatnya di Lorong Kencana. Tapi sebelumnya pendengar, gaya hidup atau kerennya ya bahasa lifestyle bagi penyandang disabilitas itu biasanya berpusat pada konsep kemandirian, inklusi dan pemanfaatan teknologi, olahraga dan lain sebagainya, tujuannya untuk bagaimana bisa menjalani kehidupan yang setara, aktif dan bermartabat juga, sama persis dengan orang-orang yang pada umumnya ya, seperti kita-kita ini. Mereka juga biasanya aktif melakukan aktivitas sehari-hari untuk mendukung ekonomi keluarga mereka, kemudian juga memanfaatkan berbagai teknologi, penataan ruang hidup yang aksesibilitas ya, dan produktif dan karir dalam profesional, partisipasi sosial dan rekreasi, komunitas dan advokasi diri. Nah, pendengar, berkaitan dengan apa saja gaya hidup dan aktivitas serta lifestyle bagi para penyandang disabilitas kita yang ada di Kabupaten Tolitoli, boleh kita ngobrol ya bersama dengan Ketua Komunitas Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tolitoli, ada Pak Arifin. Assalamualaikum, selamat siang Pak Arifin.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bun Jasmine.
0: Wah, senang ini bisa ketemu lagi nih Pak Ketua ya. Gimana kabar sebelumnya nih ya, Pak Ketua?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat ini ya?
1: Iya Pak.
0: Iya, tentu mewakili ya, rekan-rekan dan juga adik-adik penyandang disabilitas yang ada di Tolitoli, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa mereka juga aktif ya, sama dengan orang-orang pada umumnya ya, bekerja, melakukan aktivitas, tidak menutup kemungkinan juga mereka melakukan kegiatan olahraga sama dengan orang-orang pada umumnya begitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya untuk kehidupan sehari-hari, apa yang biasanya Pak Arifin bisa gambarkan aktivitas anggota atau teman-teman yang bergabung di komunitas penyandang disabilitas kita di Tolitoli ini, Pak Ketua? Silakan Pak.
1: Ya, terima kasih Bun Jasmine. Kalau kita melihat realitas di lapangan itu, sebenarnya penyandang disabilitas netra, khususnya juga naksa dan penyandang disabilitas lainnya, itu mereka semuanya yang memiliki aktivitas itu berjalan, sama halnya dengan masyarakat pada umumnya. Walaupun dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka tidak peduli lambat atau cepat keyakinan mereka itu, yang penting mereka bisa beraktivitas,
0: menikmati aktivitas mereka.
1: Iya. Tidak kurang dari teman-teman itu, mereka berpikir selama dia masih hidup, karena saya temukan kemarin, saya sempat ngobrol biasa.
0: Iya.
1: Saya menanyakan apakah tidak merasa berat, tergendala dengan keadaan, dan mereka menjawab karena kebiasaan. Karena kebiasaan mereka. Jadi yang misalnya ahli pijat, mereka sudah terbiasa.
0: Mm-hmm.
1: Tanpa dipandu, mereka menggunakan ojek online. Kalau ada pesanan, mereka berangkat.
0: Mm-hmm.
1: Dan

0: Teman-teman penyandang disabilitas ya, jangankan belum memilih, belum diajarkan skill, kemampuan, tetapi setidaknya secara otodidak, Pak Ketua, mereka sudah terbentuk juga seperti ya, Nur Iman begitu ya?
1: Iya Pak, betul. Jadi beberapa penyandang disabilitas itu, baik itu di Daksa, di Netra, dan disabilitas lainnya, itu mereka terbentuk karakteritasnya secara tersendiri. Tanpa bimbingan, dia memiliki dasar. Tinggal kita sebagai teman-temannya itu mengerahkan agar ilmu mereka itu ditingkatkan. Nah itu, jadi banyak sekali, baik di dalam kota ada, di luar kota, di pelosok-pelosok ada. Jadi sebenarnya mereka itu memiliki potensi kemauan yang tinggi. Karena mereka berprinsip, karena kita memiliki kekurangan, mereka menyiapkan diri dia bagaimana ke depan. Jangan sampai mereka tergendala dengan keadaan, terjepit dengan waktu, mereka harus bekerja. Tidak ketergantungan kepada keluarga, seperti saudara, orang tua, dan keluarga lainnya.
0: Iya, Pak Arifin, kita juga pengen tahu ceritanya kan mereka bekerja sama juga dengan apa orang-orang pada umumnya. Tetapi apakah di tengah melakukan aktivitas bagian dari anggota komunitas penyandang disabilitas ini memanfaatkan alat bantu khusus atau ya mengalir saja begitu natural alami begitu?
1: Kalau di Kabupaten Teritori beda dengan di provinsi lain. Kalau di provinsi lain mungkin ada sudah peralatan, dibantu dengan peralatan modern. Tapi dilihat dari Kabupaten Teritori, orang itu bekerja sesuai dengan kemampuan dia, tanpa dibantu dengan peralatan-peralatan modern. Jadi mereka masih menggunakan pekerjaan tradisional, sistemnya sistem tradisional.
0: Iya, Pak Arifin. Selain Nur Iman yang punya bakat dan lebih mengembangkan sektor aktivitasnya itu di bidang pijat begitu ya, kita juga boleh apresiasi salut dengan sebagian juga yang mungkin punya semacam aktivitas yang bisa mendukung sektor ekonomi keluarganya, misalnya peternak dan lain sebagainya. Nah, selain pijat yang ditekuni oleh Nur Iman, apa saja yang lain aktivitas yang dikerjakan oleh teman-teman penyandang disabilitas, Daksa dan juga lainnya begitu Pak Arifin?
1: Jadi kalau untuk di Daksa sudah ada teman-teman bekerja karena sesuai kemampuan mereka, hanya tidak bisa berjalan, masih bisa memakai tongkat atau kursi roda. Mereka itu masih bisa bekerja yang di rumah, seperti misalnya buka toko atau kios. Seperti teman, salah satu teman dari Daksa itu nama Akbar di Tanggung, di tempatnya di depan Pasar Tanggung itu, dia luar biasa orangnya dari Daksa. Dia kalau jalan itu Pak pasti tongkat, tapi dia memiliki toko di situ menjual seperti makanan-makanan hewan, makanan ikan, dan sejenis pupuk. Nah, di situ dia bekerja. Banyak juga penyandang disabilitas, ada juga Netra di Sandana atas nama Densangkala itu, Pasangkala. Dia itu hanya sendiri melakoni pekerjaan kios. Jadi teman-teman Netra itu banyak sekali, ada yang berdagang kelapa, ada yang di samping pijat seperti di sana, di bagian Lingga dan sana, mereka pijat sambil berdagang kecil-kecilan. Bahkan ada yang beternak. Jadi mereka banyak sekali aktivitasnya, disesuaikan kemampuan mereka. Kalau mereka menganggap itu boleh mereka lakukan, maka dia membuat satu usaha bagaimana menghasilkan uang buat diri mereka dulu.
0: Tidak nganggur begitu.
1: Iya, betul.
0: Baik. Jadi tadi kita memang sudah bicara tentang sektor aktivitas yang biasanya dilakukan sehari-hari, mobilitas sehari-hari dari teman-teman penyandang disabilitas dan juga penyandang lainnya begitu. Nah, kalau kita beralih ke kesehatan misalnya, kebugaran dan perawatan diri. Nah, mungkinkah juga teman-teman penyandang disabilitas melakukan hal ini, khususnya menjaga kebugaran, menjaga kesehatan? Kan selaku ketua pasti punya gambaran apa saja yang biasanya teman-teman penyandang lakukan. Apakah juga selalu melakukan perawatan, kesehatan, kebugaran begitu, Pak?

0: Ketua.
1: Iya, jadi kalau di Netra, baik itu di Netra, di Daksa, mereka di Daksa itu ada juga yang realitasnya itu mereka setiap hari olahraga untuk kesegaran tubuh. Kalau di Netra itu biasa juga. Kalau kemarin pernah saya pandu mengikuti jalan santai, tepatnya pada hari Minggu. Jadi itu rombongan mereka jalan santai dari Masjid Agung keliling ke Taman Kota sampai di sana jembatan Cikowi, akhirnya kembali finish di ini lagi di Masjid Agung kembali. Dan mereka sebenarnya Pak berkeinginan setiap saat begitu, tapi karena keterbatasan, karena sebagian teman-teman berada di luar kota. Jadi
0: itu menjadi kendala.
1: Kecuali mereka ada rencana bermalam di sekretariat pada malam Sabtu, akhirnya hari Minggu jalan bersama, jalan santai. Mereka begitu, Pak.
0: Itu jenis-jenis olahraga yang biasanya dilakukan oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas, begitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang kesehatan, bagaimana? Apakah fasilitas kebugaran, akses layanan kesehatan ini cukup mendukung, dapat inklusif juga di Kabupaten Toli-Toli bagi penyandang disabilitas, Pak Arifin?
1: Jadi kalau untuk kesehatan sebenarnya kebugaran itu penyandang disabilitas juga menginginkan supaya ada fitness dan kesehatan lainnya seperti olahraga-olahraga yang dilaksanakan pada masyarakat pada umumnya. Namun di Kabupaten Toli-Toli karena peralatan yang dimiliki masih sangat terbatas, masih menggunakan cara masing-masing, belum ada ditentukan dikatakan seperti kota-kota lain kan sudah disiapkan, Pak. Misalnya kalau tunanetra fitnessnya di mana, itu sudah difasilitasi. Kalau di Toli-Toli ya belum, masih ikut sama masyarakat umum begitu.
0: Iya, lanjut, kalau bicara tentang penerapan pola makan yang sehat, apakah juga ini biasanya dilakukan oleh teman-teman penyandang disabilitas di komunitas, Pak Arifin?
1: Saya biasa ajarkan mereka, karena banyak juga penyandang disabilitas belum pernah mengalami pelatihan orientasi mobilitasi. Jadi mereka itu banyak yang belum tahu bagaimana membuat makanan, bagaimana mengambil makanan, minuman, bagaimana cuci pakaian sendiri, dan pokoknya kegiatan di dalam rumah itu kita ajarkan agar mereka bisa bagaimana cara membedakan makanan yang bersih dan yang tidak bersih. Itu sebenarnya untuk tunanetra itu diberikan pelatihan khusus agar mereka paham.
0: Ya, baik, menarik ya apa yang kita bincangkan siang hari ini pendengar, bersama dengan Pak Ketua Komunitas Penyandang Disabilitas Toli-Toli, Pak Arifin ya, berbicara tentang menyoroti tentang gaya hidup atau bahasa kerennya lifestyle ya bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Toli-Toli. Nah, untuk itu mungkin ada yang ingin bergabung, ingin bertanya ya, cuap-cuap bersama kita ngobrol di ruang disabilitas bersama Ketua Penyandang Disabilitas Toli-Toli, Pak Arifin. Nah, Anda bisa bergabung ya di line telepon yang kita sediakan. Boleh, silakan pendengar di nomor telepon Pro 1 RR Toli-Toli. Ya, sambil kita tunggu ya, kita coba break dulu sejenak ya, Pak Arifin. Setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali lagi.
2: San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
3: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
2: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
3: Tapi aku...
4: Beranilah berbicara daripada menderita.
5: Dek, ayo berangkat sekolah, Dek.
6: Tidak mau saya ke sekolah.
5: Loh, kenapa? tidak mau ke sekolah, Dek.
3: Teman-teman magic saya, mereka juga mengucilkan saya, menertawakan saya di kelas, ada juga melempar buku.
4: Jangan anggap remeh apa yang anak alami di sekolah. Bisa jadi mereka mengalami bullying. Bullying merupakan perilaku menindas pihak lain secara fisik, verbal maupun psikologis. Bullying berdampak pada perubahan sikap anak dan mempengaruhi proses sosialisasi anak, sekaligus dapat membuat anak depresi dan takut bersosialisasi. Untuk itu, selalu perhatikan tingkah laku anak. Ajak anak untuk selalu terbuka akan masalahnya di sekolah, serta bantu dan berikan solusi terkait masalahnya tersebut. Waspadai bullying sejak dini.

0: Pendengar masih bersama dengan Ketua Penyandang Disabilitas yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Ada Pak Arifin bersama kita di obrolan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kita masih membahas topik tentang gaya hidup atau lifestyle bagi penyandang disabilitas. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal kebersamaan kita di siang hari ini, bahwa saudara-saudara kita ya, penyandang disabilitas tentu punya kegiatan dan aktivitas yang sama. Sama persis ya, kurang lebih dengan kita. Cuma bedanya memang saudara-saudara kita memiliki keterbatasan. Tetapi boleh kita apresiasi, bahkan mereka itu lebih aktif ya, baik dari aksesibilitas dan mobilitas sehari-hari, jaga kesehatan, kebugaran, dan perawatan diri. Terlebih lagi terhadap pekerjaan dan produktivitas, seperti yang dijelaskan oleh Pak Arifin, beberapa anggota dari teman-teman penyandang disabilitas itu punya profesi loh. Jangan pandang enteng juga terhadap mereka, bahkan mereka punya pendapatan yang jauh dibanding dengan rata-rata pada umumnya ya. Nah, untuk itu Anda yang ingin bertanya ke Pak Arifin, silakan saya undang di line telepon di nomor WhatsApp ya, di 0821-9483-0965. Sekali lagi di 0821-9483-0965. Ya, sambil kita tunggu penelpon ya, kalau mungkin ada yang ingin gabung bertanya ke Pak Arifin. Ya, Pak Arifin masih bersama dengan kami, Pak Arifin ya.
1: Ya, betul Pak.
0: Oke, okay. Jadi kita lanjut lagi nih untuk membahas tentang lifestyle atau gaya hidup bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kita kembali ke mobilitas sehari-hari. Nah, kalau masyarakat pada umumnya kan biasanya kalau di waktu seperti ini atau hari Minggu juga biasanya mereka itu berkunjung ke ke tempat rekreasi, ke tempat liburan. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita penyandang disabilitas? Apakah juga sering merencanakan berkunjung ke bepergian ke tempat-tempat rekreasi begitu, Pak Arifin?
1: Jadi penyandang disabilitas itu tidak beda pada dengan masyarakat pada umumnya. Mm-hmm. Cuma yang menjadi kendala mereka itu kalau mau pergi itu harus merencanakan sebelum hari ahadnya. Mm-hmm. Jadi mereka itu perkelompok. Biasa juga melaksanakan rekreasi. Mm-hmm. Berkunjung ke beberapa tempat rekreasi, tempat ini seperti di Pantai Lalos, mm-hmm. Teluk Bone, dan Taban Tende. Mereka biasa merencanakan, tapi itu bukan berarti setiap minggu, kadang-kadang sebulan sekali.
0: Biasanya itu ide dari mana itu Pak Arifin?
1: Itu ide dari mereka, dari teman-teman untuk refreshing. Ya, mereka mengatakan bagaimana kalau kita melaksanakan rekreasi bersama nanti hari Minggu. Jadi mereka itu dengan hasil musyawarah online, mereka biasa berkumpul di sekretariat lalu berangkat sama-sama. Tidak jarang juga mereka ada yang biasanya perorangan ikut di anggota keluarga yang rekreasi, mereka ikut biasanya bertemu juga di sana.
0: Silaturahmi ceritanya ya.
1: Ya, silaturahmi. Karena kita ketahui di Kabupaten Toli-Toli itu pariwisata, tempat rekreasinya itu tidak jauh, hanya berapa kilo jaraknya. Jadi mereka mudah sekali, bahkan ada yang dari Galan, dari Baolan, itu ketemunya di tempat rekreasi.
0: Tapi tidak ada kendala kan saat berkunjung ke tempat wisata begitu?
1: Kalau soal kendala yang tidak, cuma kan walaupun dengan segala keterbatasan, kami berusaha bagaimana memfasilitasi mereka untuk rekreasi.
0: Oke, ya baik, kita beralih ke sektor lainnya yang biasanya dilakukan oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini, Pak Arifin. Kalau bicara tentang kehidupan sosial, hobi dan hiburan, nah kegiatan atau hobi apa saja yang biasanya digeluti oleh teman-teman dalam komunitas penyandang disabilitas, Pak Arifin?
1: Jadi masing-masing banyak yang berbeda karakter dari hobinya. Ada memang hobinya cuma kumpul-kumpul dengan teman-teman yang lain. Ada yang hobinya memang ingin selalu berusaha agar dia mendapatkan hasil. Nah, di situ disatukan mereka. Jadi akhir-akhir ini kebanyakan silaturahmi biasa dalam satu minggu ada lagi rencana untuk berkunjung, mengunjungi teman-teman yang lain untuk berbagi. Di sini luar biasa karena penyandang disabilitas netra khususnya di Kalitoli itu, kalau berkunjung ke teman-temannya dilihat situasinya mungkin temannya ekonomi perekonomiannya sangat lemah, itu tidak jarang mereka mengeluarkan uang untuk memberikan kepada temannya lain berbagi.
0: Luar biasa ya. Artinya nah,
1: ini yang sangat nampak, sangat nampak, bahkan biasa juga membelikan mereka
0: oleh-oleh,
1: merencanakan oleh-oleh, mereka belikan beras lalu dibawakan. Jadi disitulah mereka itu saling mengenal, saling dekat. Jadi yang tadinya tidak sempat ada kerinduan untuk kalau
0: ternyata,
1: ada kegiatan kumpul.
0: Ternyata tanpa kita sadari kuat juga ya persatuan dari komunitas teman-teman penyandang disabilitas di Toli-Toli ini Pak Arifin ya.
1: Sebenarnya kuat, hanya yang kadang-kadang menjadi hambatan mengenai penjemputan, karena kemarin Pak biasa kami lakukan kadang-kadang kendaraan yang digunakan sudah tua mogok, akhirnya terhambat lagi perjalanan. Padahal mereka berkeinginan sekali setiap saat bertemu dengan teman-temannya.
0: Oke, kalau tidak salah ada juga sebagian dari anggota komunitas penyandang disabilitas Toli-Toli ini yang punya hobi seni, musik, atau berkebun begitu. Malah ada yang beternak begitu ya Pak Arifin ya?
1: Iya betul. Jadi teman-teman itu banyak yang punya hobi di bagian seni. Seperti saudara kita Munafri itu punya besar potensinya untuk seni. Dia mampu ikut tilawah untuk lomba NTQ bisa. Kemudian berdakwah bisa. Sebenarnya mereka itu punya skill yang besar yang menjanjikan untuk mereka bangun. Hanya kan sekarang di Toli-Toli belum ada yang dihususkan, misalnya tempat latihannya di mana, belum.
0: Betul, itu yang menjadi kendala ya teman-teman penyandang disabilitas untuk mengekspor bakat dan skillnya begitu ya.
1: Iya betul Pak.
0: Oke, baik, kemudian Pak Arifin, seberapa sering biasanya teman-teman di komunitas penyandang disabilitas aktif dalam berbagai kegiatan acara publik yang kan biasanya kalau Sabtu Minggu kan itu waktu-waktu bebas dari aktivitas kan ada acara-acara yang biasanya diselenggarakan baik olahraga maupun jalan santai dan lain sebagainya dari organisasi dan lain sebagainya. Nah, apakah juga komunitas penyandang disabilitas biasanya ikut aktif juga dalam kegiatan tersebut Pak Arifin?
1: Ya, kalau kegiatan-kegiatan seperti yang disebutkan tadi itu hanya tergantung dari informasi. Jadi kalau ada informasi yang diterima bahwa hari ini akan dilaksanakan kegiatan ini, otomatis saya selaku ketuanya mereka itu mengusahakan menyampaikan kepada pimpinan misalnya organisasi yang menggerakkan itu. Saya mengatakan bahwa dibolehkankah penyandang disabilitas ini ikut serta dalam kegiatan ini.
0: Ceritanya mereka itu, cari tahu dulu begitu mungkin seperti itu Pak.
1: Iya betul Pak. Dan mereka itu selama yang kami ikuti sangat gembira menyambut kedatangan disabilitas ingin ikut serta dalam kegiatan yang mereka laksanakan.
0: Oke oke. Ya, kemudian masih kita bicara kehidupan sosial, hobi dan hiburan. Nah, kalau kita membayangkan penyandang disabilitas ini kan memiliki keterbatasan tetapi punya kelebihan juga untuk bagaimana bisa memanfaatkan media sosial atau digital. Nah, sejauh ini bagaimana, apa yang bisa Anda ceritakan berkaitan dengan pemanfaatan media sosial atau komunitas penyandang disabilitas Toli-Toli Pak Arifin? Apakah mereka juga aktif begitu mainkan di digital?
1: Jadi kalau sistem digital itu sebenarnya ada dalam program kerja kami itu ada dikhususkan untuk pembinaan, tapi belum terlaksana karena di sini mereka itu memang luar biasa. Mereka apabila sudah memiliki Android, mereka belajar, mereka berusaha keras bagaimana bisa memfungsikan Android tersebut dengan baik. Nah, disitulah kita lihat mereka punya skill, oh berarti mereka ini punya kemampuan. Tanpa dididik mereka belajar sendiri dan menggali informasi dari teman-teman yang lain untuk menggunakan media ini bagaimana caranya. Dan alhamdulillah di Netra juga sebelumnya banyak teman-teman yang belum paham, belum mengerti menggunakan Aroid. Alhamdulillah dengan panduan-panduan secara tidak langsung, secara online, mereka bertanya ke saya, Pak Ketua, untuk menggunakan aplikasi ini bagaimana caranya. Dan saya menjelaskan melalui perorangan saja, belum ada, saya adakan kegiatan di sekretariat kami, belum ada. Tapi ke depan itu akan diadakan bimbingan kepada mereka bagaimana mereka bisa lebih maju ilmu pengetahuannya di sistem digital.
0: Oke, okay. Ya baik Pak Arifin, tak terasa kita sudah sampai di penghujung ruang disabilitas yang hari ini. Walaupun kita tahu, kita ketahui bersama bahwa fakta di lapangan untuk toli-toli sendiri kan ini tempat-tempat untuk mengeksplor mulai dari skill, kemampuan serta meluapkan menyalurkan hobi dan juga pengalaman seperti orang-orang pada umumnya kan ini toli-toli bagi penyandang disabilitas kan terbatas ruangnya. Nah, mungkin ke depan apa yang ingin Anda sampaikan kepada semua orang termasuk pemerintah daerah dan juga masyarakat umum berkaitan dengan keberadaan saudara-saudara kita penyandang disabilitas yang ada di toli-toli sebenarnya ingin juga memanfaatkan berbagai momen aktivitas, jaga kesehatan, kebugaran, dan juga kehidupan sosial, hobi dan hiburan, teknologi dan kemandirian finansial. Semuanya itu bisa dilakukan, tetapi ya pasti ada hal-hal yang ingin disampaikan. Silakan Pak Arifin.
1: Jadi kalau kita berbicara disabilitas itu sebenarnya ke depan, sebenarnya disabilitas juga ada seperti di bidang olahraga itu, ada yang bisa dibimbing, ada yang memiliki bakat, hobi, tapi tidak tersalurkan karena keterbatasan alat dan pembimbing pada mereka belum ada. Bahkan banyak misalnya punya hobi untuk di musik, banyak. Jadi ke depan saya punya harapan kepada pemerintah, demi kemajuan penyandang disabilitas di Kabupaten Toli-Toli, paling tidak ada sarana di mana mereka bisa meningkatkan skill mereka, bisa meningkatkan mereka punya hobi yang terfokus agar mereka bisa dinilai oleh siapa pembina di tempat tersebut, bisa menilai bahwa ini punya bakat di bidang ini. Di sini belum seperti LBK itu kan kebanyakan di sana difasilitasi orang yang melihat lembaga bina karya. Penyandang disabilitas sangat membutuhkan wadah untuk di mana mereka bisa meningkatkan mereka punya hobi dan bakat. Jadi ke depan mudah-mudahan pemerintah di Kabupaten Toli-Toli sebab dalam undang-undang sudah diatur, pemerintah itu harus menyediakan sarana prasarana terutama di jalur-jalur jalan bagi penyandang disabilitas itu seperti di kota besar sudah diterapkan. Jadi saya punya harapan ke depan agar pemerintah juga memfasilitasi penyandang disabilitas di Kabupaten Toli-Toli layaknya seperti di kota-kota yang sudah memfungsikan aksesibel buat aksesibilitas.
0: Oke, baik, terima kasih banyak ya Pak Ketua Komunitas Penyandang Disabilitas di Kabupaten Toli-Toli, Pak Arifin, sudah bincang-bincang bersama kita di ruang disabilitas siang hari ini. Semoga lifestyle atau gaya hidup bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini bisa memanfaatkan ruang-ruang yang ada ya, agar mereka juga bisa menikmati berbagai momen aksesibilitas dan mobilitas sehari-hari sama dengan masyarakat pada umumnya. Sekali lagi terima kasih ya Pak Arifin atas waktunya. Salam sama teman-teman disabilitas lainnya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Lah iya, lek pai ditu lho, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Lah wong lek pai di make kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasihan toh lek pai di.
1: Lho ya lebih kasihan kalau lek pai di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Oke, main HP-nya.
4: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Dan peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michelle Baker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen. Sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampin Rover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan.
2: Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa.
1: Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan.
2: Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet.
1: Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut, sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
1: Kompetisi ini kuat, pertandingan hari ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal-hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
0: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
1: Dia senang juga karena kita bisa terus ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk selanjutnya.
0: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis, tapi memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Games. Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karin menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis, karena memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau kompetisi tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisinya lebih jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games ya, terus ke depan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket formasi secara overall apa namanya manajemen organisasinya memang sudah baik dan cukup baik, mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya. Harusnya jauh lebih mantap.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Demikian pendengar Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Pendengar, saat lagi kita akan hadir ya menemani Anda lewat ruang silaturahmi di Zona Musik Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, untuk Anda yang lagi asik ya menikmati suasana liburan atau juga istirahat ya, atau santai di tempat-tempat acara, di tempat-tempat hiburan, di tempat wisata, atau di tempat aktivitas ya. Selamat siang. Semoga suasana siang hari ini RRI Toli-Toli bisa menjadi teman istirahat Anda. Baiklah, seperti biasa untuk zona musik Indonesia, kita akrabkan lagi suasana silaturahmi kita ya. Anda bisa hubungi kami di 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Halo.
1: Halo, zona musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang, Haryanti. Wah, gimana iya. Kabar,
1: selamat
0: Haryanti?
1: Selamat berakhir pekan, Bung Jasmine.
0: Have nice weekend ya,
1: baik,
0: bersama
1: alhamdulillah
0: keluarga.
1: Sehat, terima kasih.
0: Jadi weekendnya kemana saja ini?
1: Oh, ini baru nyampe rumah ini.
0: Oh.
1: Tadi dari menghadiri acara. Pokoknya hari ini, besok Minggu sampai Selasa.
0: Waduh.
1: Banjir undangan.
0: Waduh. Jadi enggak perlu ke pasar lagi ceritanya.
1: Iya, mungkin kalau bisa santai ya hari ini sama besok, tapi kalau hari Senin itu termasuk kerja juga kan. Jadi ya enggak tahu lihat di waktu.
0: Ada pepatah mengatakan apa, sambil menyelam
1: minum
0: atau apa? Dua tiga pulau itu ya, aku lupa begitu.
1: Terlampau ya.
0: Aduh, jadi ceritanya ke depan ini lebih ke kuliner begitu, makanan ya.
1: Ya pasti kuliner. Tapi, dan ya pastinya bersyukur kita sudah masuk di bulan kemerdekaan RI ya.
0: Oke. Jadi sebelumnya ya, mau dengarnya siapa sebelum ada pesan-pesan nih?
1: Nih lagu penyanyi idola nih baru merilis lagu, lagunya Momo featuring Enau Ari Lesmana. Sudah tahu Tuhan kita beda.
0: Oke, nanti saya siapkan. Jadi
1: ini
0: apa
1: lagu
0: nih?
1: Baru ya.
0: Mengawali bulan Ajit, Agustus.
1: Ya. Ya, untuk semua pendengar RR Kusato Toli-Toli, dimanapun berada ya, selamat menikmati akhir pekan ya. Semoga semuanya tetap jaga sikon di tengah fenomena cuaca yang ya, kalau kemarin itu lagi hujan terus, lagi panas ya, terus ada hujannya juga. Jadi ya, disikapilah dengan tetap jaga sikon, terus kesehatan. Pola hidup sehat dan pola makan yang baik.
0: Pastinya, mudah-mudahan mengawali ya, bulan Agustus ini dalam kondisi yang sehat.
1: Ya, karena banyak kegiatan pastinya ya, untuk meramaikan HUT RI kita yang ke-81. Jadi semoga semuanya tetap bisa jaga diri, jaga sikon. Oke,
0: jadi
1: selamat berakhir pekan juga, dan semoga sehat bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Juga untuk seluruh pendengar RRI Toh Satu Senusantara. Terima kasih Zona Musik Indonesia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam untuk Haryanti di Nalu. Selamat siang juga untuk Pak Kendi di sana. Agak kareba ini Pak Kendi. Sehat selalu ya. Tak lupa juga Mbak Desi, ada Mang di Nopi. Ya, kita beranjak ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Assalamualaikum Bung Jasmin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eli di Tinabogan, Kecamatan Dondo.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Dondo ini, Ibu Eli?
2: Panas ini Bung Jasmin.
0: Panas ya. Ya, kurang lebih sama juga dengan di wilayah kota ini kayaknya. Masih agak
2: rata-rata ini Bung Jasmin.
0: Biasanya kalau panas hujan begini ya, yang terpenting tetap jaga kesehatan, Bu Eli ya.
2: Oh, tidak ada keluarin Bu Jasmine.
0: Soalnya di luar banyak setan ini.
2: Bang, saya di Bu Jasmine kalau kena matahari, kepalaku yang sasaran.
0: Oh begitu, aduh. Lain lagi dengan saya, kalau panas matahari begini isi dompet yang sakit ini.
2: Kalau saya tidak tahan di matahari, Bu Jasmine.
0: Aduh.
2: Karena masih muda kan saya basawa, kalau matahari begitu sudah tua ini tidak bisa sudah kena matahari.
0: Oh, tidak bagus juga begitu kalau tidak kena matahari. Boleh kena matahari pagi hari begitu. Kalau siang
2: pagi, nah, kalau sudah jam begini tidak bisa sudah bun Jasmine.
0: Iya, bikin sakit kepala itu.
2: Iya.
0: Bu Eli, mau dengerin siapa Bu Eli?
2: Kan masih ada waktu, saya mau dengar lagunya Jauh Daun, Sakit Tapi Kurindu.
0: Sakit Tapi Kurindu, itu bagaimana artinya itu ya?
2: Bakar cemburu.
0: sudah tahu ini dicoba-coba begitu. Ah, Bu Eli. Salam untuk siapa Bu Eli?
2: Untuk semua pendengar tanpa terkecuali mana saja berada, selamat siang semuanya. Tidak menyapa Sabun Jasmin, masalahnya waktu cuma sedikit.
0: Mm-hmm. Untuk sudah. Bung Jasmin, Hijau Daun tadi apa judulnya sudah? Hijau Daun?
2: Sakit Tapi Kurindu.
0: Sakit Tapi Kurindu, oke, baik.
2: Iya, yang sudah menyapa, terima kasih sapaannya. Terima kasih Bung Jasmin, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Eli yang ada di Dondo.

0: Kita berbagi ke penelpon lainnya ya. Halo.
1: Assalamualaikum, Sena Musik Indonesia, Bun Jasmine.
0: Yup, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatima di Ogomoli.
1: Iya, Bun Jasmine.
0: Ketemu lagi siang hari ini, Bunda. Ibu Fatima, gimana kabarnya Ibu Fatima?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Amin, jadi lancar segala-galanya.
1: Aku kekurangan sesuatu apapun, cuma isi dompet yang kurang ini.
0: Aduh, Fatima, masih dengan yang itu ya, Fatima?
1: Yang mana diundang?
0: Wih, saya kan cuma tanya, masih apa tidak? Itu bilang saja begitu.
1: Masih semua saya ini.
0: Masih semua ya. Oke, jadi lagunya lagu apa nih Fatima?
1: Lagunya Penyesalan Ubi Mesat Bun Jasmine.
0: Oh, Penyesalan. Jangan katakan ya. Menyesal kenal sama dia ya.
1: Tidak, Bun Jasmine.
0: Oh, tidak. Salam untuk siapa, Fatima?
1: Ada Hajeli tadi, ada Adin, pendengar dari Buol, Pak Hamid. Bagaimana sudah kabar, Pak Hamid?
0: Apa iya, sehat? Pak Hamid. Gimana kabar nih, Pak Hamid? Pak Hamid.
1: Iya, ada Winarto, Gedi, Rahma, Serdi, Masni, Rui, dan Hamsa dan Rusi di Kampung Buol, Ani dan Sumanti di Malangga, Pak Arifin dan istrinya di Sekretariat, dan
0: teman-teman
1: Bali, Bun Jasmine. Bunja. Sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Terima kasih untuk berdua ya. Ada siapa tadi? Bu Eli dan juga Haryanti di Nalu. Kita lanjut ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Suara Musik Indonesia, Bung Jasmin.
0: Yuk, waalaikumsalam. Warahmatullah dengan Sumanti di Malangga.
1: Betul sekali.
0: Malangga masih panas ini ya?
1: Iya, Bung Jasmin.
0: Waduh, tapi banyak pohonnya, agak mendung-mendung begitu. Oh ya, kalau di Malangga saya langsung ingat ini ya. Ada Pak Tang, juga ada Pak Ambo. Kalau tidak salah itu di Malangga Tengah ya, atau Malangga Selatan ya. Iya. Jadi gimana kabar aktivitas ini, Sumanti?
1: Masih di rumah nih, Bung Jasmin.
0: Masih di rumah. Ya, sebentar-sebentar ada acara lagi nih. Jangan-jangan acaranya seberpindah dari Lakatan ke Malangga ini acaranya ya.
1: Tunggu-tunggu acara dia pemuli nih, Bung Jasmin.
0: Oke, okay, siapa Sumanti mau dengar lagunya siapa?
1: Kalau masih ada waktu, lagunya Obin Mesak, judulnya Namamu Abadi di Hatiku.
0: Boleh, saya siapkan. Salam untuk siapa, Sumanti?
1: Kirim buat semua yang udah gabung tadi dan semua pendengar setiap satu tanpa terkecuali. Cepat selamat siang dan salam sehat selalu. Dan buat yang sudah menyapa maka sapaannya. Dan buat Bu Jasmin sangat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta. Spesialnya buat adik Anindya dan Sabina, semoga sehat selalu. Dan semoga menjadi anak yang soleha dan orang tuanya selalu berikan kekuatan kesehatan.
0: Amin.
1: Terima kasih Bu Jasmin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Di tempat yang berbeda dari Malangga, kita kemana lagi nih? Halo.
2: Halo juga, ke Lemba dulu Bung Jas.
0: Oh, ke Lemba. Abis ke Lemba baru ke Buol atau ke Parimo ini. Aduh, senang ini Bu Ama ada senyum-senyum. Berarti sudah mulai bangkit ini ya.
2: Sudah bangkit kembali Bung Jas.
0: Jadi, coba sekali-sekali keluar rumah Bu Ama biar terasa itu panasnya.
2: Betul itu Bung Jasmin ada di dalam. Aduh, baru-baru ya Bung Jasmin sudah silau mata.
0: Sudah silau ya. Enggak apa-apa, yang penting silau semua begitu.
2: Kita gelap dong.
0: Aduh. Tapi ngomong-ngomong mau dengarnya siapa sebelumnya nih, Bu?
2: Kalau masih boleh ada waktu, setia untuk selamanya.
0: Setia untuk selamanya. Kenapa mesti begitu, Bu Ama?
2: Ya, berdoalah Bung Jasmin supaya keluarga kita selalu setia lah.
0: Oh, begitu.
2: Begitu, Bung Jasmin.
0: Oke, setia untuk selamanya dari siapa tuh ya?
2: Ya, itu saya penyanyi tuh Bung Jasmin.
0: Ini pekerjaannya Bu Ama ya.
2: PR untuk Bung Jasmin.
0: Setia untuk, kalau tidak salah Krisdayanti barangkali ya?
2: Iya.
0: Oke, oke. KD, salam untuk siapa Bu Ama?
2: Ya, buat saya titip apa salam buat ada mayat di Gorontalo dan keluarga dari Gorontalo, semoga dalam keadaan sehat. Dan buat teman-teman yang belum masuk, ayo masuk. Dan pokoknya selamat tempat.
0: Saya kira sudah tiba di Gorontalo ini, pulang kampung ceritanya.
2: Belum, nanti tetap Bung Jasmin dengar itu kalau saya di Gorontalo.
0: Oh iya, baik.
2: Nanti saya bawa oleh-oleh setengah Gorontalo Bung Jasmin.
0: Wih, jangan juga terlalu banyak. Baik.
2: Iya, semoga akan bunjat.
0: Oke.
2: Okay. Selamat di Gorontalo nanti. Oke, okay, semua tanpa terkecuali Bung Jasmin dan buat Adik Irna, semoga cepat bertugas lagi di karena sudah pulang dari Buol. Semoga semua dalam keadaan sehat dan buat Bung Jasmin selamat bertugas bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, okay, Bung Jasmin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yup, waalaikumsalam untuk Ibu Ama ya yang berada di Lemba. Pak Hamid, gimana kabarnya nih Pak Hamid itu Boloid? Ada Ibu Lina ya, kalau tidak salah di Tambun, Ibu Erni ya. Ada Mbak Dian juga di Salu. Gimana kabar nih Mbak Dian? Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Suara Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam dengan Indo Gebi di Laos kayaknya ini ya. Mapelas sih pasti nih.
3: Mapelas lah sih
0: Masih panas ini kayaknya Laos ya.
2: Masih panas kan selalu.
0: Terbakar apa-apa.
2: Terbakar kayu.
0: Ya, enggak lama panen barangkali nih Lalos ini.
2: Hah?
0: Enggak lama panen begitu.
2: Belum.
0: Oh, belum. Oke. Kalau Ibu Gebi pilihannya yang mana nih musiknya, lagunya?
2: Masih boleh?
0: Lagunya siapa?
2: Rindu Rumah.
0: Rindu Rumah. Ah, ini Ibu Gebi ambil lagunya Bu Ama lagi ya.
2: Iya, gantian.
0: Gantian. Salam lalu siapa Bu Gebi?
2: Ada Bunda Ama, ada Arianti, ada Lois, ada Pak Mas Tiara, ada Sumanti, semua pendengar Ko 1 RRI. Ada pelik juga Fatima, sedikit imar Fatima tidak ditengok.
0: Ah, itu Miku bilang, aduh, saya ini lagi dilupa. Nanti yang disalah, aduh. Bagaimana batin?
2: Ada yang disalu. Ya, ucapannya maksian semua buat Bun Jasmine. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Makasih Bun Jasmine. Assalamualaikum.
0: Yo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Gebi ya di Tanaman Dulalos.

0: Melalui kesempatan siang ini juga saya ingin jumpa kabar untuk pendengar kita yang ada di Kota Berkah Buol ya. Semoga sehat-sehat semuanya di sana. Terus Adim, ada Bu Nia di Parigi Mautong ya. Ada Bang Nasrun. Siapa lagi tuh ya? Kelupaan. Halo. Iya, halo.
1: Halo, assalamualaikum Bung Yasin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Winarto. Saya pikir sudah tidak bisa gabung lagi nih, sudah lama baru dapat dengar. Saya kira sudah pindah kartu KTP nih. Iya, dari mana saja nih Winarto?
1: Ada di sini.
0: Ada di...
1: Lagi sibuk di kebun bunga.
0: Oh, saya kira sibuk ada ikut pilkades kemarin ya Winarto. Iya, Winarto mau dengerin siapa Winarto?
1: Ya kalau masih boleh kita mau dengerin lagunya John Terang. Undangan untukmu.
0: Aduh, saya enggak percaya ya. Kalau belum waktunya. Ya, salam untuk siapa Winarto?
1: Salamnya buat Yevi tadi, ada Sumantini Malangga, Dian Pemasyara, ada Fatima di Gumuli sana. Ada Lois ya, semua-semuanya pendengar Pusatu di mana aja berada. Selamat siang semuanya. Selamat mendengarkan Sono Musik Indonesia bersama Bung Jasmin. Pak Bung Jasmin, sehat selalu bersama keluarga.
0: Makasih, Mas Bung Jasmin. Yuk, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, sudah pukul 13 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum merampungkan kebersamaan kita di ruang silaturahmi di Suara Musik Indonesia, kembali saya ucapkan ya terima kasih untuk Anda yang sudah ikut meramaikan Suara Musik siang hari ini. Dan juga saya pergi jumpa untuk Niar bersama Ibu Nur Aini yang ada di Pulau Kabitan. Gimana kabarnya Ibu Nur? Tak lupa juga untuk Pak Sudirman bersama teman-teman penyuluh pertanian yang ada di Kecamatan Ogodede. Saya selalu bersama keluarga nih untuk Pak Sudirman di Nalu. Dan untuk Anda yang senantiasa akrab bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Akhirnya pendengaran, sisa waktu yang masih ada saya coba persembahkan lagu-lagu yang sempat di request tadi di acara Zona Musik Indonesia.

inilah salah seorang tokoh pejuang Sulawesi Tengah bernama Pue Lasadindi. Namun, masyarakat Sulawesi Tengah mengenalnya dengan nama Manggerante. Ia merupakan tokoh pejuang yang berasal dari keluarga bangsawan Sindue, Kabupaten Donggala. Ia lahir pada tahun 1828 dan wafat pada tahun 1958 di Desa Rondomayang, Sulawesi Barat. Kisah kepahlawanannya diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Hal itu ditandai dengan pembuatan monumen patung Pue Lasadindi di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Masyarakat Sulawesi Tengah meyakini eksistensi perjuangan Manggerante pada saat itu hingga kini. Bahkan, Gubernur Sulawesi Tengah kala itu, Longki Janggola, pada tanggal 16 April 2019, mengusulkan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia agar Manggerante dijadikan sebagai pahlawan nasional.

Lagu Gugur Bunga di Taman Bakti adalah sebuah lagu perjuangan Indonesia yang ditulis oleh Ismail Marzuki pada tahun 1945, tidak lama setelah Indonesia merdeka. Lagu ini diciptakan untuk menghormati para pejuang yang gugur di masa revolusi fisik atau perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hingga kini, lagu bernada syahdu dan memuat lirik yang memiriskan hati ini menjadi semacam lagu wajib untuk mengiringi prosesi pemakaman tokoh yang dianggap sebagai pahlawan.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ain nufa be'e-be'e-ita, banosa sih saratedu.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Peringkat dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli Siang hari ini ya, lewat informasi seputar budaya. Nah, berkaitan dengan momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini ya, bulan Agustus, kita coba hadirkan informasi budaya memeriahkan Hari Kemerdekaan pada suku-suku yang ada di Nusantara. Pendengar Nusantara kaya akan beragam tradisi unik yang diwariskan secara turun-temurun untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Nah, tentu saja berbagai suku di Indonesia merayakannya pun tidak hanya dengan upacara bendera atau lomba umum seperti panjat pinang, gerak jalan, tetapi juga dengan menyisipkan ya nilai-nilai budaya lokal. Misalnya saja kita ke Palembang, ada tradisi telok abang. Ini merupakan salah satu tradisi khas masyarakat Palembang, Sumatera Selatan yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, secara bahasa, telok abang ini berasal dari bahasa Palembang, di mana telok berarti telur dan abang berarti merah. Jadi, tradisi ini lekat dengan simbol telur rebus berwarna merah yang ditancapkan pada berbagai bentuk mainan anak-anak. Bentuk dan karakteristiknya, di mana telur ayam ataupun telur bebek yang telah direbus matang, lalu cangkangnya diberi pewarna makanan berwarna merah. Telur merah tersebut kemudian ditancapkan pada tusukan bambu kecil di atas mainan tradisional yang umumnya terbuat dari kayu gabus atau kayu ringan. Mengenai sejarah tradisi telok abang, ternyata telah berakar sejak masa penjajahan Belanda. Awalnya tradisi ini diadopsi dari kebiasaan merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina II, yang jatuh pada bulan Agustus. Nah, saat itu masyarakat pribumi itu dilibatkan dalam perayaan dengan menghias perahu atau kendaraan menggunakan telur merah. Pasca kemerdekaan Indonesia, masyarakat Palembang mengalihfungsikan tradisi tersebut untuk menyemarakkan perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus yang juga jatuh pada bulan yang sama. Mengenai telok abang pada masyarakat suku Palembang terdapat makna filosofis. Warna merah pada cangkang telur itu melambangkan keberanian, sementara warna putih dari bagian dalam telur menyimbolkan kesucian. Kombinasi inilah yang mempresentasikan warna bendera Indonesia, merah putih. Penggunaan bentuk perahu atau kapal sebagai tumpukan telur itu mengandung pesan agar masyarakat, khususnya generasi muda Palembang, selalu ingat bahwa nenek moyang mereka itu berasal dari kejayaan kerajaan maritim yang besar, Sriwijaya. Sementara telur secara universal itu dimaknai sebagai simbol kehidupan, kesuburan, dan harapan baru. Nah, tradisi ini sifatnya musiman dan hanya bisa dijumpai setahun sekali, jelang tanggal 17 Agustus. Para pedagang musiman akan berjejer di sejumlah ruas jalan protokol di kota Palembang, seperti di kawasan Jalan Merdeka, untuk menjual kreasi telok abang ini kepada anak-anak dan warga setempat yang antusias menyambut Hari Kemerdekaan, pendengar.

Iya, pencinta budaya masih dalam suasana awal hari kemerdekaan kita ya di bulan Agustus ini setelah mengenalkan tradisi memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dari suku Palembang kita menuju ke Nusa Tenggara Timur ya. Mengenai tradisi memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia ya lewat tradisi lari sampah dan perang ketupat pada masyarakat suku Sasak di Nusa Tenggara Barat. Ya, pendengar, suku Sasak di Pulau Lombok itu memiliki berbagai kekayaan tradisi dan kearifan lokal yang syarat akan nilai filosofis. Gotong royong, keharmonisan sosial, dua di antara tradisi yang menarik untuk dibahas adalah tradisi pembersihan lingkungan dan juga memeriahkan hari kemerdekaan RI bulan Agustus ini. Di antaranya tradisi pembersihan lingkungan, lari sampah atau perbak jangkih. Meskipun istilah lari sampah kerap diasosiasikan dengan tren olahraga modern, namun dalam konteks kearifan lokal suku Sasak pendengar, tradisi bersih-bersih sisa-sisa perhelatan atau lingkungan itu dikenal istilah perbak jangkih. Lalu perang topat atau perang ketupat. Perang topat ini adalah salah satu tradisi ritual paling ikonik pada masyarakat Lombok yang memadukan unsur budaya, religi, dan sejarah. Adapun makna dan filosofi simbol toleransi dan perdamaian, menjadi lambang hidup berdampingan secara harmonis, rukun, dan damai antara dua komunitas agama yang berbeda di Pulau Lombok. Selain itu, sebagai bentuk ungkapan syukur, bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kesuburan tanah dan hasil panen yang melimpah. Lalu ketupat yang digunakan dalam perang seringkali diperebutkan kembali oleh warga seusai acara. Konon ketupat tersebut atau sisa-sisa bahannya sering disebar di sawah karena dipercaya dapat menyuburkan tanaman dan mendatangkan hasil panen yang baik. Kedua, tradisi itu baik kepedulian terhadap lingkungan melalui pembersihan sisa kegiatan maupun perang topat sebagai pemersatu kerukunan menunjukkan bagaimana suku Sasak menjadi keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Dan demikian pendengar untuk informasi-informasi tradisi pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara dalam hal memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian untuk kebersamaan kita lewat informasi budaya siang ini pendengar.

0: Pendengar dan pemirsa, selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia. Toli-toli Buo dan Parigi Mautong menyampaikan berita daerah.
1: Dengan adanya perubahan ini berdampak pada kesiapan atlet untuk diberikan izin, ya, izin oleh sekolah atau apa, karena kami sudah merencanakan itu, ya, bagaimana caranya supaya atlet itu bisa dia izin pada saat dia bisa perform.
2: Kami sudah mendata, yang untuk tahun ini kalau nggak salah ada sekitar 25 yang sudah siap untuk diberikan sertifikasi halal.
3: Beliau lihat di situ ada pembangunan masjid atau musola yang belum selesai. Beliau dengan rasa empatinya yang tinggi langsung memberikan tali asih kepada pengurus masjid atau musola di kelurahan tersebut.
0: Topik utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya. Bupati Toli-Toli diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan Muhammad Sikron Sabtu pagi meresmikan launching lapangan Bima Padel Club yang berlokasi di Jalan Radio Kabinuang, Kelurahan Baru. Diakhiri dengan berita feature program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto kini mulai dirasakan manfaatnya hingga ke wilayah kepulauan. Inilah berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Jasmine.

0: Menggali berita daerah siang hari ini kita ke Kota Berkah Buol. Kepolisian Resor Polres Buol menunjukkan kepedulian nyata terhadap kelengkapan sarana ibadah di wilayah objek wisata lokal. Di sela-sela kegiatan kunjungan kerja dan peninjauan di kawasan wisata Kelurahan Kumaligon, Kapolres Buol bersama jajaran menyerahkan bantuan material bangunan untuk mendorong percepatan pembangunan masjid di area tersebut. Renaldi melaporkan.
1: Penyerahan bantuan tali asih ini disalurkan langsung melalui jajaran kepolisian dan diterima oleh Lurah Kumaligon untuk selanjutnya diteruskan kepada pengurus pembangunan tempat ibadah setempat. Kasih Humas Polres Buol Ibda Sudarmono mengonfirmasi aksi sosial yang dilakukan oleh pimpinan Polres Buol beserta jajarannya. Ia menjelaskan bahwa momen tersebut bermula saat Kapolres Buol bersama anggota melakukan peninjauan langsung ke kawasan wisata Kelurahan Kumaligon, sebuah destinasi wisata daerah yang baru saja dibuka untuk masyarakat umum sekitar 2 hingga 3 bulan terakhir. Saat berada di lokasi dan bersilaturahmi dengan perangkat kelurahan setempat, rombongan mendapati adanya pembangunan fasilitas ibadah berupa masjid atau musola yang pengerjaannya belum rampung akibat keterbatasan sarana pendukung. Melihat kondisi fisik bangunan yang masih membutuhkan perhatian, Kapolres Buol bergerak untuk memberikan bantuan material secara langsung guna mempercepat proses penyelesaian konstruksi.
2: Saat itu Bapak Kapolres bersama anggota sedang melakukan wisata ke Kelurahan Kumaligon yang masih baru dibuka sekitar 2 bulan 3 bulan lalu. Beliau bersama anggota ke sana disambut oleh Pak Kelurah Kumaligon. Duduk di situ, selanjutnya beliau lihat di situ ada pembangunan masjid atau musola yang belum selesai. Beliau dengan rasa empatinya yang tinggi langsung memberikan tali asih kepada pengurus masjid atau musola di kelurahan tersebut berupa semen, pasir, dan lain sebagainya.
1: Adapun bantuan material yang diserahkan dalam aksi sosial tersebut meliputi kebutuhan dasar konstruksi seperti semen, pasir, serta beberapa bahan bangunan pendukung lainnya. Seluruh bantuan diserahkan secara simbolis kepada pihak Kelurahan Kumaligon agar dapat segera dimanfaatkan oleh panitia pembangunan. Ibda Sudarmono menegaskan bahwa kehadiran sarana ibadah yang layak di pusat kegiatan masyarakat termasuk kawasan wisata merupakan hal penting. Keberadaan masjid yang memadai diharapkan tidak hanya melayani warga sekitar tetapi juga mempermudah para pengunjung atau wisatawan muslim dalam menunaikan ibadah saat sedang berlibur.
2: Apabila sudah berdiri di seputaran tempat wisata, dapat bermanfaat, dapat berguna bagi masyarakat melakukan wisata di lokasi tersebut. Karena biar bagaimana juga ibadah bukan kegiatan utama bagi umat muslim, terutama masjid dan musola yang ada di tempat tersebut.
1: Dengan adanya dorongan bantuan ini, jajaran Polres Buol berharap proses pengerjaan masjid di kawasan wisata Kelurahan Kumaligon dapat segera rampung sehingga bisa langsung dipergunakan secara optimal oleh masyarakat umum.
0: Bupati Toli-Toli diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan Muhammad Sikron Sabtu pagi tadi meresmikan atau launching lapangan Bima Padel Club yang berlokasi di Jalan Radio Kabinuang, Kelurahan Baru. Sardono melaporkan.
3: Bupati Toli-Toli diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan Muhammad Sikron Sabtu pagi meresmikan atau melaunching lapangan Bima Padel Club yang berlokasi di Jalan Radio Kabinuang, Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan. Kepada RRI, Muhammad Sikron menyebut mengapresiasi dukungan dan partisipasi semua pihak dalam ikut mengembangkan dan memajukan olahraga di Kabupaten Toli-Toli, utamanya cabang olahraga padel sebagai olahraga baru yang tengah tren atau banyak digandrungi sebagian masyarakat. Hadirnya sarana olahraga ini tentunya banyak membawa manfaat positif selain terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup sehat melalui olahraga, juga mencetak atlet padel profesional untuk mengharumkan nama daerah Toli-Toli.
4: Respon pemerintah berterima kasih kepada atas ini kan untuk membantu juga perkembangan olahraga kebugaran di Kabupaten Toli-Toli. Bupati sangat mengapresiasi ini kegiatan. Saya baru pertama kali juga ini pegang ini Pak, ini dia punya raket. Memang nyaman, lain auranya bermain di sini dengan di lapangan tenis terbuka Pak. Intinya itu Bupati mensupport penuh, Bupati, Wakil dan Sekda mensupport penuh ini upaya-upaya untuk penyehatan dan kebugaran warga masyarakat.
3: Hal yang sama juga diungkapkan Sekretaris Umum KONI Toli-Toli Mansur Pondang, meskipun tergolong olahraga baru, namun padel telah masuk cabang olahraga prestasi yang coba ditampilkan dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 di Morowali, meskipun baru eksibisi, dengan harapan juga ada tim padel dari Toli-Toli yang ikut bertanding.
5: Tentu saja ini adalah menjadi cikal bakal atlet kita untuk bisa bertalenta di bidang padel, karena permainan ini sangat digandrungi sebenarnya, ya. Ya, hampir sama dengan tenis, tinggal teknisnya saja yang sedikit berbeda hal-hal ini. Karena itu, kita berharap dengan dibukanya lapangan pertama di Toli-Toli ini bisa menambah kemampuan anak-anak kita, atlet kita, untuk bisa masuk di dunia olahraga padel ini.
3: Sementara itu, pendiri pemilik Bima Padel Club, Suwanto, mengatakan lapangan padel ini merupakan lapangan padel pertama di Tritoli. Selain mengolahragakan masyarakat, juga bentuk dukungan terhadap peningkatan prestasi olahraga Tritoli. Sebagai fasilitas olahraga yang dikembangkan secara mandiri, ada tarif yang dikenakan bagi masyarakat yang akan bermain, namun tergolong masih terjangkau atau tidak terlalu mahal.
6: Ya, harapan saya itu mereka itu bisa bagaimana ya, bisa meningkatkan lah mereka untuk berolahraga, terutama kan olahraga ini kan untuk kesehatan juga kan.
3: Padel adalah olahraga raket yang dimainkan di lapangan lebih kecil dari tenis, dikelilingi dinding kaca. Permainan ini dimainkan berpasangan 2 versus 2 dengan raket khusus tanpa senar dan bola yang mirip dengan bola tenis. Yang bikin padel menarik adalah pantulan bola dari dinding kaca bisa dipakai sebagai bagian dari strategi permainan.
0: Meski belum mendapat kucuran anggaran dan menggunakan sarana-prasarana yang tak lagi memenuhi standar, namun sebagai salah satu cabang penyumbang medali emas FPTI Kabupaten Tritoli bertekad mempertahankan tradisi medali emas pada Porprov ke-10 Morowali Agustus mendatang. Lalu seperti apa latihan yang telah dilakukan atlet panjat tebing daerah ini di tengah efisiensi anggaran? Kita ikuti wawancara reporter RRI Ahmad Mukadas bersama Ketua FPTI Tritoli Suryanto S. Madi berikut ini.
7: Baik, Pak Suryanto Madi, Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI Kabupaten Tritoli. Pak, secara resmi dilakukan pengunduran waktu pelaksanaan Porprov. Dari semula di bulan November, ini diundur menjadi ke bulan Desember berdasarkan surat yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan tentu sudah diketahui oleh 13 kabupaten kota peserta Porprov. Nah, penundaan ini bagaimana Anda melihat, Pak, selaku Ketua FPTI Kabupaten Tritoli, apakah akan berdampak secara maksimal terhadap persiapan atlet-atlet panjat tebing kita atau seperti apa, Pak, pengunduran waktu pelaksanaan ini? Silakan, Pak.
8: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya pengunduran waktu kegiatan Porprov ini, ada plus minusnya. Ya, plusnya otomatis para atlet diberikan ruang lagi untuk menambah keahliannya lagi, ya, dalam bentuk taktik atau apapun itu. Cuma dari segi minusnya ini otomatis kita pengurus ini menambah beban biaya. Jadi bagaimanapun itu tetap ada, jadi berbanding dia. Ada positifnya, ada negatifnya. Nah, kedua juga dengan adanya penundaan ini berdampak pada kesiapan atlet untuk diberikan izin, ya, izin oleh sekolah atau apa. Karena kami sudah merencanakan itu, ya, bagaimana caranya supaya atlet itu bisa dia izin pada saat dia bisa begitupun yang kerja atau mahasiswa. Nah, ini semua jadi kita harus pikirkan kembali, karena di bulan Desember itu banyak sekali kegiatan-kegiatan terutama yang menyangkut di daerah kita, terutama hari ulang tahun daerah. Nah, ini semua yang mana di bulan Desember itu kan banyak kegiatan-kegiatan yang biasanya para atlet ini dia tidak mau keluar daerah, ya. Nah, ini semua yang harus kita pikirkan. Makanya kami sudah rapat kerja dengan KONI dan bagaimana mensiasati kegiatan ini, terutama dari segi pembiayaan, karena sampai sekarang ini dana pembinaan untuk cabar itu belum keluar. Artinya kita juga maklumi dengan adanya efisiensi ini, otomatis ya kami dari pengurus pasti ada beberapa biaya yang harus kami keluarkan yang tidak terduga lah, seperti itu.
7: Ya.
8: Jadi itulah plus minus barangkali.
7: Oke, baik. Anda sampaikan tadi bahwa memang sampai dengan saat ini dana pembinaan belum keluar dan tentu ini sebagai dampak daripada efisiensi anggaran. Nah, teman-teman yang berlatih khususnya atlet-atlet panjat tebing ini, bagaimana Anda mensiasati dana ini agar mereka tetap berlatih, tetap fokus dan tentu muaranya akan meraih hasil yang maksimal, Pak Anto?
8: Artinya kalau taktisi itu ya otomatis untuk kegiatan dari pagi sampai siang saja dulu yang kami taktisi, karena itu memerlukan biaya-biaya yang tidak terduga. Terutama kalau kita latihan full seharian, kasihan juga anak-anak itu kan tidak bisa juga dipaksakan mereka punya tenaga. Nah, tapi kalau dia sudah masuk dalam training seperti itu, ya, TC, training center, otomatis itu pagi, siang, malam. Nah, itu sebenarnya kalau kita memaksimalkan bisa, cuma itu. Ya, dari segi pembiayaan kita juga batasi. Jangan sampai juga anak-anak dia paksakan, sakit atau apa, itu semua yang kita jaga. Jadi kita hanya bisa maksimalkan dengan cara, ya, pertama adalah biaya sendiri. Ya, kalau memang pengurus punya kelebihan, paling hari Sabtu Minggu itu kita lakukan mungkin bersama, ya kan, walaupun cuma apa adanya saja. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak pernah sampaikan ke atlet itu jangan tunggu banyak mengeluh, karena mereka juga paham. Karena bukan cuma panjat tebing, tapi semua cabur seperti itu. Ya, seperti itu Pak Ahmad.
7: Kemudian kalau kita melihat juga bahwa panjat tebing ini adalah salah satu cabang olahraga yang memang mempunyai tradisi mempersembahkan medali emas bagi Kabupaten Tolu-Tolu di setiap perhelatan ajang Porprov. Nah, bagaimana mempertahankan tradisi ini dan bagaimana juga komposisi atlet-atlet yang akan diterjunkan pada Porprov 10 Morowali Desember mendatang, Pak?
8: Artinya kita sudah, ini kan namanya olahraga. Jadi setiap olahraga itu pasti ada menang, ada kalah. Nah, karena ini merupakan, bukan juga beban ya, paling tidak itu kami memikirkan bagaimana mempertahankan medali yang sudah 3 kali Porprov ini kami mendapatkan medali terbanyak. Yaitu dengan cara, karena ini kan atlet setiap 4 tahun, otomatis ya mereka juga kan punya batas usia yang maksimal. Nah, makanya kami juga di Tolu-Tolu ini melakukan regenerasi dalam bentuk melihat ada atlet-atlet baru yang ditopang oleh atlet senior. Nah, di sinilah nanti kita akan lihat taktik apa yang kita gunakan otomatis. Nah, itu kegiatan itu nanti kita bisa memberikan apa kita lakukan taktik itu pada saat kita sudah mulai main. Nah, nanti kita lihat ya, kendati kita FTI itu ya kalau di panjat tebing itu ada namanya denda. Denda ini apabila kita merubah formasi, kalau kita merubah formasi yang sudah ditentukan, ya itu kita kena denda. Nah, namun kadang-kala kami berpikir mendingan kita kena denda 250 sampai 500, tapi kita bisa mendapatkan medali emas. Nah, itu yang kita karena selama ini itu yang kita lakukan. Ya, kita berani berkorban untuk memperoleh yang lebih besar lagi.
7: Oke. Okay.
8: Jadi saya lebih banyak itu pada saat beregu. Ya, perorangan tidak terlalu fokus karena perorangan hanya 2 orang yang saya pull. Tapi kalau yang beregu itu yang kita harus lihat nanti ke depannya seperti apa.
7: Oke. Okay. Baik, baik. Ya. Tapi kalau kita melihat juga kondisi sarana-prasarana yang dimiliki saat ini mungkin sudah tidak lagi bisa dipergunakan seperti itu. Nah, ini bagaimana juga teman-teman atlet berlatih dan berlatih di mana saat ini mereka untuk mempersembahkan yang terbaik bagi daerah kita, Tolu-Tolu, Pak Anto?
8: Ya, ini sebenarnya dari 4 tahun kemarin itu sudah tidak, bukan cuma 4 tahun lalu ya, sudah 2 kali Porprov ini sebenarnya tidak bisa lagi kita gunakan. Terutama tentang ukurannya, ya. Modelnya sama tapi ukurannya berbeda. Itu kalau macam untuk yang kami khawatirkan itu adalah speed record itu, yang di dunia manapun dia itu sama. Nah, jadi artinya kita bukan juga pasrah ya. Sebagian ada kalau macam kita punya anggaran, kita try out ke Palu. Ya, kalau ada anggaran kita buat ke Palu, ada supaya mereka juga terbiasa dengan yang aslinya, yang sekarang ini seperti apa. Karena kalau di world record itu, WR orang bilang, itu mau tidak mau, suka tidak suka, ya kalau untuk Tolu-Tolu harus ikuti itu saja dulu. Nah, bukan juga pasal, tapi kita hanya supaya mereka terbiasa lah. Nanti insya Allah kalau memang ada anggaran nanti, sebelum Porprov itu kita harus bawa ke Palu. Nggak bisa tidak, ini harus. Karena dia harus menyesuaikan dengan yang sebenarnya. Kalau untuk border elite itu nggak ada masalah, saya kira itu tinggal menyesuaikan saja. Nah, seperti itu. Yang kita khawatirkan ini adalah speed record ini, karena di situ ada 10 medali emas itu disiapkan. Nah, seperti itu.
7: Artinya sejauh ini teman-teman atlet apakah sudah siap atau seperti apa menghadapi Porprov dengan pengunduran waktu pelaksanaannya ini, Pak?
8: Iya, mereka siap. Bahkan ada kegiatan yang diberikan oleh pelatih itu, ya, artinya dia menambah apa istilahnya seperti fun climbing. Yaitu mereka setiap malam Sabtu sampai malam Minggu itu mereka kayak camping bermalam di dinding supaya untuk lebih mendekatkan atlet kepada olahraga yang dia cintai itu. Jadi ada fun climbing itu malam Sabtu, malam Minggu. Setiap bulan itu. Saya bilang, oke, yang penting itu pun dia pribadi, tidak dia yang lain itu. Nah, seperti itu. Ya. Siap untuk lanjut programnya.
7: Ya, baik. Selaku Ketua EPTI Kabupaten Tolu-Tolu, apa harapan Anda, Pak, kepada seluruh atlet panjat tebing yang akan berlaga di Kabupaten Morowali pada Porprov ke-10 Desember mendatang? Silakan, Pak.
8: Ya, harapan saya otomatis harus maksimal, itu saja. Jangan takut melihat yang senior-senior, anggap itu sebagai, ya, tetap anggap sebagai lawan, dan jangan pandang enteng, artinya merugikan yang masih baru. Jadi tetap semangat,

0: Tolitoli, Buol dan Parigi Moutong dalam Warta Berita Daerah.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah saat ini terus mendorong pelaku usaha segera mengurus sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing produknya. Alfiansyah melaporkan.
2: Baik saudara, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinkop UMKM Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. Langkah ini sejalan dengan imbauan Kementerian Agama yang mengajak pelaku UMKM segera memiliki sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan mutu dan kepastian bagi para konsumen. Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tengah Sumarno mengatakan program sertifikasi halal sebenarnya telah disiapkan sejak sebelum adanya imbauan dari Kementerian Agama. Ia menjelaskan Dinkop UMKM terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan program tersebut. Pihaknya telah mendata pelaku UMKM yang mendaftarkan sertifikasi halal di wilayah Sulawesi Tengah. Hingga saat ini terdapat sekitar 25 UMKM yang dinilai siap mengikuti proses penerbitan sertifikasi halal. Meski demikian, ia menegaskan seluruh calon penerima sertifikasi masih harus melalui proses evaluasi.
3: Kami dari Dinas Koperasi sudah memiliki program sebetulnya untuk sertifikasi halal. Kami sudah berupaya bekerjasama berkolaborasi dengan pihak terkait mengenai program sertifikasi halal. Dan kami juga sudah melakukan langkah-langkah persiapan, ya, menghimbau juga kepada pelaku UMKM. Kami juga mendata. Yang untuk tahun ini kalau nggak salah ada sekitar 25 yang sudah siap untuk diberikan sertifikasi halal, tapi nanti kita lihat lagi, itu kan akan kita coba evaluasi kira-kira apakah sudah layak untuk mendapatkan sertifikasi halal.
2: Bagi pelaku UMKM yang ingin mengajukan sertifikasi halal, Sumarno mempersilahkan mereka datang langsung ke kantor Dinkop UMKM Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, dinas akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk menindaklanjuti proses pengajuan serta menyampaikan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pemohon.
3: Ya, nanti mendaftar saja ke kami sebagai koordinator untuk UMKM yang akan mendaftarkan di sebagai mendapatkan sertifikasi halal, nanti akan kita coba berkoordinasi kembali ke Kementerian Agama, kira-kira syarat dan ketentuannya seperti apa, nanti akan kita sampaikan ke para pelaku UMKM.
2: Melalui program tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki sertifikasi halal sehingga mampu meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pasar, serta memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat sebagai konsumen.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto kini mulai dirasakan manfaatnya hingga ke wilayah kepulauan. Jika sebelumnya layanan itu lebih dahulu menjangkau sekolah-sekolah di wilayah daratan, kini siswa-siswi di Pulau Lutungan, Kecamatan Baulan, Kabupaten Tolitoli juga telah menikmati menu makan bergizi setiap hari sekolah. Hadirnya MBG di pulau ini menjadi langkah penting dalam pemerataan pelayanan pemerintah. Selengkapnya, kita ikuti paket feature bersama rekan Setiadi.
4: Dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya, seperti ini bentuknya.
5: Saudara, program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto kini mulai dirasakan manfaatnya hingga ke wilayah kepulauan. Jika sebelumnya layanan tersebut lebih dahulu menjangkau sekolah-sekolah di wilayah daratan, kini siswa-siswi di Pulau Lutungan, Kecamatan Baulan, Kabupaten Tolitoli juga telah turut menikmati menu makan bergizi gratis setiap hari di sekolah. Hadirnya MBG di pulau ini menjadi langkah penting dalam pemerataan pelayanan pemerintah. Meski pada awal pelaksanaannya, penyedia menu harus menyesuaikan dengan kebiasaan makan anak-anak di wilayah kepulauan. Perlahan, berbagai jenis makanan yang disajikan mulai diterima dengan baik oleh para siswa. Program ini pun bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membawa harapan baru bagi keluarga yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pemenuhan gizi anak. Bagi para orang tua, kehadiran MBG memberikan manfaat yang nyata. Selain membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak selama berada di sekolah, program ini juga meringankan beban pengeluaran keluarga untuk uang jajan harian. Harapan masyarakat adalah

0: agar program tersebut dapat terus berlanjut sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
1: Kedepannya harus ada terus kan, istilahnya harus lancar terus supaya yang nanti sampai apa ini sampai tidak putus-putusnya begitu lagi sampai jalan terus begitu. Iya, itu lagi kendalanya di situ.
0: Program ini juga mendapat sambutan positif dari pihak sekolah. Sebagai sekolah yang berada di wilayah Kepulauan, SD Negeri Lutungan menjadi salah satu sekolah terakhir di Kecamatan Baolan yang menerima layanan makan bergizi gratis. Meski demikian, pihak sekolah bersyukur karena para siswa kini dapat menikmati makanan bergizi yang sama seperti anak-anak di wilayah daratan. Kepala SD Negeri Lutungan Asniati mengatakan sebanyak 36 siswa di sekolahnya bisa memperoleh makan bergizi gratis setiap hari. Menurutnya, manfaat program ini tidak hanya meningkatkan asupan gizi peserta didik, tetapi juga memperluas wawasan anak-anak terhadap berbagai jenis makanan sehat, termasuk buah-buahan yang sebelumnya jarang mereka konsumsi. Dengan dukungan 8 tenaga pendidik, sekolah berharap kualitas kesehatan dan semangat belajar siswa akan semakin meningkat.
2: Alhamdulillah dengan BG ini, mereka bisa tahu, oh seperti ini, kemudian buah-buahan yang mungkin kayak tengkeng, itu kan jarang. Nah, itu mereka sangat senang, ini buah apa, jadi menambah pengetahuan juga kan. Nah, mungkin hanya melihat di gambar, atau di YouTube, di HP, nah, dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya, seperti ini bentuknya.
0: Di sisi lain, pemerintah Kelurahan Nalu turut mengapresiasi hadirnya program makan bergizi gratis di Pulau Lutungan. Lurah Nalu Ahyar Tauhid mengakui proses penyaluran ke wilayah kepulauan memang membutuhkan waktu lebih lama dibanding wilayah daratan karena kendala transportasi laut. Namun menurutnya, hal tersebut dapat dipahami mengingat distribusi logistik harus menyeberangi lautan dengan sarana yang terbatas. Ahyar menilai hadirnya MBG merupakan jawaban atas harapan masyarakat yang telah lama menantikan program tersebut. Ia berharap pemerintah terus memperluas cakupan penerima manfaat sehingga tidak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga kelompok lain yang menjadi sasaran program nasional, mulai dari balita, ibu hamil, hingga lanjut usia.
3: Kalau di daratan itu selalu sudah dapat semua itu, sekolah-sekolahnya termasuk, ada juga ibu menyusui, kemudian balita, kemudian anak-anak sekolah. Termasuk ada beberapa yang mempertanyakan seperti bayi itu tuh, bisa tidak dapat. Nah, saya konfirmasi kemarin, ternyata itu bayi 0-6 bulan belum, tapi 7 ada sudah MBG bayi, kemudian ada MBG anak dan yang dewasa.
4: Untuk ukuran ya. Nalu sendiri ini sudah mencakup semua tadi, mulai dari bayinya, kemudian juga anak sekolahnya, kemudian hamil.
3: Belum, karena sekarang informasi kemarin saya dapat dari kader bahwa ada beberapa usulan warga, itu untuk sementara belum ada penambahan, seperti itu informasi dari dapur MBG. Tapi tetap dicatat oleh para kader, nanti kalau sudah terbuka lagi peluang untuk penambahannya, tinggal kita sampaikan nama-nama yang sudah didata itu.
0: Kini setiap pagi di SD Negeri Lutungan, bukan hanya semangat belajar yang tumbuh di ruang kelas, kehadiran makan bergizi gratis juga menjadi simbol bahwa pemerataan pembangunan mulai menjangkau wilayah kepulauan. Bagi anak-anak Pulau Lutungan, sepiring makanan bergizi bukan sekedar santapan, tetapi menjadi investasi kesehatan dan masa depan yang lebih baik. Pemerintah dan masyarakat pun berharap program ini dapat terus berkesinambungan, sehingga seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali memperoleh hak yang sama untuk tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas.
5: Future bersama rekan Setiadi marhum tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine bersama Hairudin menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Meike Bachtiar kembali menemani ruang dengar Anda pendengar untuk hari ini. Hari Sabtu, tanggal 1 Agustus tahun 2026. Dan kita di awal bulan Agustus ya. Banyak doa yang dipanjatkan, semoga bulan ini semakin banyak rezekinya, juga kesehatan tetap terjaga, kesuksesan ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, saya Meike Bachtiar menemani Anda untuk Toli-Toli sore ini. Dan baik, akan mengawali perjumpaan kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Senang dangdutan, senang joget. Pro Dangdut hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda bisa ikut bergabung bersama kami di 0853-4383-1230. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Mei. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Oke, Sumanti di Malangga. Sumanti lagi nyantai ini, Sumanti?
1: Iya, Mbak Mei.
0: Oke, Sumanti mau dengar lagunya siapa dulu?
1: Lagunya Rita Sugiarto, Si Kecil.
0: Rita Sugiarto, Si Kecil. Langsung dikasih ucapan untuk semua yang lagi mendengarkan.
1: Kirim buat pendengar setiap Pro 1 tanpa terkecuali ucapan selamat sore dan semoga sehat selalu. Spesialnya buat adik Anindya, semoga sehat selalu. Dan buat Mbak Mei, selamat bertugas, sehat
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Sumanti di Malangga. Sudah ikut bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda yang lagi bersantai, yang mau juga ikut bergabung, silakan ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Mei.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Fatima di Ogomoli.
0: Oke deh, Ibu Fatima di Ogomoli. Mau dengar lagunya siapa ini, Ibu Fatima?
2: Lagunya Ih Dahlia, Cinta Bukanlah Kapal, Mbak Mei.
0: Cinta Bukanlah Kapal.
2: Iya.
0: Oke, langsung dikasih ucapan untuk semua yang lagi mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Ada Abdurrahim di Kutai Kertanegara, ada Fahrawi, Mas Niroi di Tinigi, Arman Narmin di Buol, Saharul, ada Pasya di Toli Toli, Gaby, ada Hamsa dan Rusdin di Kampung Buol, Rahma, Serli, ada Bunda Ama, sudah sembuh Bunda Ama, ada Pak Hamid, Kendi, Winarto, ada Pak Arifin dan istrinya di sekretariat, dan semua-semua tanpa terkecuali, Mbak Mei. Mbak Mei, siap bersama keluarga, terima
0: Amin.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Fatimah di Ogomoli sudah ikut bergabung juga ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang berada di luar kota Toli Toli, yang berada di dalam kota Toli Toli juga bisa ikut bergabung bersama kami pendengar di 0853-4383-1230. Ya pendengar, silahkan bersama saya Meike Bahtian. Tadi sudah ada Sumanti di Malangga, kemudian juga ada Ibu Fatimah di Ogomoli. Oke, saya lanjut lagi. Halo Pro Dangdut. Iya, terputus. Bisa dicoba lagi ya pendengar, silahkan di 0853-4383-1230. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ibu Eli.
3: Ya.
0: Oke deh, Ibu Eli mau dengar lagunya siapa ini, Ibu Eli?
3: Bulan Purnama.
0: Malam terang bulan purnama, bermandikan
3: ya,
0: cahaya.
3: Dahlia.
0: Hah?
3: Dahlia.
0: Iis Dahlia, bulan purnama.
3: Bulan purnama.
0: Oke, bulan purnama. Oke, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
3: Nah, untuk semua pendengar tempat terkecil mana saja berada, selamat sore semuanya. Ada Mas Lia, ada Fatima. Ada Rahma bersama Serli, Adin, tanpa terkecuali di mana saja berada. Untuk Mbak Mei, selamat menjalani tugas. Ya, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ibu Eli mau dengar lagunya Iis Dahlia, Bulan Purnama. Saya kira lagu yang itu. Oh, na na na na na na. bermandikan cahaya. Lagunya siapa itu ya? Oke deh pendengar, kita dengarkan dulu ya dua lagu. Ada lagu dari Rita Sugiarto Si Kecil dan juga Iis Dahlia, Cinta Bukanlah Kapal. Selamat mendengarkan untuk semua pendengar Setia Pro 1, spesial ya untuk yang sudah request Sumanti dan juga Ibu Fatima di Ogomoli.

0: Baik, pendengar, dua lagu sudah kita dengarkan bersama. Dan terima kasih tadi untuk Sumanti di Malangga, Ibu Fatima di Ogomoli. Saya lanjut lagi. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak Meike.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dian di Salu.
0: Dian di Salu. Apa kabar, Dian?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, Mbak Dian mau dengar lagunya siapa?
1: Lagunya Ayu Ting Ting, Bulan Dalam Kolam.
0: Ayu Ting Ting, Bulan Dalam Kolam. Silahkan dikasih ucapan untuk semua yang lagi mendengarkan.
1: Ucapannya buat yang mendengarkan semuanya. Saya sangat mendengarkan Pro Dangdut. Biasanya buat warga Salu juga, Mami. Oke, buat Mami selamat bertugas. Tetap semangat. Pastinya selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Oke, itu aja Mbak Meike. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dian di Salu sudah ikut bergabung juga ya. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda yang juga ingin ikut bergabung silahkan pendengar 0853-4383-1230. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam. Aduh, ini kayaknya dengan dengan orang di mana ini, di Kabupaten Parigi Motong ya?
2: betul ya.
0: Dengan ya. Ibu siapa? Saya sampai lupa namanya ini saking lamanya.
2: Ibu Maslia.
0: Ibu Maslia di Palasa ya.
2: Iya.
0: Kenapa lama sekali baru gabung ini Ibu Maslia?
2: Soalnya tidak masuk. Tidak ada masuk-masuk.
0: Tidak ada.
2: Dari enggak. Pertama tidak ada masuk.
0: Berarti kurang cepat jarinya menelpon ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Bagaimana cuaca di Palasa Ibu Maslia?
2: Cuaca di sini lagi panas, Mbak.
0: Sama di sini juga panas. Ibu Maslia mau dengar lagunya siapa dulu?
2: Lagunya Ice Trisnawati, Rindu Berat sama Mbak Mei.
0: Asik. Rindu berat ya?
2: Iya.
0: Yang penting Ibu Maslia sehat-sehat bersama keluarga Ibu Maslia.
2: Alhamdulillah sehat ini, Mbak.
0: Oke deh, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
2: Buat Bunda Eli dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam sehat dan buat Mbak Mei salam sehat selalu bersama si kecil di rumah.
0: Asik. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Maslia di Palasa. Sehat selalu Ibu Maslia bersama keluarga tercinta ya. Dan tentunya tetap satu hati terus mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli. Baik, kita lanjut terus untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di 0853-4383-1230. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Mei, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Dengan Mas Ni Mbak Mei, di Tinigi.
0: Oke deh, Mas Ni di Tinigi. Mbak Mas Ni mau dengar lagunya siapa ini Mbak Mas Ni?
3: Kalau masih boleh Mbak Mei, lagunya Camelia Malik, Segudang Rindu.
0: Camelia Malik, Segudang Rindu, oke deh.
3: Iya.
0: Baik, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
3: Buat Seri, ada Rahma, ada Bunda Nuradi Kabetan. Mbak Mei dan Nyambeng, Mbak Mei.
0: Siapa itu?
4: Halo, Assalamualaikum, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam, Ibu Serli.
4: Iya dong, soalnya nggak diangkat-angkat, Bunda aja bisa manggil sama Mas Ni.
0: Oke deh, Ibu Serli, mau dengar lagunya siapa ini Ibu Serli?
4: Kalau masih boleh Bunda, sama dengar lagunya Elisa Bercanda.
0: Siapa?
4: Bercanda Elisa Bunda.
0: Elisa?
4: Iya.
0: Elisa Bercanda.
4: Iya.
0: Oke deh, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
4: Untuk semua teman yang pada masuk tadi, ada Bunda Eli, terima kasih senggolannya Bunda, ada Fatima juga, ada Mas Lia tadi di Palasa, halo Bunda, dan semangat terus satu tanpa terkecuali untuk Mamei, sukses selalu bersama keluarga di rumah, assalamualaikum Mamei.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Ibu Sally, untuk Mbak Masni ya di Tinigi sudah ikut bergabung juga. Baik pendengar, kita dengarkan dua lagu lagi ya. Ada Iis Dahlia, Bulan Purnama, dan Ayu Ting Ting, Bulan Dalam Kolam.

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda yang baru saja menyelesaikan ibadah sholat asar, semoga doa-doa di sore ini ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pendengar masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Neng.
0: Waalaikumsalam Mbak Gebi.
1: Iya.
0: Lagi nyantai Mbak Gebi?
1: Baru bangun Mbak.
0: Pasti perasaan segar ini Mbak Gebi ini. Mbak Gebi mau dengar lagu dangdutnya siapa ini Mbak Gebi?
1: Judulnya Sakit Gigi.
0: Lebih baik sakit ya. Hati daripada ya, sakit. Oh, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati.
1: Iya.
0: Oh begitu. Saya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, Mbak Gebi. Ah? Aduh, lebih baik sakit gigi ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, ini dari Megi Z.
1: Iya, iya.
0: Oke, langsung di
1: terbalik.
0: Iya.
1: Lebih baik sakit hati.
0: Iya, iya, betul. Soalnya saya pernah rasa sakit gigi itu, aduh. Mudah-mudahan tidak datang lagi. Wah, Dede.
1: Walaupun dirade.
0: Sakit sekali. Oke, Dede. Mbak Gebi langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
1: Ada Fatima, ada Mas Nia di mana itu di
0: Mas Nia di Tinigi.
1: Mas Nia di
0: Oh, Mas Nia.
1: Iya, Mas Lia.
0: Oh, Mas Lia. Ibu Mas Lia di Palasa.
1: Di Palasa.
0: Palasa.
1: Ada Marna di Tambun, ada Dian juga di Salum, ada Fatima. Ada Mas Ni, ada Sherly, ada Rahma, ada Mas Tiara, ada Lois. Semua pendengar Pro Dangdut di mana saja berada. Di depannya mari kita berdangdut bersama Mbak Mengke.
0: Asik, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, supaya Pro Dangdut tetap jaya di udara.
0: Asik.
1: Maupun di darat. Buat Mbak Mengke, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bersama si kecilnya di rumah.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Mengke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Gebi. Terima kasih sudah ikut bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk semuanya yang berada di dalam kota Toli-Toli, di luar kota Toli-Toli ya, pendengar setia Pro 1 RRI, selamat sore, selamat bersantai bersama keluarga tercinta. Masih di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Halo yang ada di Kabupaten Parigi Mautong semuanya, apa kabar ini Rahmat Corona ya? Rahmat Corona, semoga sehat-sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Saya lanjut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Mbak Mei. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dari Lembang Mbak Ani.
0: Hah?
1: Dari Lembang.
0: Bunda Ama di Lembang. Oke deh. Bunda Ama langsung mau kasih ucapan. Mau dengar lagunya siapa?
1: Kalau masih boleh ada waktu Mbak, ada Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta. Oke, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
1: Ya, ucapan dulu yang sudah menyapa tadi, terima kasih. Jangan yang sudah atau yang belum masuk. Pokoknya semua tanpa terkecuali, tapi terutama buat ada Mbak Maya yang di Gorontalo dan keluarga di Gorontalo, semoga semua dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Dan titip salam buat teman-teman yang di RRI Duol, ada Pak Asrul, Mama Purgon, ada Bapak saya bersama Ibu Ida, ada Pak Ilham, ada Pak Tamrin Timumu. Semua tanpa terkecuali, semoga semua dalam keadaan sehat. Dan buat Mbak May, selamat bertugas. Titip salam buat adik Lila di rumah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke, assalamualaikum Mbak May, dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Bunda Ama ya. Bunda Ama sudah ikut bergabung di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Pendengar, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah ikut bergabung di Pro Dangdut. sudah pukul 15 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya via telepon saya tutup. Dan untuk yang tidak sempat ikut bergabung, mohon maaf, nanti bisa berjumpa kembali besok ya di program acara yang sama, yaitu Pro Dangdut.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih terus ya di penghujung perjumpaan kita di program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Kita lanjut terus. Baik, kita dengarkan lagu selanjutnya ya. Ada Imam S. Arifin, Pengadilan Cinta. Untuk semuanya selamat sore, selamat bersantai. Langsung kita dengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 16 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Meike Bachtiar yang terus menemani Anda pendengar untuk kesempatan sore hari ini. Yang lagi bersantai, selamat bersantai. Yang mungkin masih terus disibukkan dengan aktivitasnya, selamat melakukan aktivitas. Good.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda yang terus mendengarkan Pro 1 sambil melakukan berbagai aktivitas Anda untuk sore hari ini. Pendengar, kami ketengahkan informasi cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim tumbuhan patikan Cina mampu menyembuhkan ambeien tanpa operasi. Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa penderita cukup duduk di air rebusan patikan Cina agar ambeien kempes, sehingga tidak perlu menjalani tindakan medis. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, penjelasan pakar menyebutkan bahwa daun patikan Cina memang memiliki sifat antiseptik dan dapat membantu meredakan luka atau peradangan, termasuk gejala ambeien. Namun hingga saat ini belum ada penelitian maupun uji klinis yang membuktikan bahwa tanaman tersebut dapat menyembuhkan ambeien secara total. Penderita ambeien tetap disarankan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Jadi pendengar, informasi tentang daun patikan Cina bisa sembuhkan ambeien tanpa harus operasi, ini adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Pendengar, saat ini pukul 16:55 waktu Indonesia Tengah. Nanti pukul 17 kita akan ikuti bersama siaran berjaringan Gema Saripati Maju.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 16:59 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk hiburan kami cukupkan. Selanjutnya pendengar, kita akan menantikan siaran berjaringan Gema Saripati Majo.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sekorwil 4 hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Meike Bachtiar.
2: Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang.
3: Kita melakukan evaluasi, juga boleh dibilang inspeksi setiap entitas, peralatan, dan perlengkapan yang dipersyaratkan di dalam sebuah SPBD yang bagus.
4: Langkah awalnya itu yang terutama akan dilaksanakan itu sosialisasi kepada pelaku-pelaku UKM yang ada di area permandian.

0: Baik, pendengar, untuk Gema Saripati Maju, informasi pertama kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama rekan penyiar di sana. Silakan laporannya.
1: Untuk kesempatan yang diberikan dan baik. Dari RRI Mamuju, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat bersama Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Sulawesi Barat menggelar inspeksi mendadak atau sidak di SPPG 1 Rangas, Mamuju. Laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
2: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat bersama Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 1 Rangas Kabupaten Mamuju, Jumat 31 Juli 2026. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan kelengkapan sarana dan prasarana serta pemenuhan standar yang dipersyaratkan dalam operasional SPPG. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki mengatakan berdasarkan hasil pengecekan, seluruh ruangan di SPPG 1 Rangas dinilai telah memenuhi standar kebersihan dan kelayakan. Selain itu, fasilitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sebagai salah satu syarat utama juga telah tersedia. Ia menambahkan, pihaknya bersama tim tidak menemukan pelanggaran dalam inspeksi tersebut. Namun, terdapat beberapa catatan perbaikan. Salah satunya terkait penyimpanan kotak kosong untuk protein laut yang disimpan di ruang penyimpanan kering yang disarankan untuk dipindahkan guna mencegah potensi masuknya serangga seperti lalat.
3: Hari ini 31 Juli 2026 kita melakukan evaluasi, juga boleh dibilang inspeksi setiap entitas, peralatan dan kelengkapan yang dipersyaratkan di dalam sebuah SPPG yang bagus. Sejauh pengamatan visual kami, ini sudah cukup qualified dan hygiene. Ngecek IPAL juga sudah ada. Cuman sedikit ada saran untuk ada box saya lihat di dalam di ruang kering ya. Menurut pengawas PPNS kami, itu sebaiknya dikeluarkan karena dikhawatirkan ada lalat. Tapi so far sudah bagus.
2: Disket Apang Provinsi Sulawesi Barat berharap seluruh SPPG dapat menerapkan standar operasional yang sama agar pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Syada melaporkan.
1: Baik, itu dia informasi dari RRI Mamuju. Kami kembalikan ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Randi di RRI Mamuju. Selanjutnya kami ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Dwi Kartika Sari. Rekan Dwi Kartika Sari, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Meike. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi. TNI bersama relawan mulai membersihkan puing-puing lokasi kebakaran Kecamatan Talok. Dilaporkan Sarifuddin.
5: Pasca kebakaran di pemukiman pesisir Kecamatan Talok, Kota Makassar yang terjadi dini hari kemarin, lokasi kebakaran sangat memprihatinkan. Sekitar 60 rumah panggung terapung yang hangus terbakar, hanya tersisa tiang-tiang yang tertancap di dalam air pesisir. Kebakaran pemukiman di Jalan Sultan Abdullah II Kecamatan Talok tersebut membuat pemukiman yang terbakar berantakan akibat reruntuhan material yang hangus terbakar, mengakibatkan warga setempat harus membersihkan sisa-sisa material yang hangus terbakar untuk kembali membangun tenda darurat di atas bekas rumah mereka yang berada di daratan setelah hangus terbakar. Komandan Koramil 3 Kodim 1408 Makassar, Mayor Ahmad Agus mengungkapkan pihaknya mengerahkan semua anggotanya bersama petugas kebersihan kelurahan untuk membantu warga membersihkan lokasi kebakaran pasca kebakaran pemukiman pesisir di Jalan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talok, Kota Makassar. Mayor Ahmad Agus juga memantau dan memastikan kondisi warga korban kebakaran dalam keadaan aman dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dari bantuan berbagai pihak.
6: Bagaimana melihat kondisi masyarakat, teman-teman?
7: Kalau masyarakat semua intensi sudah melaksanakan pelayanan, bahkan ada rekan-rekan kita sahabat membuka posko-posko untuk mendukung semua pengungsi. Jadi dari pemerintah TNI Polri
6: makanan sehari-harinya begitu
7: untuk makanan semua juga dari Dinsos Kota juga sudah membuat dapur lapangan. Jadi sudah terdukung.
5: Menurut Danramil 3 Kodim 1408 Makassar, Mayor Ahmad Agus, Pihaknya bersama anggotanya berada di lokasi kebakaran setiap waktu selama dalam masa bantuan korban pasca kebakaran. Mayor Ahmad Agus menyatakan sudah ada bantuan untuk korban kebakaran, baik makanan maupun bantuan lainnya yang mendesak bagi semua korban kebakaran.
4: Dari RRI Makassar, kembali ke rekan Meike di RRI Tolitoli.
0: Baik, terima kasih laporan Anda rekan Dwi Kartikasari di RRI Makassar. Selanjutnya kita ke RRI Kendari, ada rekan Yusak di sana. Silakan laporannya.
8: Terima kasih rekan Meike Bahtiar di RRI Tolitoli. Dari Kendari, informasi Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari menerima estimasi kuota haji ada sebanyak 450 calon jemaah haji untuk tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Idam.
9: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
10: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
9: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal, estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang. Ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkat. Ya. Nah, ini yang kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
10: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
8: Baik, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Meike Bahtiar di RRI Tolitoli.
0: Baik, terima kasih rekan Yuda di RRI Kendari. Kita ke RRI Bau-Bau, ada rekan Waode Sabaria. Silakan laporan Anda.
11: Baik, rekan Meike di RRI Tolitoli. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau, kita ikuti wawancara terkait tahun ini puluhan satuan pendidikan di Kota Bau-Bau mendapatkan alokasi dana revitalisasi dari pemerintah pusat. Program ini ditujukan untuk perbaikan infrastruktur sekolah. Berikut kita ikuti wawancara reporter kami Herul Mulku bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau, La Mane.
12: Pendengar RRI dimanapun berada, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Lamane, selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau. Kami ingin mengkonfirmasi terkait sejumlah satuan pendidikan yang mendapatkan alokasi dana revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat.
13: Tadi bisa disampaikan di tahun 2026 ini ada berapa sekolah yang ada diusulkan untuk mendapatkan rehat atau revitalisasi?
14: Ya, untuk sekolah-sekolah ini sekarang kita di Dinas Pendidikan ini memang masih kita coba melakukan upaya-upaya untuk bagaimana supaya kita bisa mendapatkan bantuan dari pusat, yaitu dana revitalisasi. Dan alhamdulillah di tahun 2026 ini kita ada peningkatan secara kuantitatif ya, yang tadinya di 2025 itu sekolah yang mendapat dana revitalisasi itu untuk Kota Bogor itu cuma 7. Cuma 7 SD saja ya, cuma 7. 7 apa? SD SMP itu 7 dia. Lalu sekarang itu ada peningkatan yang sangat signifikan dari segi jumlahnya. Ya alhamdulillah hari ini SD itu adalah sejumlah 7 SD sekarang yang mendapat. Lalu SMP itu juga ada jumlahnya sekitar 7 sekolah ya. Lalu di TK itu ada 5 TK yang mendapatkan itu. Ini alhamdulillah sekarang mereka untuk SD itu sudah kembali dari Makassar, mereka kebetulan mereka dipanggil ke sana untuk menyusun dia punya RAP dan itu ya. Lalu sekarang ini tingkat SMP itu sekarang mereka masih melakukan BINTEK, bimbingan teknis itu di Kendari. Dan alhamdulillah teman-teman dari kepala sekolah SMP ini didampingi oleh kepala bidangnya, mereka sekarang sudah berada di Kendari. Dan alhamdulillah dan insya Allah nanti TK akan menyusul. Tetapi nama-nama sekolah yang mendapat bantuan itu, bantuan revitalisasi ini memang sudah ada dari pusat. Tinggal mereka menunggu waktunya. Seperti itu.
15: Sekolah mana saja Pak yang sudah ada list datanya untuk mendapatkan alokasi di 2026 ini?
14: Untuk SD itu sekarang SD Negeri 1 Bau-Bau itu ada di kolom pertama mereka, dan mereka itu dan SD Negeri 1 Bau-Bau ini masih namanya dia adalah revitalisasi ya. Lalu SD yang berikutnya itu adalah SD Karya Baru, lalu SD Wajo 2, SD 2 Topa, SD 2 Bone-Bone, SD 2 Nganaumala, dan SD 3 Nganaumala. Seperti itu. Ini ada dua, sebenarnya ini ada 8 SD ini yang gelombang kedua ini. Namun ada 2 SD yang terlambat menginput dan insya Allah itu akan dipanggil di tahapan berikutnya. Lalu SMP itu ada sebanyak 8 SMP yang sedianya mendapat, namun setelah turun tim verifikasi itu dia cuma mendapat 7 SMP saja yang dapat. SMP 3 Bau-Bau, lalu SMP 6 Bau-Bau, SMP 7 Bau-Bau, lalu SMP 10 Bau-Bau, SMP 12, SMP 13, dan SMP 8. Untuk TK ini ada 6 TK. Ya, TK itu adalah TK pembina yang ada di wilayah Lea-Lea, TK pembina di Surawulio, lalu TK Bayangkari, yang duanya ini saya lupa namanya nih, dia apa ya?
15: Siap.
14: Seperti itu. Jadi secara keseluruhannya itu kita sekarang itu untuk revitalisasi sangat signifikan sekali dia punya loncatannya ya, dari segi kuantitatifnya. Yang tadinya 7 tahun kemarin, 7 sekarang itu kita sudah mendapat sejumlah 19 sekolah. Dan ini baru belum berhenti nih, kemungkinan itu akan sampai pada bulan 9 ya. Seperti itu. Jadi kemungkinan ini mudah-mudahan bisa banyak lah. Dan ini sangat bermanfaat sekali buat kita yang ada di Bau-Bau ini dalam hal mengupayakan bagaimana peningkatan infrastruktur itu sebagai penunjang atau menopang dari sarana belajar kita untuk di dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang ada di Kota Bau-Bau.
15: Okay.
14: Ya, sekarang ini yang baru berjalan itu alhamdulillah kemarin itu SD Negeri 1 Bau-Bau itu sudah berjalan ya. Ya, yang lainnya ini masih dalam tahapan pintek.
16: Ya, sudah TKS tinggal menjadi
14: pencairan. Ya. Oh, TKS maksudnya sudah penandatanganan kontrak mereka. Tinggal tunggu pencairan uang dari banknya. Karena dari itu dananya itu langsung dari pusat langsung masuk ke rekening sekolah.
15: Ada harapannya mungkin penyampaian untuk masyarakat dengan adanya sejumlah sekolah yang direvitalisasi tahun ini, Pak Kadis.
14: Ya, terima kasih banyak. Saya pikir ini harapan kami dari Dinas Pendidikan bahwa keterlibatan stakeholder dalam hal ini masyarakat atau pihak-pihak yang sangat mempengaruhi daripada bagaimana kualitas mutu pendidikan di Kota Palopo ini, kami juga berharap bisa ikut memantau bagaimana sekolah-sekolah ini dari segi kualitasnya, lalu dari segi bagaimana dia punya bangunan-bangunan itu supaya ikut juga terjaga semua. Saya pikir seperti itu, informasi dari masyarakat itu juga sangat-sangat kami butuhkan supaya menjadi bahan referensi dari kami untuk kemudian turun bersama-sama memantau sekolah tersebut.
15: Terima kasih Pak Kadis. Pendengar, demikian wawancara singkat kami dengan Bapak Lamane. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Baik, demikian wawancara terkait puluhan satuan pendidikan di Kota Bau-Bau mendapatkan alokasi dana revitalisasi dari pemerintah pusat, kembali bersama rekan Mike di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Waode Sabaria di RRI Bau-Bau.
17: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, pendengar, masih di siaran berjaringan Gema Saripati Majo. Informasi selanjutnya dari RRI Toli-Toli, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Toli-Toli mencanangkan penyelenggaraan kompetisi olahraga bagi penyandang disabilitas sebagai langkah memperluas pembinaan atlet sekaligus mewujudkan olahraga yang inklusif di

0: Pora juga menilai olahraga menjadi sarana penting dalam membangun rasa percaya diri penyandang disabilitas sekaligus menghapus stigma di tengah masyarakat. Karena itu penyelenggaraan kompetisi akan melibatkan berbagai pihak termasuk organisasi olahraga disabilitas, sekolah, dan komunitas agar pembinaan berjalan lebih optimal selain mencetak atlet berprestasi.
1: Saya kira itu menjadi penting untuk kita bersama. Mungkin selama ini saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ini tidak merasa terpinggirkan. Mereka juga bagian dari masyarakat toli-toli secara keseluruhan, butuh perhatian kita, butuh perhatian kita semua, butuh komitmen dari kita untuk bagaimana mereka merasa bagian dari kita semua tanpa ada rasa kurang percaya diri.
0: Zakaria menambahkan Dispora Toli-Toli berkomitmen untuk memberikan ruang yang setara bagi seluruh masyarakat dalam bidang olahraga, sehingga tidak ada lagi perbedaan kesempatan antara atlet disabilitas dan non-disabilitas dalam mengembangkan prestasi. Susanti Akataba melaporkan.
2: Baik, pendengar, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kita lanjutkan selanjutnya ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Kona Sutianto. Silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Meike dari Ampana diinformasikan. Meningkatkan kunjungan wisata dan penghasilan pelaku UMKM di sekitar wisata Permandian, pemerintah kelurahan rencanakan penataan kawasan wisata Malotong.
4: Salah satu wisata yang menjadi prioritas Pemkab Touna adalah wisata Permandian Malotong, Kecamatan Ampana Kota. Menurut Lurah Malotong Mustaqim Ramling, beberapa item sarana prasarana pendukung yang diperlukan pada area wisata seperti tempat sampah, toilet, hingga lahan parkir yang cukup bagi pengunjung dan lapak-lapak kuliner. Terkait hal tersebut, pemerintah kelurahan akan melakukan sejumlah langkah, termasuk mensosialisasikan pada pelaku UKM di area Permandian Malotong soal penataan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata.
5: Langkah awalnya itu yang terutama akan dilaksanakan itu sosialisasi kepada pelaku-pelaku UKM yang ada di area Permandian. Karena itu yang sangat utama dilaksanakan. Karena menjaga bahwa masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Malotong ini adalah masyarakat yang taraf perekonomiannya itu masih sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah. Sehingga kami akan melaksanakan pendekatan-pendekatan persuasif kepada pelaku-pelaku UKM.
4: Begitu pula dengan aksesibilitas di sekitar wisata Permandian Malotong seperti jalan yang kurang mendukung karena tepat berada di sekitar area wisata Permandian. Pemerintah kelurahan pun, ungkap Mustaqim, telah membicarakan soal aksesibilitas tersebut kepada instansi terkait. Selanjutnya tinggal menunggu hasil persetujuan dari DPRD Touna. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Demikian dari RRI Ampana untuk Gemas Saripatu Maju sore ini. Yang tugas saya Kono Sutianto Lasangoli dan rekan teknik Sasri Ali Wasmin. Kembali ke Toli-Toli bersama rekan Meike.
2: Meike. Baik, terima kasih rekan Kona Sutianto di RRI Ampana. Selanjutnya kita ke RRI Bone. Di sana ada rekan Arfiani Arif. Silakan laporannya.
6: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, pemerintah Kabupaten Bone menghadirkan mural di kawasan Stadion Lapataumat Tanatika sebagai ruang edukasi publik berbagai program pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Ayuniah Nindiati.
7: Kawasan Stadion Lapataumat Tanatika mulai dihiasi mural bertema pembangunan daerah yang menampilkan program unggulan setiap organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Bone. Selain mempercantik kawasan stadion, mural tersebut diharapkan menjadi sarana edukasi agar masyarakat lebih mengenal berbagai program dan pelayanan pemerintah daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat meninjau progres pengerjaan mural di kawasan Stadion Lapataumat Tanatika belum lama ini mengatakan, seluruh mural dikerjakan secara swadaya oleh masing-masing OPD sebagai bentuk kolaborasi dalam memperindah ruang publik. Menurutnya, setiap karya tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga memuat pesan pembangunan, kerukunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
8: Bagaimana program-program masing-masing OPD yang dilakukan yang menjadi hal dianggap sukses, ya, yang dianggap berhasil dan dianggap telah mendapatkan hasil atau manfaat masyarakat tersebut kepada program yang sudah direalisasikan, ya, jajaran pemerintah dari kesimpulan utamanya pejabat eselon 2, 3, ya, ini bagian dari mural, tulisan dinding.
7: Pemerintah Kabupaten Bone berharap penataan kawasan Stadion Lapatau melalui mural dapat menghadirkan ruang publik yang lebih menarik, sekaligus menjadi media komunikasi yang mendekatkan masyarakat dengan berbagai program pembangunan daerah.

0: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Selanjutnya kita kembali ke RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Arfiani Arif. Pendengar, siswa-siswi calon paskibraka Kabupaten Buol mulai 1 Agustus menjalani karantina dan latihan gabungan bersama pasukan 45 TNI dan Polri. Laporan Sardono.
2: Jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buol terus mempersiapkan pasukan pengibar bendera paskibraka yang akan bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di puncak hari ulang tahun proklamasi RI ke-81 pada tanggal 17 Agustus 2026. Kepala Kesbangpol Kabupaten Buol Mansur Hentu kepada RRI menyebut, untuk paskibraka Kabupaten Buol yang terdiri dari siswa-siswi terbaik hasil seleksi sekolah-sekolah tingkat SLTA sederajat setelah kurang lebih 3 bulan mengikuti pelatihan per 1 Agustus 2026 ini mulai memasuki masa karantina di salah satu hotel di Kota Buol dan mulai melaksanakan latihan gabungan bersama pasukan 45 yang terdiri dari TNI Polri hingga jelang hari H pelaksanaan upacara.
3: Tanggal 1 itu rencana kita sudah mulai bergabung dari TNI Polri. Selanjutnya, kemarin juga saya baru pulang dari Toli, kebetulan di sini tidak ada senjatanya laras panjang TNI, khususnya Angkatan Darat, maka saya kemarin sudah menjemput di Toli. Nah, yang Angkatan Laut juga dari Toli-Toli sudah bergabung kemarin, itu persiapan kami.
2: Menyinggung kondisi cuaca saat ini panas terik dan kadang-kadang hujan, terhadap latihan dan kondisi kesehatan siswa-siswi calon paskibraka, para pelatih selalu menyesuaikan kondisi cuaca, latihan di lapangan atau di dalam ruangan, selain rutin pemeriksaan kesehatan oleh tim medis.
3: Dengan panas seperti ini berarti mental mereka sudah siap tampil. Alhamdulillah walaupun panas, tapi mereka fisik-fisik mereka bagus, kita juga menyesuaikan pagi-pagi mereka latihan. Kalau hujan mereka latihan di ruangan, apa pengukuhan, kami rencana tanggal 14 barangkali pengukuhan paskibraka. Tapi saya lihat kemarin bahwa mereka luar biasa. Walaupun kondisi panas seperti ini, tapi fisik mereka tidak ada yang jatuh, tidak ada yang pingsan.
2: Kepala Kesbangpol Kabupaten Buol ini menambahkan, sebelum siswa-siswi mengemban tugas mulia, mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di upacara 17 Agustus, akan melewati prosesi pengukuhan. Untuk Kabupaten Buol upacara hari ulang tahun RI, seperti upacara HUT RI di Istana Negara, utamanya seragam yang digunakan pengawal pasukan 8 dan pasukan 45.
1: Baik, pendengar selanjutnya saya akan menyaparkan saya yang ada di RRI Palu, ada rekan Umi Kalsum Jawas. Rekan Umi, selamat sore.
4: Selamat sore rekan Mika.
1: Iya, silakan rekan Umi laporannya.
4: Baik, terima kasih rekan Mika. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik Kampung Anggur di Jantung Kota Palu bersama dengan Ikadek Andika.
5: Di banyak daerah di Indonesia, anggur identik dengan dataran tinggi atau kawasan beriklim sejuk. Namun siapa sangka, di tengah panasnya Kota Palu, Sulawesi Tengah, justru terdapat sebuah kampung yang kini dikenal sebagai sentra budidaya anggur. Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, perlahan menjelma menjadi wajah baru pertanian perkotaan. Di sepanjang jalan lingkungan, hamparan tanaman anggur membentang di halaman rumah warga, hingga lahan-lahan produktif yang sebelumnya terbengkalai. Buah yang selama ini identik dengan daerah lain, kini menjadi identitas baru bagi Duyu. Perjalanan itu tentu tidak hadir begitu saja. Di balik rimbunnya tanaman anggur yang kini menarik perhatian banyak orang, tersimpan kisah perjuangan masyarakat yang bangkit dari keterpurukan pasca bencana. Salah satu petani anggur di Duyu, Herianto, masih mengingat betul bagaimana semuanya bermula. Setelah gempa melanda Kota Palu pada tahun 2018 silam, banyak warga kehilangan pekerjaan. Lahan yang sebelumnya kosong, kemudian dimanfaatkan menjadi kebun anggur. Dari hanya beberapa orang yang mencoba menanam, kini budidaya anggur berkembang menjadi kelompok tani yang dikenal dengan nama Duyu Bangkit.
6: Sebelum kita merambah jadi petani anggur, sebenarnya kita itu masih kerja serabutan. Cuma pas kita kena bencana itu waktu gempa, semua kan itu nggak ada penghasilan sama sekali. Nggak bisa kerja, Tadi di situ kebetulan ada teman yang coba tawarkan, coba tanam anggur. Alhamdulillah kemarin Bapak kan punya lahan sedikit, jadi kita mulai dari situ. Tahun 2019 kita mulai tanam, tapi kita masih tanamnya yang lokal. Sampai terbentuklah kemarin itu kelompok petani anggur atas nama Duyu Bangkit.
5: Kini, jumlah anggota kelompok itu terus bertambah. Dari awalnya hanya 7 orang, lalu berkembang menjadi lebih dari 20 petani. Mereka tidak hanya membudidayakan anggur lokal Probolinggo, namun juga mengembangkan beragam varietas impor seperti Akademik, Trans, Everest, hingga Harold. Menariknya, menurut Herianto, anggur lokal yang ditanam di Palu justru memiliki cita rasa yang berbeda dibandingkan daerah asalnya. Anggur Probolinggo yang dikenal memiliki sedikit rasa asam, berubah menjadi lebih manis ketika tumbuh di wilayah ini. Kondisi iklim yang panas dengan intensitas sinar matahari tinggi diyakini menjadi salah satu faktor yang membuat kadar kemanisannya meningkat. Sementara, varietas impor menawarkan masa panen yang lebih singkat dan produktivitas yang lebih tinggi. Namun daya tarik Duyu tidak berhenti pada keberhasilan bertani. Kawasan ini perlahan berubah menjadi destinasi wisata agro. Setiap kali musim panen tiba, masyarakat datang langsung ke kebun. Sebagian ingin membeli buah segar, sebagian lagi sekedar menikmati suasana kebun anggur yang jarang ditemukan di tengah kota. Menurut Lurah Duyu, Erni, potensi inilah yang juga dilihat pemerintah kelurahan sebagai peluang besar bagi pengembangan ekonomi masyarakat sekaligus wisata lokal.
7: Keinginannya mereka itu besar sekali, ditambah lagi dengan kemarin arahan dari Bapak Wali Kota untuk lebih meningkatkan lagi potensinya agar wisatawan yang dari luar bisa menikmati hasil-hasil yang ada di Kota Palu ini. Karena kemarin juga banyak sudah daerah-daerah berkunjung ke Duyu Bangkit, ada beberapa memang titik yang memang yang sudah berpotensi, itu mereka minta sampelnya apa saja yang sudah mereka lakukan di Duyu sini.
5: Menurut Erni, kunjungan tidak hanya datang dari masyarakat umum. Sejumlah daerah lain, bahkan kementerian, telah melihat langsung perkembangan Kampung Anggur Duyu. Inovasi yang dilakukan petani menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain yang ingin mengembangkan komoditas serupa. Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi. Ketersediaan bibit unggul hingga keberlanjutan pengembangan produk olahan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan dukungan berbagai pihak. Di sisi lain, pemerintah Kota Palu menilai, Duyu bukan sekedar kawasan pertanian biasa. Diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Lukman, daerah ini menjadi bagian dari sejarah panjang perkembangan anggur di Kota Palu. Sejak era 1980-an, anggur telah dikenal masyarakat. Kini kejayaan itu kembali dibangkitkan melalui pengembangan kawasan Duyu sebagai sentra komoditas unggulan.
8: Di beberapa kelurahan lain juga melakukan hal yang sama setelah melihat perkembangan yang ada di Duyu, kelurahan Boyoge, kelurahan Tawan juga, bahkan sampai ke kelurahan Tondo sekalipun, banyak yang menanam anggur. Tapi perlu kami sampaikan bahwa dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu fokus, kami sudah melakukan zonasi kelurahan menurut komunitas unggulan. Khusus untuk anggur ini akan menjadi komunitas unggulan kita untuk kelurahan Duyu dan kelurahan Boyoge. Di kelurahan Boyoge juga sudah ada, tapi ini masih coba kita tingkatkan.
5: Lukman menambahkan, pemerintah juga mendorong promosi kawasan ini melalui kolaborasi lintas sektor, dinas pertanian, pariwisata, hingga perdagangan, didorong bersama-sama memperkenalkan Duyu sebagai salah satu ikon baru di Kota Palu. Ketika wisatawan datang ke ibu kota Sulawesi Tengah ini, kebun anggur menjadi salah satu tujuan yang direkomendasikan. Pengunjung tidak hanya membeli buah, namun juga menyaksikan secara langsung bagaimana anggur dibudidayakan di tengah kawasan perkotaan. Di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan persaingan komoditas pertanian, Duyu menghadirkan cerita yang berbeda. Cerita tentang masyarakat yang mampu mengubah lahan kosong menjadi sumber kehidupan. Cerita tentang petani yang tidak menyerah setelah bencana. Dan juga cerita tentang sebuah kampung kecil yang perlahan dikenal masyarakat luas melalui manisnya buah anggur yang tumbuh di bawah terik matahari Kota Palu.

0: Paket News Feature produksi RRI Palu yang kami hadirkan untuk sore hari ini, dan kita kembali lagi pada rekan kami host di RRI Toli Toli, Mika, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum Jawas ya di RRI Palu. Dan saudara, feature dari RRI Palu tersebut sekaligus menutup Gema Sari Pati Maju sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meika Bahtiar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, selamat bersantai bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Untuk Anda yang berada di dalam kota Toli-Toli dan juga yang berada di luar kota Toli-Toli.

0: Pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, pendengar, khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Sambil kita menantikan azan maghrib, kita ikuti bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Demikian kami temani Anda dengan musik religi Islami.

Masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kami akan ketengahkan lagu daerah Toli Toli, Buol dan Parigi Moutong ke ruang dengar Anda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian lagu-lagu daerah Toli Toli Buol dan Parigi Moutong. Semoga terhibur ya untuk Anda suku Toli Toli Buol dan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong. Pendengar, pukul 18:59 waktu Indonesia Tengah. Tuntas sudah, saya Maika Bahtiar menemani Anda. Dan nanti ada rekan saya, Bung Andi Nur Samsu akan menemani Anda di Toli Toli malam ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya, air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam. Allahu

Ya pendengar dimanapun Anda berada, atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia, tuli-tuli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya, dan selanjutnya kami akan lanjutkan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia.

Pendengar di manapun Anda berada, setiap orang tentu punya cerita cinta masing-masing. Ada yang berakhir bahagia, ada yang menjadi pelajaran berharga. Apapun kisah yang sedang Anda jalani hari ini, percayalah bahwa setiap pertemuan selalu meninggalkan makna, dan jangan takut mencintai hanya karena pernah terluka. Sebab hati yang berani mencintai adalah hati yang sedang belajar menjadi lebih dewasa.

Cinta seharusnya menjadi ruang untuk saling menghargai, bukan membatasi mimpi atau kebebasan seseorang. Jadilah pribadi yang berani memperjuangkan kebahagiaan dengan cara yang baik dan penuh dengan tanggung jawab. Saatnya menikmati semangat dari Dewa 19 melalui Cukup Siti Nurbaya.

Pendengar, lonjakan kasus penyakit musiman dalam 2 bulan terakhir menyebabkan meningkatnya jumlah pasien yang menjalani perawatan di RSUD Mokopido, Tuli-Tuli. Penyakit seperti diare akut, demam berdarah, hingga infeksi saluran pernapasan menjadi penyumbang utama meningkatnya kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tuli-Tuli mencatat, peningkatan kasus mulai terlihat sejak minggu epidemiologi ke-23. Tren tersebut terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada ME ke-25 dan lebih dari 120 kasus penyakit yang dilaporkan. Petugas surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Tuli-Tuli Tanri Wulan SKM mengatakan, hingga memasuki minggu epidemiologi ke-29, jumlah pasien yang tercatat di RSUD Mokopido Tuli-Tuli mencapai sekitar 189 kasus. Sebagian besar pasien didominasi oleh penderita diare akut yang membutuhkan penanganan medis. Selain diare, Dinas Kesehatan juga menemukan peningkatan sejumlah penyakit lainnya, seperti pneumonia, infeksi saluran pernapasan akut, influenza, leg illness, campak, hingga malaria terkonfirmasi. Kasus terbanyak ditemukan di Kecamatan Bolan dan Galang, sementara kecamatan lainnya juga melaporkan kasus dengan jumlah yang lebih sedikit. Menurut Tanri Wulan, anggapan bahwa musim menjadi penyebab utama meningkatnya diare tidak sepenuhnya tepat. Ia menjelaskan, perubahan cuaca hanya menjadi faktor pendukung, sedangkan penyebab utama tetap berasal dari rendahnya kebersihan lingkungan, buruknya sanitasi, serta perilaku hidup bersih.

Pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di Toli-Toli malam ini sudah di penghujung waktu, dan kini kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi, sehingga kami sangat aktif, baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia. Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Sayagan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi kasunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Sayagan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Sayagan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Dia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: 42, kita menyelenggarakan pencahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri, tapi ternyata juga rekor dunia.
14: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
15: Gimana? Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari janji, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak, jumlah sebelumnya awalnya 5.222, 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 6.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dikumpulkan sebagai rekor dunia.
14: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
13: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
14: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
16: Tadi habis makan bareng sop ayam.
17: Gimana kesannya?
16: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
14: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat.

Tepat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejujurnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoenemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jika ini sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Abdulli Tiloli, Pro3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemerdekaan bukan.
1: Pendengar di manapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, sebelum kami hadirkan mimbar agama Buddha bersama Biku Utamo dengan judul Jangan Takut Pada Makhluk Halus, kita dengarkan beberapa pesan-pesan berikut ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa mau tanya lagi?
4: Mau tanya apa lagi, Ade?
3: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
4: Iyo, Ade, hujan dia marah.
3: Ih, masa hujan juga bisa marah?
4: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah takaruang, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.
5: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ melaksanakan kebajikan akan memberikan kebahagiaan.Para Bapak Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia, bersama-sama pada malam hari ini kita melakukan puja bakti dalam rangka pelimpahan jasa yang juga sekaligus adalah untukMemperingati kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga kita juga melimpahkan jasa bukan hanya kepada sanak keluarga yang kita kenal saja, tetapi juga kita melimpahkan jasa kepada para pahlawan yang telah gugur di dalam usaha memperjuangkan, meraihmerebut kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara yang berbahagia, memang upacara malam hari ini adalah upacara yang agak khusus, karena upacara ini disebut upacara pelimpahan jasa, mengundang para makhluk hadir, mengundang para keluarga kita datang, tetapi sebagian besar di antara kita tidak bisa menyaksikan hadirnya keluarga kita, leluhur kita, makhluk-makhluk yangTak tampak itu. Ada yang di sini mengirim untuk ayahnya yang sudah meninggal? Ada? Coba tunjuk jari. Banyak. Ada yang mengirim untuk ibunya yang meninggal? Tunjuk jari. Cukup banyak. Ada yang mengirimkan untuk kakek dan nenek yang sudah meninggal? Yang paling banyak bapak ya. Oh, banyak juga. Apakah tadi waktu Anda mengadakan puja bakti sebelum puja bakti malam hari ini, Anda mendoakan mereka bahagia? Iya. Ya? Ya. Kalau seandainya mereka datang pada malam hari ini, apakah Anda bisa lihat mereka datang?Ayah yang Anda kirimi, ibu yang Anda kirimi, kakek dan nenek yang Anda kirimi, yang Anda doain itu, apakah kalau Anda bisa melihat mereka yang datang? Ibaratnya kalau seseorang Anda mengundang, Anda misalnya mengadakan pesta ulang tahun, kemudian Anda mengundang tamuAnda menyajikan makanan, Anda menyajikan minuman kan kepada tamu yang datang. Ya kan? Kelihatan bentuknya, kelihatan kepalanya, Anda kasih minum. Kelihatan bentuknya, kelihatan badannya, kelihatan hidungnya, Anda kasih makan. Tapi malam hari ini saya katakan khusus karena Anda memberi makan, memberi minum, membantu doa kepada mereka yang tak tampak. Ini yang kadang-kadang bisa aneh juga. Ibaratnya di rumah Anda kosong, ada meja kosong, ada kursi kosong, Anda kasih minuman. Ini ada tamunya loh. Meja makan enggak ada orangnya, Anda kasih makanan. Ini ada bapak saya loh. Inilah yang disebut keanehan, saudara. Mungkin ada di antara Anda yang bisa melihat leluhur Anda hadir ke sini. Tetapi saya kira jauh lebih banyak di antara Anda yang tidak bisa lihat. Saudara-saudara, malam hari ini Anda mengadakan upacara kepada makhluk tak tampak, diadakan di bihara. Padahal sebetulnya di dalam kehidupan Anda sehari-hari, Anda sebagian besar di antara Anda ini takut pada makhluk tak tampak. Betul? Takut? Padahal makhluk tak tampak itu mungkin ayah Anda sendiri, mungkin ibu Anda sendiri, mungkin kakek nenek Anda sendiri. Tetapi Anda takut. Apa buktinya? Misalnya, ada yang keluarganya yang disayang meninggal kira-kira bulan ini atau 3 bulan ini atau 1 tahun ini. Ada? Tunjuk jari. Aduh, saya ikut mau tunjuk jadi nyenggol. 1 orang, 2 orang, 3, 4, banyak. Orang yang Anda sayangi yang meninggal, pada saat malam hari berani gak Anda tidur dekat peti mati orang yang Anda sayangi itu sendirian? Hah? Berani gak? Berani? Berani? Di belakang, berani? Tidur sendirian sama jenazah? Gak berani? Padahal itu jenazah orang yang Anda sayangi. Takut. Bahkan saudara-saudara, ada satu keanehan yang kadang saya renungkan. Di beberapa kepercayaan di masyarakat lingkungan kita, kan ada yang gak percaya setan. Ada juga yang gak percaya kelahiran spontan. Mana ada kelahiran spontan? Tidak ada, ngomong kosong. Saya ngomong, okay, ini bapakmu meninggal. Coba kamu tidur di sebelah jenazahnya ini malam ini. Takut, Pak Biku takut. Berarti kamu kan percaya ada setan. Ya saya khawatir bapak saya bangun. Nah berarti kamu percaya kalau ada makhluk yang lahir spontan. Ya, tapi agama saya tidak mengatakan begitu. Agamamu tidak mengatakan gitu. Tapi kamu sendiri yakin itu. Buktinya perilakumu takut kok. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu, maka kadang-kadang saya berpikir, kenapa ya upacara pelimpahan jasa ini kok sering diadakan di bihara daripada di rumahnya sendiri? Mungkin takut kalau sudah diundang nggak bisa balik. Wah, repot ini, jadi korban di rumah. Tapi kalau di wihara enggak apa-apa, bikunya dicucuk bun-bunannya, kelamut-kelamut, enggak apa-apa. Nah, biarin aja, enggak punya tanggungan aja kok, enggak ada anak, enggak ada istri. Nah, saudara-saudara, kita memang kadang sebetulnya takut kepada makhluk halus, tapi kita kadang mengadakan upacara. Ini yang kontroversi, ini yang aneh. Bahkan kalau di rumah ada demit, biasanya rumah baru berdemit, atau dia baru beli rumahnya udah jadi gede, panggil biku untuk tidur situ. Saya pikir ini biku dijadikan umpan namanya apa. Jadi kalau sudah demitnya kenyang nyucuk bun-bunan biku ini, udah bante, sudah aman. Demitnya udah kenyang. Sekarang saya mau tidur sini, bante pulang aja ke wihara. Kalau besoknya bikunya masih hidup, oh berarti demitnya aman, demit ompong. Jadi bante pulang ke wihara, rumahnya sudah bebas. Nah, saudara-saudara, sehingga kadang-kadang biku pun punya profesi. Profesi kalau rumah berdemit, suruh tinggal. Atau kalau minimal tidak suruh tinggal, suruh bacain parita. Bante, rumah saya ini berdemit, bante. Bacain parita. Lu biar apa? Biar pindah. Pindah kemana? Ke tetangga. Wah, ini enak sekali. Dan nanti kalau tetangga bacain parita atau bacain doa yang lain, kemudian balik ke rumahmu gimana? Oh, kita panggil biku lebih banyak. Wah, ini repot caranya begini. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya adalah pandangan salah melihat demit. Dianggapnya demit itu mengganggu, demit itu jahat, demit itu menyeramkan, demit itu seperti film-film, cerita kisah-kisah misteri, kismis, kisah-kisah misteri yang Anda tonton di televisi. Padahal saya yakin kalau demit melihat televisi itu sendiri ikut takut. Ada demit kok ngerinya kayak gitu. Dia juga ikut takut. Saudara-saudara, berdasarkan banyak pengalaman umat-umat yang melihat demit, ketika melihat demit itu sebetulnya orang tidak tahu bahwa itu demit. Tidak tahu. Buktinya apa? Misalnya begini, Anda melihat salah satu anggota keluarga Anda di rumah. Misalnya anak Anda datang masuk ke kamar, atau mungkin Anda melihat pasangan hidup Anda datang ke belakang. Anda melihat keluarga Anda yang lain, pokoknya ada lalu-lalang di rumah. Dan Anda merasa itu biasa-biasa saja. Tapi pada saat Anda mau mencari orang itu, kemana ya anak tadi? Kemana ya pasangan hidup saya? Loh, anak tadi kan masih sekolah. Loh, pasangan hidup saya kan tadi baru pergi kerja. Nah, ini siapa tadi yang saya lihat di rumah ini? Kok kayak ada anak kecil yang masuk ke kamar? Kok ada pasangan hidup saya yang lewat? Siapa yang saya lihat? Nah, tanda tanya itu lalu, oh demit. Jadi pada saat Anda melihat, sulit Anda membedakan itu demit dengan anggota keluarga Anda. Oleh karena itu jangan takut. Sama demit jangan takut. Loh, kok demit kok nakal bante? Kadang kasih suara yang aneh-aneh. Jalan sraksek-sraksek gak ada. Kadang ada suara orang mandi tapi gak ada orangnya. Ya teriakin aja, demit, jangan borosin air tuh, bayar. Nah, itu boleh. Tapi biasanya dibuka kamar mandinya kering, gak ada apa-apa. Ya itu karena kita pernah ngalami. Ada satu ruko yang terbakar. Ruko itu 3 lantai, lantai yang kedua terbakar, mati semua 9 orang jumlahnya. Yang punya rumah takut pakai. Mau dijual gak ada yang mau beli. 9 orang mati. Lalu bagaimana? Kasihkan biara saja. Lalu bagaimana? Bikunya suruh tinggal situ. Sungguhan, itu yang meninggal ayah, ibu, beberapa anak, pembantu, babysitternya ikut meninggal. 9 orang. 1 lantai. Lantai 1 aman, bersih. Lantai kedua seperti tidak kena api. Hanya lantai ketiga itu yang ada apinya, hangus. 9 orang korban. Lalu biku tinggal di sana. Malam-malam memang itu, gebiar, gebiur, apa ini? Oh, tidak ada orang di kamar mandi kebiar-kebiur, dibuka kosong. Ada demit anak kecil umur 5 tahun, salah satu anggota dari mereka. Ya seperti anak biasa. Bukan mukanya serem terbakar, tidak. Biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, makhluk itu kemudian seolah-olah mengganggu dalam tanda kutip pada manusia, pada keluarganya. Sehingga Anda mengatakan, oh di sini angker, di sana demitnya suka mengganggu. Sebetulnya bukan mengganggu, tetapi dia itu butuh perhatian. Coba lihat Anda perilakunya anak kecil. Ya, mungkin Anda yang bawa anak kecil di sana dan di sini. Anak kecil kadang-kadang mendengar ceramah kan kurang begitu tertarik. Kadang enggak ngerti loh kadang-kadang kan. Nah, dia kasih kode sama orang tuanya. Pak atau Ma. Orang tuanya kan diam. Karena orang tuanya tahu, tapi kan anak kecil kan enggak tahu. Panggil lagi, Pak, Ma. Lebih kenceng. Orang tuanya tambah kenceng. Diam. Anak kecilnya tambah ribut lagi. Wah, Ma, wah, wah, wah, sudah, wah. Jangan rewel. Dia sebetulnya enggak rewel. Dia butuh perhatian. Ketika jawil pertama Anda diem, dia stres. Ini orang tua saya enggak memperhatikan saya. Jawilannya diperkenceng. Kok masih tetap enggak diperhatikan? Dia teriak. Kok kurang diperhatikan? Dia nangis, jerit, gulung-gulung. Sehingga orang tuanya, ya sini saya ajak pergi, saya ajak keluar. Lah, lega dia sampai di bawah. Sudah. Tercapai cita-cita. Demikian pula dengan demit. Makhluk halus yang ada di sekitar kita. Dia juga begitu. Dia kadang-kadang gak menyadari dirinya sebagai demit. Karena pada saat meninggal dia tidak siap. Sehingga begitu meninggal itu melihat Anda, melihat semua, melihat rekan-rekan. Tetapi mau ngomong gak bisa. Mau komunikasi tidak bisa. Padahal lihat. Nah, lalu dia mencoba memberikan kode. Belakang leher Anda ini ditiup. Wih, apa ini ya? Angin mungkin. Dia sudah niup itu supaya Anda noleh. Anda noleh. Tatap muka dengan dia. Tapi Anda tidak lihat. Jadi sama dia ditiup lagi. Kupingnya sekarang. Angin gak ada. Orang gak ada. Kok ada angin di kuping saya. Ini toleh kanan, toleh kiri. Dia sudah, ini saya, toleh kanan, noleh kiri, noleh belakang. Dia sudah teriak lagi, kok gak ada orang. Lalu pelan-pelan angkat kaki. Pelan lagi angkat kaki. Mendekati pintu keluar. Si demit dari belakangnya, ngapain kamu? Aku ya ikut. Pelan-pelan juga demitnya ikut Anda. Pelan. Anda jalan pelan, dia ikut pelan. Kemudian kan Anda toleh kanan, toleh kiri, kok gak ada. Tapi kok ada suara langkah, bluk, bluk, bluk. Saya berhenti, dia berhenti. Saya jalan pelan, dia jalan pelan. Saya lari, ikut lari. Wah, lari kencang sekali. Si demit juga, tunggu, tunggu, Akhirnya orang itu ke wihara panggil biku. Bante, rumah saya banyak demitnya, tolong diusir. Lah, akhirnya buat cain, maunya disuruh pergi, dia menderita. Duh, kenapa keluarga ku udah gak kenal saya, malah panggil biku untuk ngusir saya. Untung bikunya gak dikasih mantra pengusir demit. Karena yang dibacain Karania Metasuta itu adalah mantra di mengajarkan cinta kasih kepada makhluk. Ah, sehingga si demit ini bisa belajar. Oh, sesungguhnya aku begini ini kan karena cinta kasih. Ya, saya membutuhkan cinta kasih, kasih sayang. Saya membutuhkan banyak sekali pemancaran cinta kasih. Akhirnya mungkin si demit ini menyadari dia mungkin sudah tidak mengganggu lagi. Nah, jadi kalau saudara diganggu demit, sebetulnya hilangkanlah istilah gangguan. Tetapi Anda lebih bagus mengatakan ada demit minta perhatian. Ya, jangan mengatakan rumahku angker, ada demitnya. Salah. Rumahku ada demit minta perhatian. Nah, dengan demikian maka Anda lalu muncul kasih sayang. Oh, mereka itu sebetulnya adalah makhluk yang menderita. Mereka ini butuh pelimpahan jasa. Mereka ini butuh kasih sayang. Nah, lalu bagaimana sekarang? Ini yang pertama adalah saya meluruskan bahwa demit itu tidak jahat. Tidak harus demit itu jahat. Karena demit itu sebetulnya adalah mungkin keluarga kita, leluhur kita, yang kepingin komunikasi dengan kita karena saking cintanya dengan kita, sehingga pada saat meninggal dia terpikir kita, maka dia mengikuti kita kemana saja pergi. Nah, kemudian kalau ada gangguan macam-macam, sebetulnya bukan demit yang mengganggu, tetapi demit butuh perhatian. Nah, sekarang apa yang harus kita kerjakan terhadap mereka? Nah, ini yang penting. Kalau Anda merasa ditiup-tiup bagian belakang leher, itu paling sensitif soalnya. Pernah ada di sini yang ngalami merasakan hal seperti itu? Ada enggak? Hah? Ada begini, ada. Oh, ibu. Bagian mana yang paling sensitif merasakan demit? Belakang leher. Lah rambutnya ibu panjang bagaimana? Sensitif. Hah? Reaksi apa? Gatel. Oh, ya. Datang atau gatel? Datang, reaksi datang. Tapi mulai dari belakang leher. Ah, ada lagi yang pernah ngerasain demit? Ada? Ada? Hanya satu. Nah, yang takut demit siapa coba? Coba lihat, yang takut demit tunjuk jari. Hah? Coba, saya mau tahu, yang takut demit tunjuk jari. Anak kecil ikut tunjuk, satu. Dua, cuma dua. Berarti yang lain berani-berani semua. Terima kasih, hebat Anda. Saya enggak yakin. Jangan kata urusan demit. Malam-malam duduk di wihara ini sendirian, ayo coba meditasi, tidak masalah ini. Belum tentu ada yang berani. Banyak orang mengatakan, takut. Loh, itu altarnya sendiri, ada Buddha rupang di situ, meditasi bisa takut. Padahal itu umat Buddha. Lah kalau umat Buddha sendiri takut, siapa nanti yang berani di depan Dhammasala? Nah, padahal Anda sendiri sebetulnya belum pernah lihat. Ibu tadi juga baru merasakan ada demit, tapi juga tidak melihat. Tapi kenapa Anda semua takut? Karena pikiran Anda itu sebetulnya diracuni.
1: Pro 1 RRI Tolitoli. Pro 1 RRI Tolitoli.
2: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan drama radio yang berjudul Senjata Makan Tuan.
3: Ada job fair nih untuk beberapa perusahaan besar di bidang jasa. Mana tahu kalian tertarik?
4: Kirim linknya ya, Ki.
5: Buat apaan, Fir? Kamu mau apply?
4: Ya, buat dibaca-baca dulu lah.
3: Oke, Fir. Aku kirim di grup ya.
5: Kenapa ya, di saat banyak perusahaan yang melakukan PHK, di sisi lain banyak job fair?
3: Barangkali mau pemerataan ekonomi kali.
4: Kan rezeki orang beda-beda, Rel. Siapa tahu di perusahaan yang baru ini gajinya lebih gede.
5: Aku sih diterima di perusahaan ini sudah alhamdulillah sekali. Gak tahu sih kalau kalian.
3: Sama, aku juga udah PW banget di sini. Tunjangan gede, jam kerja fleksibel. Ya, cukuplah buat bertahan hidup.
4: Kalau aku juga sih cukup. Cuman kalau mau hedon-hedon ya nggak nutup dong.
5: Disyukuri dong, Fir. Masih banyak loh orang di luar sana yang masih belum dapat kerja.
3: Iya, si Fira gaji 2 digit. Kalau pakai hedon-hedon mana cukup.
4: Bersyukur ya pastilah. Cuman kan hedon-hedon itu cara aku mencintai diriku.
5: Udah, Ki. Nggak usah ditimpalin lagi. Ntar makin stres dia.
3: Kamu pasti nggak ada tabungan ya?
4: Apa sih, Ki? Suami bukan, bapak juga bukan. Kok ngatur-ngatur sih? Lupa ya? Selain donatur, dilarang ngatur.
3: Soalnya tiap bulan pasti minta subsidi.
5: Aku nggak ikut-ikutan ya. Duluan ya.
4: Oke, Rel. Aku ikut. Awas ya, Ki. Besok nggak ada sarapan loh buat kamu.
3: Ya elah, pakai ngancam. Dasar.
4: Rel, udah jam 9 nih. Belum mau pulang.
5: Bentar, dikit lagi. Tanggung banget nih.
4: Dari jam 7 tadi bilangnya bentar. Ini bakal sampai jam berapa? Tiap hari gini mulu. Emang sih gajinya gede, tapi sepertinya kebebasan aku udah habis di sini deh.
5: Ngeluh mulu sih, Fir. Ntar ada malaikat yang lewat loh.
4: Kalau kayak gini, rasanya mau resign aja.
5: Hus, apaan sih, Fir? Fokus aja dulu, biar cepet.
4: Kayaknya bos kita ini gak manusiawi banget ya. Udah ngasih kerjaan banyak lagi.
5: Emang Pak Alvaris ngapain lagi? Dia kan paling care loh soal SDM.
4: Masa iya kita dibiarin sampai larut gini karena besok dia bakal meet up bareng investor? Kok bukan dia aja sih yang ngerjain?
5: Hus, Pak Al masih ada dalam ruangan tuh.
4: Huh, pengen cepet-cepet nikah aja deh rasanya. Kalau kayak gini capek, biar ada yang nafkahin.
5: Kamu kok ngelawak?
4: Capek loh jadi independent woman kayak gini. Kalau ada yang mau nanggung, ya dengan senang hati.
5: By the way, Rizky mana ya?
4: Udah balik dari tadi, katanya dia mau ngedet.
5: Duh, enak ya, yang masih pada lajang.
4: Yang masih lajang pengen cepat nikah, yang udah nikah malah pengen masih lajang.
3: Ayo, lagi pada gosipin aku ya?
4: Mas Rizky, cepet banget ngedetnya, Mas.
3: Ngedet apaan? Aku habis meeting sama Pak Al.
5: Hah? Kok mendadak banget?
3: Iya, gudang logistik kita katanya bakal ada penggusuran. Terus bahan-bahan kita harus segera diungsikan.
5: Astagfirullah, jadi gimana, Ki?
3: Nah, itu dia. Tadi aku sama Pak Al pusing mau direlokasikan kemana. Padahal di sana udah paling bagus.
4: Tuh kan, makin kesini makin ada-ada aja masalahnya. Jangan-jangan ini akal-akalan para pimpinan agar ngurangin gaji dan tunjangan kita.
5: Syafira, jangan selalu suuzon dengan para pimpinan kita. Ini juga pasti sulit untuk mereka.
4: Duh, udah paling benar kita tuh pindah tempat kerja aja.
3: Ya udah, Ra, resign aja kalau emang kamu udah gak bisa bertahan.
5: Lihat, Pak Al ngirimin informasi nih di grup.
3: Dikarenakan ada kejadian force major di perusahaan untuk itu, akan dilakukan efisiensi untuk segala bentuk kegiatan.
4: Tuh kan, udah kuduga kita bakal dipotong gaji dengan tuntutan kerja yang besar.
5: Semoga tidak berimbas kepada pemutusan hubungan kerja ya. Soalnya anak aku baru mau masuk sekolah nih.
3: Iya, pacarku juga udah nuntut nikah.
6: Teman-teman, terima kasih sebelumnya ya untuk dedikasi dan loyalitas teman-teman. Sudah baca pengumuman kan?
5: Iya, Pak Al. Itu imbasnya sefatal apa ya, Pak Al?
6: Saya baru saja selesai komunikasi dengan kantor pusat. Kemungkinan kita akan diakuisisi atau di-merger dengan PT lain.
3: Maksudnya gimana, Pak Al? Kantor kita akan tutup?
4: Tolong jelasin yang benar, Pak Al. Kita bakal di PHK atau gimana, Pak?
6: Semoga tidak separah itu. Kalau sampai kita di merger, berarti kita akan tutup cabang ini dan berkantor di pusat. Tapi semoga tidak demikian ya.
5: Astagfirullah, semoga ada jalan keluar yang terbaik ya.
6: Ini juga yang sedang kami di manajemen pikirkan. Kami tidak ingin merugikan siapapun. Materi untuk meeting besok sudah siap kan?
4: Aku kehilangan semangat kerja nih kalau dengar kabar buruk.
5: Ayolah, Ra. Kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Mana tahu ada investor tajir yang bakal nyelamatin kita.
4: Aku sih kalau nggak kerja di sini masih bisa apply ke tempat lain. Jadi nggak perlu repot-repot ngemis.
6: Begitu ya. Baiklah, perusahaan juga pasti akan mempertimbangkan jika memang harus ada PHK. Baiklah, silakan selesaikan bahan rapat buat besok. Taruh saja di atas meja saya. Kalau sudah, dan silakan balik.
5: Baik, Pak Al.
3: Vira, kamu sadar ngomong gitu di depan Pak Al?
4: Sadarlah, itu senjata aku buat nakut-nakutin Pak Al. Emang cuma perusahaan ini aja yang bisa ngancam-ngancam PHK? Kita juga bisa dong.
3: Salah besar kamu, Ra.
5: Berdoa aja, semoga tidak terjadi hal-hal yang kita takuti.
4: Pagi, Pak Al. Aku ganggu nggak?
6: Kenapa, Ra? Masuk aja, Ra.
4: Gini, Pak Al. Sebelumnya aku mau minta maaf soal perkataan aku semalam, Pak. Aku hilaf.
6: Gini, Fir. Keadaan perusahaan kan sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau sampai terjadi seperti yang Bapak sampaikan tadi malam, terpaksa kita akan melakukan perampingan. Dan ini bukan hanya perusahaan kita saja.
4: Iya, Pak. Saya terlambat menyadari itu. Tapi setelah dinasehatin Mas Rizky dan Mbak Aurel, saya jadi paham. Sekali lagi, maafin Vira ya, Pak.
6: Syukurlah kalau kamu cepat menyadarinya. Sebab nama kamu sudah ada masuk dalam daftar pertimbangan perampingan, Vir. Nih.
4: Ya, Bapak. Tolong Vira, Pak. Vira benar-benar minta maaf.
6: Kamu berdoa saja. Semoga rapat pagi ini ada kabar baik.
4: Siap, Pak. Pokoknya doa yang terbaik untuk perusahaan ini. Amin.
6: Aurel sama Rizky udah datang?
4: Sudah, Pak.
3: Pagi, Pak Al. Semua sudah siap, Pak. Vira, tumben pagi banget udah di sini.
4: Itu, tadi ada sedikit urusan sama Pak Al.
3: Jangan bilang, kamu masukin surat resign.
4: Enggak lah, gila aja loh.
6: Sudah. Rizky, Safira, panggil Aurel sekarang. Kita jalan.
3: Baik, Pak.
4: Saya juga ikut ya?
6: Kenapa? Kamu mau di kantor aja?
4: Enggak, Pak. Aku ikutan.
5: Alhamdulillah, ada angin segar untuk bantuan fresh money ke perusahaan kita.
6: Ini semua berkat kerja keras dan kerja cerdas dari kawan-kawan semua.
3: Rel, kamu gak rasa aneh? Kenapa sedari tadi si Vira diam aja? Udah gitu, ngikut aja apa kata Pak Al.
5: Astaga, aku lupa kalau Safira ikutan. Emang ada apa ya, Ki?
3: Jadi, tadi pagi aku jumpa Safira di ruang kerja Pak Al. Kan, tumben banget ya.
5: Kenapa, Vir? Ada masalah yang serius ya?
4: Aku masuk ke ruangan Pak Al untuk minta maaf soal yang semalam itu.
6: Sudah, tidak usah dibahas lagi. Yang penting perusahaan kita baik-baik saja dan selamat dari ancaman merger, apalagi aku sisi.
4: Iya, Pak Al. Alhamdulillah, hampir aja aku kena senjata makan tuan. Tadinya mau nakut-nakutin perusahaan. Malah aku sendiri yang ketakutan kalau sampai kena PHK.
5: Oh, akhirnya masuk juga ya nasihat teman kerja kamu, Fir.
3: Ini pelajaran juga buat kita semua. Untuk lebih banyakin syukur ketimbang kufur.
4: Siap, Pak Ustadz baru.
7: Demikianlah mini drama radio persembahan RRI Palu dengan judul Senjata Makan Tuan. Para pemain, Nur Fadilah sebagai Syafira Ningrum, Umi Kasum Jawas sebagai Aurelia Tatiana, Arif Lahubo sebagai Rizky Arfian, Iksan Setiadi sebagai manajer Alfaris, penanggung jawab Kepala RRI Palu, Ketua Tim Penyiaran Erlin Tarasendo, Tim Konten Media Baru Rabiah El Ponto, penulis naskah Waode Rina Mustika, teknik rekaman Muhammad Irfan Maulani, teknik montase Amal Fajrin. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: ya uma singka ite paparala.
1: Kulit jongan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak samo.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo koe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
7: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Ocean Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Pendengar, setiap orang memiliki sosok yang begitu berarti dalam hidupnya. Mungkin seseorang yang selalu hadir saat suka maupun duka. Atau seseorang yang diam-diam selalu mendoakan kita. Jangan ragu mengungkapkan rasa terima kasih kepada mereka yang membuat hidup terasa lebih bermakna. Itulah tadi Java Jive yang hadir menemani Anda dengan lagunya Kau Yang Terindah. Pendengar di manapun Anda berada, tentu waktu adalah guru terbaik dalam kehidupan. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, dan arti sebuah penantian. Jangan pernah menyesali waktu yang telah berlalu, karena setiap detik yang kita lewati telah membentuk pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Semoga langkah kita hari ini selalu dipenuhi harapan dan keberkahan. Dan di malam ini kami temani Anda dengan sebuah lagu dari Ungu, Demi Waktu.

dari Toli-Toli di manapun Anda berada, dan juga untuk Anda yang pecinta musik ya, kami informasikan bagi Anda untuk tidak melewatkan keseruan di malam hari ini, karena nantinya pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah akan kami temani Anda dalam acara Karaoke Udara ya. Dan tentu melalui kesempatan ini, melalui acara Karaoke Udara, tentu saatnya untuk Anda menjadi bintang ya. Anda bisa mengajak teman, keluarga, atau pasangan untuk datang ke studio bergabung bersama kami langsung di acara Karaoke Udara, atau Anda juga bisa bergabung ya dari mana saja, dari Buol, Parigi Motong ya, atau yang ada di 10 kecamatan di wilayah Kabupaten Toli-Toli ya, melalui line telepon 0853 4383 1230 ya. Anda bebas untuk memilih lagu favorit yang Anda sukai. Anda juga bisa mengirimkan salam dan tentunya menunjukkan suara terbaik Anda. Dan malam ini tentunya panggungnya adalah udara, dan bintangnya itu adalah Anda. Karena itu, ayo bergabung bersama kami di Karaoke Udara pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar di manapun Anda berada, kenangan ya merupakan bagian dari perjalanan hidup yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Ada tawa yang masih teringat, ada air mata yang tentu kini menjadi pelajaran, dan ada sosok yang tetap hidup dalam doa. Simpanlah kenangan sebagai penguat langkah, bukan sebagai alasan untuk Anda berhenti melangkah. Seperti lagu dari Samson, kenangan terindah.

Iya, buat Anda yang saat ini malam ini lagi tengah merasakan rindu, itu adalah bukti bahwa hati Anda pernah menemukan seseorang atau sesuatu yang begitu berarti.

Pendengar dimanapun Anda berada, hati yang tulus tentunya tidak selalu mencari kesempurnaan, tetapi mampu menerima kekurangan dengan penuh kasih sayang. Cinta sejati tumbuh dari rasa saling percaya, saling menguatkan, dan saling menghormati. Dan tentu semoga di malam minggu ini Anda dipertemukan dengan orang-orang yang membuat hidup terasa lebih bermakna. Dan kami temani Anda dengan lagu dari penyanyi yang punya suara merdu, Rosa, dengan lagunya Hati Yang Terpilih.

Ada masa ketika hidup terasa sunyi dan hati dipenuhi dengan kehampaan. Namun ingatlah, tidak ada malam yang berlangsung selamanya. Setelah gelap, selalu ada fajar yang membawa cahaya dan harapan baru. Jangan biarkan kesedihan menguasai langkah Anda, karena hari ini adalah kesempatan untuk Anda bangkit dan memulai kembali. Menemani suasana Anda di malam ini, ya, kami telah hadirkan Ari Lasso dengan lagunya yang berjudul Hampa. Dan pendengar, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia, kami pilihkan sebuah lagu dari The Rain dengan Terlatih Patah Hati.

dari auditorium RRI Toli-Toli. Saatnya kita ikuti acara Karaoke Udara, Program 1 RRI Toli-Toli. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Ya, senang sekali saya Andi Nur Samsu bisa kembali hadir menemani Anda dalam acara Karaoke Udara. Ya, sebuah ruang penuh keceriaan. Ya, tempat untuk kita bernyanyi, berbagi cerita dan menikmati lagu-lagu favorit bersama. Dan tentu di acara ini tidak ada suara yang sempurna ataupun yang kurang sempurna. Yang ada tentu hanyalah keberanian untuk Anda bernyanyi. Semangat untuk menghibur dan kebersamaan yang membuat malam terasa hangat. Jadi tentu Anda di malam hari ini yang ingin bergabung bersama kami, ya silakan langsung ke Jalan Radio Kabinuang ya, untuk Anda bisa bersama-sama kami untuk memilih lagu favorit Anda ya. Dan tentunya bagi Anda juga yang di malam hari ini belum memiliki kesempatan untuk bergabung, ya tentu Anda masih bisa tetap ikut memeriahkan acara Karaoke Udara di malam hari ini ya, melalui line telepon 0853 4383 1230 ya. Ya tentunya Anda bisa menghubungi nomor yang telah kami sampaikan tadi sambil Anda memilih lagu favorit Anda dan tentunya bernyanyi ya. Dari mana saja, ada yang di Buol, Parigi Motong, dan di 10 kecamatan di wilayah Kabupaten Tuli-Tuli. Ya, jangan malu dan jangan ragu ya, karena karaoke ini bukan soal siapa yang memiliki suara paling merdu ya, tentunya Anda bisa berbagi kebahagiaan di malam hari ini sekaligus menghibur bersama dan menikmati indahnya kebersamaan melalui musik. Dan saya Andi Nur Samsu tentu menanti partisipasi Anda baik di studio maupun melalui sambungan telepon. Dan saat ini di line telepon 0853 4383 1230 sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ubur-ubur ikan lele, dengan siapa le?
0: Fatima le. Halo, assalamualaikum Fatima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Andi.
0: Fatima di mana ini?
1: Di Yogyakarta, Bung Andi.
0: Oh.
1: Tak kemana-mana.
0: Saya kira lagi malam mingguan, toh. Jadi ditanya.
1: Malam minggu memang ini, Bung Andi, malam minggu di rumah.
0: Iya. Artinya kan malam minggu tidak harus di rumah. Siapa tahu ada lagi nongkrong di taman apa.
1: Oh, cuma minggu lalu Bung Andi ada di Hoya-Hoya, toh, makanya nggak hadir tadi. Rencana mau hadir di studio tapi ada Hoya-Hoya, terpaksa tersangkut di lalu.
0: Aduh.
1: Tersangkut kami le.
0: Kok ini malam tersangkut di mana?
1: Tersangkut dengan kelambu kami le.
0: Oke. Okay. Malam ini mau menyanyi lagu apa?
1: Lagunya Imam Mesarifin, Cinta Hitam, Bung Andi.
0: Oke, tunggu dulu ya.
1: Mudah-mudahan cintaku tidak hitam, cintanya Imam Mesarifin.
0: Ya, ini nada pria, nada wanita?
1: Laki je, pria je, Bung Andi.
0: Cinta Hitam.
1: Ya, kasih masuk intronya, Bung Andi.
0: Oke, gampang. Nada pria. Oke, yang Megi Z punya langsung ya.
1: Oke,
0: Anda sudah siap?
1: Insya Allah.
0: Oke.
1: Okay. Bantu-bantu sambungan di.
0: Oke, okay, insya Allah saya bisa bantu kalau saya tahu. Oke. Okay. Baik, tanpa berlama-lama lagi, pendengar dimanapun Anda berada, ya malam ini sudah bergabung bersama kita Fatima Leh dari Ogomoli akan menghibur kita dengan lagu pilihannya di malam hari ini, Cinta Hitam. Tapi sebelum itu mau tahu dulu kenapa suka dengan lagu ini.
1: Suka Bu Nandi karena nadanya, musiknya. Namanya lagu dangdut ya suka. Nah, semua lagu saya suka Bu Nandi.
0: Oke. Okay. Malam ini Anda versi dangdut ya?
1: Insya Allah.
0: Oke. Okay. Sudah siap?
1: Insya Allah Bu Nandi.
0: Oke. Okay. Ubur-ubur ikan lele. Ini Fatima Leh dengan Cinta Hitam.

0: sekali.
1: Oke, Anda cukup menghayati rupanya. Menghayati sekali lagu ini.
0: Subur-ubur ikan lele, terima kasih
1: le. Sudah mulari dia le. Oke, Fatima, makasih untuk Fatima ya, untuk sumbangan lagunya di malam ini di Karaoke Udara. Ya, pendengar di manapun Anda berada, tentu Anda masih punya kesempatan yang sama seperti yang sudah Fatima persembahkan di malam hari ini. Ya, dengan lagunya Cinta Hitam ya. Lagu yang dipopulerkan oleh Maggie Z ya, dengan Cinta Hitam ya, sudah dinyanyikan dengan begitu penuh penghayatan oleh Fatima. Di belakangnya Fatima, siapa lagi? Kita coba menyapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam dan selamat malam, Bang Andi Nur Samitu.
1: Iya, dengan siapa dan di mana ini, Le?
2: Dengan si Palma, Le.
1: Dan siapa?
2: Dengan Palma.
1: Palma.
2: Iya.
1: Palma, lagi di mana, Palma?
2: Lagi di Sulawesi Barat.
1: Saya kira di hatiku.
2: Aduhai.
1: Aduhai. Kena kok. Oke, Palma. Palma, gimana malam minggunya?
2: Di rumah saja, makanya bisa gabung di RRI Toli-Toli ini.
1: Kayak nungguin aja.
2: Tidak juga.
1: Oh, tidak. Ya, kira lagi
2: kebetulan
1: nunggu.
2: Lagi gabut.
1: Oh.
2: Lagi gabut, ya gabung lah.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Oh, karena gabut. Tunggu.
2: Gabut, gabung di Karaoke Udara.
1: Tapi lagunya gabut juga nih.
2: Hah?
1: Lagunya?
2: Lagunya Heri Parintang.
1: Heri Parintang. Judulnya?
2: Di sini di batas kota ini.
1: Oh, versi. Oke.
2: Versinya Heri Parintang.
1: Bukan Tommy Jepisa ya.
2: Bukan, versi Heri Parintang punya.
1: Heri Parintang. Oke. Kenapa suka versi ini?
2: Karena saya sudah terbiasa karaoke dengan versi ini, Bang Andi Nusamsu.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Tidak terbiasa dengan yang lain ya?
2: Kalau versi orinya itu nadanya terlalu rendah, ini pas di suara saya.
1: Mantap, kita dengarkan. Tapi Anda jangan suka bermain di batas kota.
2: Jangan lamanya tengah-tengah aja.
1: Iya, sekali-sekali masuk kota toli-toli toh.
2: Ay, bukan cuma masuk sudah itu, Bandi. Sudah lewat sudah.
1: Oke. Palma.
2: Yes.
1: Sudah siap?
2: Insya Allah.
1: Oke. 3, 2, 1.

0: Oke, belum selesai kok.
1: Sudah habis lagunya, liriknya itu.
0: Ya, sudah selesai liriknya. Tapi kan Anda belum mengirimkan salam buat siapa, lagu ini buat siapa.
1: Oh iya, salamnya untuk yang di monitor, selamat malam minggu, semoga terhibur.
0: Waduh.
1: Yang dipandu.
0: Ada yang monitor?
1: Ada lah, maksudnya kan semoga terhibur yang dipandu oleh Bang Andik Nur Samsu kan.
0: Mudah-mudahan.
1: Itu maksud saya.
0: Mudah-mudahan tidak cem.
1: Ya, mudah-mudahan ketinggian tidak sakit dengar suaraku.
0: Oke, siapa lagi Palma yang mau dijumpai?
1: Pastinya tuh yang lagi malam minggu di luar sana, jangan lupa bawa pulang anak orang.
0: Oh, Adin. Adin ini ada di malam minggu kayaknya.
1: Kalau bawa jalan anaknya orang, jangan lupa dikasih makan nasi, jangan cuma makan angin kasihan.
0: Oh, biapong juga boleh toh.
1: Ya janganlah, nanti takutnya pulang-pulang jadi kembung nanti anaknya orang.
0: Oke, Palma.
1: Oke, Bang Andi Nusantara, sehat selalu juga. Selamat bermalam minggu. Kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Palma ya yang sudah ikutan meramaikan kebersamaan kita di karaoke udara di malam ini. Ya, bagi Anda yang masih memiliki waktu di malam ini, ya tentu kita masih punya waktu yang panjang ya. Masih panjang malam ini, ya tentu saatnya kita melepas penat dengan menikmati kebersamaan di karaoke udara. Ya, bagi Anda yang punya lagu favorit yang ingin Anda nyanyikan atau ingin menyapa seseorang yang spesial, ya ayo bergabung bersama kami. Anda bisa datang langsung ke studio Pro 1 RRI Tuli-Tuli dan tentunya merasakan serunya bernyanyi bersama di studio Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Atau Anda yang belum sempat hadir, ya tentu Anda bisa menghubungi di line telepon 0853-4383-1230. Ya, sekali lagi, line telepon yang Anda bisa hubungi adalah 0853-4383-1230.

0: 1230. Silakan Anda biar bergabung bersama kami. Ya, tentu Anda jangan melewatkan keseruan di malam ini. Ya, karena tentu ini merupakan momen untuk Anda menjadi bintang di udara. Ya, sudah ada tadi dua bintang kita. Ada Pal Fatima di Ogomoli dan juga Palma yang ada di Sulbar yang sudah gabung bersama kita. Ya, tentu silakan Anda memilih lagu di line telepon 0853-4383-1230. Sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dari Tajimana.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Nurmi di Pagimana.
0: Nurmi di Pagimana.
1: Bisa bukaan ini, bisa dilihat di YouTube.
0: Lain telepon aja.
1: Oh, tidak bisa YouTube.
0: Enggak, belum. Lagi sementara dikerjakan sama teman-teman nih. Mau lagu apa, Mbak Nurmi?
1: Ya, ada yang menyanyi ini. Ada ini teman yang menyanyi.
0: Siapa itu?
1: Ini yang ditanya.
2: Pak Hamid di Toboloid.
0: Nih, bosku. Pak Hamid di Toboloid.
2: Bagaimana kabarnya?
0: Oh, baik. Pio-pio. Pak Hamid.
2: Suruh menyanyi ulang Salma.
0: Hah?
2: Suruh menyanyi ulang Salma.
1: Fatima.
0: Fatima sudah, dia menyanyi pertama. Dia punya lagu sama dengan Tintanya Cumi-Cumi.
1: Tinta
0: hitam. Cinta hitam. Ini ada pibah malam minggu, dia enggak tahu ke mana ini. Oke. Okay. Pak Hamid mau menyanyi? Pak Hamid? Atau Mbak Nurmi? Oh, putus. Ya. Oke. Okay. Terima kasih untuk Mbak Nurmi yang ada di Pagimana, Pak Hamid yang ada di Toboloid ya, yang udah gabung. Ya, sudah ada lagi. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
3: Bumarna di Tambun.
0: Dengan siapa?
3: Ibu Marna di Tambun.
0: Ibu?
3: M-A-R-N-A.
0: Mawar.
3: M-A-R.
0: Marni.
3: N-A.
0: Marni di Tambun. Tambun.
3: Saya enggak mau menyanyi, mau request lagu, tapi kita yang menyanyi.
0: Wih.
3: Boleh?
0: Yang penting kita tahu, weh.
3: lagunya Bro, bisa dengar, biasa menyanyi bagus suaranya.
0: Aduh. Ini
3: boleh, Kak?
0: Boleh, Kak. Boleh. Lagunya siapa? Bruri.
3: Mana-mana aja yang penting lagunya Bruri.
0: Bagaimana lagunya Bruri yang mana ini?
3: Terserah kita, saya bilang mana-mana.
0: Oke. Okay.
3: Terserah, kita nggak tahu menyanyi ya. Saya.
0: Tapi Anda tetap ikut ya. Anda mau jumpai siapa sebelumnya?
3: Yang termasuk itu, ada Palma. Ada Bu Fatima tadi dengan Pak siapa tadi?
0: Dengan Pak Hamid di Toboloid.
3: Pak Hamid Toboloid, salam kenal semua.
0: Oke. Jadi kita bersama-sama dalam lagu Bro Rimerlan 3, biarlah bulan bicara.
3: Saya enggak bisa menyanyi, saya.
0: Iya, artinya Anda ikut, enggak?
3: Iya.
0: Iya.
3: Oke.
0: Oke, Marni. Ini dia lagunya.

sabe yang jatuh di belataran bintang redup tanpa cahaya gemintang langkah tanpa arah sesat di jalan yang terang aku yang terlena dibuai pelukan dosa ingin pulang.

0: Oke, Marni.
1: Ya, halo.
0: Berarti Marni selalu ada di pesta.

0: Oke, terima kasih Marni yang sudah menyiksa saya malam ini. Oke, siapa mau dijumpai Marni?
1: Jumpa semua yang tadi, no, ada yang.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Bapak-bapak, ibu-ibunya.
0: Mm-hmm. Oke, okay, makasih Marni. Iya. Pendengar di manapun Anda berada, ya. Di malam ini ada bintang tamu kita, ada Ibu Haja. Bu Haja, mau menyanyi lagu apa Bu Haja?
2: Boleh lagu lawas ya, Bang Ancu ya?
0: Boleh, lagu dandut lagu juga boleh, lagu terkini juga boleh. Kalau lagu terkini kayaknya lagunya Dawa ya. Lagu apa ini?
2: Lagunya Ella, berlayar tak bertepian.
0: Buya. Ella, berlayar tak bertepian. Di tengah-tengah terus berarti ini Bu. Berlayar tak bertepian, Ella.
2: Berarti harus di situ dong.
0: Oke, siap. Saya cari dulu. Versi rock ya. Iya. Nada wanita.
2: Iya.
0: Oke. Yang mana ini? Ini. Oke. Ya, pendengar di manapun Anda berada, malam ini kita akan dihibur oleh Ibu Haja Lela ya. Yang malam ini akan menghibur kita dengan sebuah lagu dari negeri seberang. Ya. Berlayar tak bertepian. Bye Ibu Haja Lela.

0: 鸡班长。
1: 麻鸡班长，麻辣鸡，眼睛大啊！lagu apa ini lagi？
0: Kau yang memilih aku。
1: Kau yang memilih aku。Punya？
0: Punya Syahrini nih。
1: Syahrini。
0: Syahrini。
1: Wahyu kau yang memilih aku。
0: Salahmu memilih aku。
1: Basingku menjadi lagu。kau yang memilih aku、yeah. Syahrini ini ya?
0: Iya、
1: yeah. Oke、okay.
0: Kalau tersinggung berarti kebenaran.
1: Baik pendengar, malam ini langsung kembali Ibu Hajah.

0: Oke, Ibu Haja Lela.
1: Oke, kita lanjutkan pendengar kita.
0: Oke, kita lanjut lagi. Terima penelpon ya. Tadi sudah dua lagu dibawakan oleh Ibu Haja Lela ya di malam hari ini. Ya. Dan tentu bagi Anda yang ingin bergabung silakan di line telepon 0853 4383 1230 ya. Silakan Anda bergabung bersama kami ya. Untuk Anda yang ingin oke, terputus ya, silakan ya, yang ingin yang memiliki lagu kesukaan favorit ya, silakan ya. Sudah ada yang bergabung, kita menyapa. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti di Malangga. Sumanti.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Lagi malam minggu?
2: Di rumah saja, Bung Andi.
0: Siapa tamunya?
2: Tidak ada tamu, Bung Andi. Cuma dengar dari terus ke udara.
0: Oke, okay. Sumanti di Malangga. Oke, okay. Siapa mau dijumpai terlebih dahulu, Sumanti?
2: Kirim buat Kakak Fatima.
0: Aha.
2: Kalau boleh sebentar menyanyi ulang. Kakak ada tadi, ayo gabung Kak Din. Ya, semua pendengar setiap perusahaan tanpa terkecuali. Selamat malam dan
0: masih malam minggu, Kakak Din, nggak boleh diganggu.
2: Ya?
0: Masih malam mingguan, nggak boleh diganggu, Kakak Adin.
2: Ya, nggak tahu malam minggu dan siapa Kak Adin.
0: Yang yayangnya, no. Oke. Mau lagu apa?
2: Lagunya ini Cynthia, Prasangka.
0: Sama siapa lagi, Mbak Prasangka? Kasian.
2: Cuma lagu, Bung Andi.
0: Oh, cuma lagu. Kenapa suka dengan lagu ini?
2: Ya, suka dengan lagu dengan lagunya Ines Cynthia, Bung Andi.
0: Prasangka Ines Cynthia. Oke, yang original?
2: Iya.
0: Oke. Prasangka Ines Cynthia. Sudah siap?
2: Insya Allah.
0: Baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ya mari kita dengarkan suara merdu dari Sumanti di Malangga, ya. Oke, Sumanti, lanjut.
2: Iya.

0: Yo, terputus ya Sumanti. Ya, Sumanti bisa masuk kembali ya. Ya, untuk bisa kembali melanjutkan lagu Prasangkanya. Ya, karena saking menghayatinya, ya, saking emosinya membawakan lagu dari Ine Shintya ya dengan Prasangka. Ya, sampai terputus. Ya. Oke, Sumanti, ya, kita tunggu lagi. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke, masih terputus. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andi.
0: Ubur-ubur ikan lele muncul dia, Le.
1: Itulah, Le. Penasaran dengan lagu tadi, bagaimana? Bukan ada asli, yang original punya nanti, Andi.
0: Apa itu?
1: Yang lagunya Imam S. Arifin, Senandung Rembulan.
0: Imam S. Arifin, iya. Senandung Rembulan.
1: Yang original punya,
0: eh? Oh, tadi bilang nada pria, jadi carikan nada pria. Senandung, senandung, itulah kalau tidak di studio.
1: Itulah, ya. Tapi terima lah apa adanya.
0: Ya, jadi terima saja kalau saya kasih lari ke kiri, ke kanan. Oke.
1: Buru-buru ikan lele, terima saja apa adanya.
0: Imam S. Arifin, ya? Oke, okay. Imam S. Arifin original, bah, pakai original lah.
1: Iyalah, biar bukan cuma kelapa yang original, bunga biar lagu.
0: Oh gitu, eh?
1: Okay. Iyalah, apalagi cinta kalau original, bu, mantul, mantap sekali.
0: Ah, ada versi original kah?
1: Ada ya.
0: Berarti ada versi keju, coklat, pisang. Oke, Fatima.
1: Oke, Bung Andi.
0: Siapa lagi mau dijumpai malam ini?
1: Sebentar, Bung Andi. Jangan-jangan jelek suara aku. Ayo, mali sama jumpa-jumpa nanti.
0: Jangan lari lagi, ya?
1: Iya, betul itu, eh.
0: Oke, siap?
1: Insya Allah, Bung Andi.
0: Oke, pendengar, ini dia. Fatima. Fatima.

0: Andi.
1: Uhuh, dapat tepuk tangan dia. Wah, amat ramai sekali pendukungnya.
0: Untuk Bungan, Bungadi, di mana Sarami di Bungandi?
1: Adin.
0: Ada Ahmad Gunawan di Desa Pangkun, Sumanti. Kenapa putus? Masa ulang Sumanti. Ada Hamsa dan Rusdi di Kampung Buon.
1: Oh iya, Rocker. Ayo gabung.
0: Arifin dan istri tercintanya di sekretariat dan semua-semua tanpa terkecuali. Kalau masih ada waktu sebentar lagi, Bung Andi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Pati Malih yang sudah gabung kembali bersama kita di malam hari ini. Siapa lagi di malam ini yang masih ingin meramaikan kebersamaan kita? Ya, tentu di malam hari ini buat ada yang belum ngantuk ya, ayo gabung bersama kita di acara Karaoke Udara. Sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum. Sumanti kembali, Bung Andi.
1: Oke, Sumanti. Sumanti.
2: Ya.
1: Lagu apa?
2: Tanya tadi itu Bung Andi terlalu tinggi nada aja Bung Andi.
1: Ih, jadi ganti.
2: Punya
1: lagu apa?
2: Anita.
1: Anita.
2: Tak berdaya.
1: Tak berdaya. Kenapa? Tak berdaya. Anita.
2: Iya.
1: Oke. Yang ada Karaoke Tak Berdaya dari Andri Khan. Itu ya?
2: Yang original punya, Bung Andi.
1: Oh, Tak Berdaya Nada Wanita.
2: Iya, original punya. Saya tidak tahu yang nadanya.
1: Yang Roma Irama kan?
2: Boleh juga, yang penting original punya, Bung Andi.
1: Iya, tapi ya. Nada Wanita.
2: Iya.
1: Oke, Tak Berdaya dari Roma Irama. Oke, Anda sudah siap?
2: Insya Allah.
1: Ya, coba sudah pas ini ya. Yang ini kan? Ini ya. Kan?
2: Iya.
1: Oke, kita kita mulai dari nada dasar C mayor. Nah, oke, malam ini pendengar dan Anda yang masih di rumah ya, yang masih bersantai bersama keluarga di rumah ya, kita dengarkan kembali Sumanti, Tak Berdaya.

0: Wih, banyak sekali pendukungnya le.
1: Terima kasih Sumanti.
0: Ah, jumpa mau dijumpai Sumanti.
1: Kirim buat Kak Adin, gabung Kak Adin dan buat Kak Hamzah, mana suaranya? Dan untuk Fatima, terima kasih Bu Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, pendengar di manapun Anda berada, ya kita masih punya waktu kurang lebih 40 menit lagi ya. Masih ada waktu untuk Anda bergabung meramaikan kebersamaan kita di malam hari ini hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, tentu bagi Anda yang belum mengantuk, ya, tentu pas sekali ya kalau malam ini ya kita habiskan waktu bersama di acara karaoke udara ya. Tidak perlu malu, yang penting berani untuk bernyanyi dan tentunya Anda menikmati suasana di malam ini. Ya. Silakan di line telepon 0853-4383-1230 ya. Atau Anda juga bisa datang langsung ya, agar lebih seru ya. Tentu dengan adanya lagu pilihan Anda, ini akan menghangatkan kebersamaan kita di malam ini dan tentunya bisa menemani seluruh pendengar Pro 1 RRI Tuli-tuli. Sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ih, yang ditunggu-tunggu.
2: Siapa yang ditunggu-tunggu?
0: Adin. Baru-baru.
2: Oh, kenapa mancing tunggu-tunggu saya?
0: Bukan saya yang tunggu, Fatima, Manti.
2: Astagfirullahaladzim, memang saya artis apa?
0: Katanya sama dengan itu yang menyanyi di anu dan di batas kota ini. Adi.
2: Boleh lagu?
0: Boleh sekali.
2: Itu lagunya Demers legendaris itu. Terlalu cepat kau serahkan cintamu.
0: Menyesal itu.
2: Terlalu. Orang kali.
0: Tunggu dulu, itu DP lirik.
2: Ini enggak. Iya, DP judul sasor lupa lah ya.
0: Terlalu cepat lagu, kau tergoda.
2: Serahkan
0: cintamu. Kau tergoda kasihku. Gitu ya? Biarkan ku sendiri.
2: Asik itu boleh.
0: Hah?
2: Iya, barangkali.
0: Biarkan ku sendiri.
2: Sendiri.
0: Bagaimana biarkan ku sendiri ada bertiga yang aneh ini?
2: Bertiga di mana? Wancin sekarang sudah.
0: Kong, so dikasih pulang nanya orang.
2: Pokoknya sekarang jangan cari-cari masalah. Mau bahaya.
0: Biarkan ku sendiri ya. Kita dengar dulu ya. Nada pria ya. The Matches. Oke. Kiri kita dengar dulu. Mudah-mudahan ini cocok. Oke, siap. Oke, kita dengarkan suara merdu, suara emas dari penyanyi yang berasal dari Amerika sana. dari mana, Adin?
2: Amnesia Selatan.
0: Amnesia Selatan.
2: Bukan Amnesia ya.
0: Apa?
2: Amnesia.
0: Amnesia.
2: Amnesia.
0: Amnesia Selatan.
2: Oke.
0: Okay. Amnesia Selatan. Dari Amnesia Selatan, lagu dari yang pernah dipopulerkan oleh The Mercies dengan Biar Ku Sendiri. Ini kirim buat siapa?
2: Kirim buat
3: tadi Sumanti, ada juga ke Fatima, ada Bunda Nurmin di Luk Pagimana, ada Bunda Ama, Rahma dengan Kak Ferli di Lakatan, buat Bung Jasmin yang lagi bebas tugas, mudah-mudahan dapat monitor juga di malam ini untuk mendengarkan lagu-lagu di karaoke udara.
0: Buat Om Ancu. Berarti Mbak dengar kan dari tadi ini.
3: Sewagi kita tampil dulu orang jangan jadi kalau membarol di belakang.
0: Rambo.
3: Oke,
0: siap. Oke, kita dengarkan bersama suara merdu dari Adin. Biarku sendiri. Banyak betul ngapain fans.

0: Ya, pemberol Adin.
1: Satu lagi Wangcu.
0: Oke, itu ngalapai pendukung sopir rame.
1: Pramuria. Itu Pramuria itu siapa? Lola Drucker.
0: Oh, karaoke Lola Drucker. Pramuria, cinta Pramuria.
1: Cinta Pramuria.
0: Ngana kas kurang-kurang butul.
1: Baking. Sengaja mencari gara-gara di Wangcu.
0: Untung kita pe lagu.
1: Bantu akan
0: enggak. Cinta Pramuria nada dasar do. Ya. Kita

0: jiwa. Terima kasih Om Anjo. Nanti tepuk tangannya, jangan lupa. Christ.
1: Oke. Okay. Ih, ketawa Adi deh.
0: Oke, okay, terima kasih. Tom, nanti kalau kesempatan sambung lagi sebentar.
1: Ih, masih ada, masih boleh, masih ada sampai masih ada 20-30 menit lagi.
0: Iya, kasih orang dulu mainnya sekali baru manu ulang.
1: Iya, tapi okay. jangan lari-lari ya.
0: Oke, tidak ada. Sampai mau lari capek.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya. Itulah keseruan kita tadi, Adin. Ambesia, Selatan. Ya. Ambesia Selatan yang sudah bergabung sama kita, meramaikan kebersamaan kita di malam hari ini. Ya, Anda juga tentu bisa seperti Adin ya, meramaikan kebersamaan kita di malam hari ini di acara karaoke udara. Masih ada waktu beberapa

0: beberapa menit lagi ke depan. Ya tentu untuk Anda yang pecinta musik ya, tentu jangan Anda lewatkan keseruan malam ini. Ya, karena itu ayo bergabung di Karaoke Udara ya, di Pro 1 RRI Toli Toli. Ya, sudah ada yang bergabung. Kita menyapa. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, sayang sekali. Itu terputus ya. Di belakangnya Adin, silakan. Yang mau bergabung lagi, silakan, masih ada waktu. Ya, tidak perlu malu-malu. Ya, karena di sini bukan ajang untuk cari juara ya. Kita ajang seru-seruan ya, ajang kebersamaan. Ya, jadi jangan malu-malu. Ya, langsung aja bergabung di line telepon 0853-4383-1230. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Handi.
0: Nih, Pati Male.
1: Iya, tunggu sama komplain dulu sama Semati nih,
0: teman-teman. Terang mau
1: duet ini.
0: Oh, mau duet?
1: Iya, tunggu-tunggu ya. Saya tidak tahu, aku tunggu, coba-coba dulu.
0: Mudah-mudahan. Oke. Mau duet? Oh, lagunya.
1: Mati. Ya.
0: Lagunya Duo Macan?
1: Mau minta aja suami. Ada kah, Fatima?
0: Apa itu? Lagu apa itu?
1: Apa sih nanti dia tutup hubungan ini?
0: Kenapa ya? Baku tawarin?
1: Ada tak Fatima?
0: Ada. Hah? Apa Masa ini? Ya? Apa yang tidak ada ini?
1: Ini Pak Fatima.
0: Kenapa?
1: Lagunya Mega Musik hubungan di bukan yang pertama.
0: Kedua paling.
1: Iyo, biar ketiga yang original punya Mega Musik hubungan di.
0: Mega Mustika. Bukan yang pertama.
1: Oke, saya yang pertama dulu Sumanti, nanti saya.
0: Berarti saya ketiga. Oke, ketawa Adin ini, Pak Dinger. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita tes anu musik dulu ya. Oke, kita dengar, kita cek sound dulu.
1: Wow. Ini
0: bukan
1: di.
0: Oke.
1: Nanti terus dia nggak usah dia terus.
0: Jangan. Jangan. Ada apa? Tetap. Itu kan saya kasih dengar. Oke. Kan lewat telepon. Jadi saya kasih dengar dulu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, inilah Duo Kalang, Duo Galang. Ogomoli dan Malangga. Ya, Duo Galang mau menghibur kita, Fatima dan Sumanti, dengan bukan yang pertama, yang kedua dan ketiga.

0: Gimana Bu Andi?
1: Apa?
0: Yang tepuk tangannya pemain bola deh.
1: Ih, kenapa tepuk tangannya pemain bola ini?
0: Buat lo bertemu dengan keluarganya. Terima kasih masuk Bung Lois, dan cuma berdiam diri tampilkan malam suara malam Bung Lois.
1: Jangan pancing-pancing Lois.
0: Iya Lois itu berani di kandang, tidak mau menyanyi.
1: Nggak belum lihat di Pepiton.
2: Menyanyi juga kita Bung Andi.
0: Sehat bersama keluarga.
2: Menyanyi juga kita Bung Andi.
1: Lagu apa?
0: Bung Andi.
1: Oh, lagu apa Sumanti?
2: Terserah Bung Andi, yang penting Bung Andi yang menyanyi.
1: Kalau permintaannya Sumanti, saya pilihkan lagunya Rano Karno, Kau Yang Kusayang.
2: Itu saja Bung Andi.
1: Kenapa Tima ketawa? Kenapa Tima Marhan ini ketawa-ketawa?
2: Kenapa Tima ingat rocker mungkin?
1: Hai, mati kaya.
2: Makasih Bung Andi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar dimanapun Anda berada, ya menemani Anda di malam ini ada sebuah lagu lawas dari Rano Karno, Kau Yang Sangat Kusayang. Lagu Patabaknya Adin.

0: Anakku Sayang. Ya, yang selalu bersama kami, meramaikan kebersamaan kita di berbagai segmen acara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di malam hari ini. Pendengar di manapun Anda berada, ya, masih tersisa waktu kurang lebih 5 menit lagi ke depan kebersamaan kita di malam hari ini di acara Karaoke Udara. Ya, terima kasih untuk yang sudah jauh, Palma yang ada di Sulbar, Adin yang ada di Ambesia Selatan sana, ya, dan juga buat Pak Hamid, Ibu Mbak Nurmi, ya, Marn di Tambun, ya, Sumanti, Fatima yang sudah meramaikan kebersamaan kita di malam hari ini. Ya, semoga di Karaoke Udara berikutnya, ya, kita dapat bertemu, ya. Dan penelpon terakhir kita. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rocker.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Adin. Rono.
0: Oh, Rono. Rono. Adin. Ya, lagu apa Adin terakhir?
1: Yang jelas. Mau panggil duet orang, yang cuman dia mau siap tidak ini? Bagaimana? Siap untuk duet?
0: Siapa?
1: Ada di sebelah. Halo.
0: Ya, halo.
2: Halo.
0: Halo. Oke. Okay. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bung Ancu.
0: Kenapa suara? Adin. Lagu apa? Lagu penutup.
1: Nah, lagu penutup. Saya lupa lagi judulnya itu. Saya selalu mikir dengan anunya, dengan tidurnya. Lagunya Maryam Belina, berarti untukku atau apa ini?
2: Dari Pengancu.
0: Apa?
2: Denyutkan gigi dada.
0: Bagaimana liriknya?
2: Denyutkan gigi dada, berdebar tak menentu.
1: Asik.
0: Menentu. Karena kehadiranmu, gitu ya?
1: Iya, oke.
0: Yang pertama kali.
2: Asik. Bukan bukan cuy, duet.
0: Hah?
1: Oh, bukan duet, bukan kalau dipandu ini bukan duet lagi.
0: Karaoke. Trio macan. Karaoke yang pertama kali.
1: Oke.
0: Yang pertama kali, Maryam Belina kah?
1: Ya, mana yang anunya di situ?
0: Oke. Maryam Belina. Oke. Oke, yang pertama kali. Maryam Belina. Siap?
1: Siap.
0: Oke. Pendengar, ini dia bukan kau yang pertama dari Adin bersama Fatima. Ya, kolaborasi antara Ambesia dan Ogomoli.
1: Bukan Ogomoli, Lakatan.
0: Oh, Lakatan.

0: gak pernah ini berterus terang padamu.
1: Salah lagu kayaknya, Wanca salah lagu.
0: Hah?
1: Salah lagunya.
0: Ini Meriam Lia punya. Oke, yang mana bang?
1: Iya, itu denyut jantung dia ada berdebar tak menentu.
0: Itu Pance Pondak punya yang pertama kali.
1: Itu Pance atau
0: Pance Pondak? Pance Pondak.
1: Itu Jo.
0: Yang pertama kali. Oke.
1: Okay? Mm-hmm. Oke.
0: Okay. Yang pertama kali. Kalau versi Meriam Belina yang itu.
1: Oh iya iya.
0: Ya, oke. Okay. Siap?
1: Oke. Okay. Siap.
0: Balasan dari lagu ini.

0: Om Wancu.
1: Oke deh, terima kasih Adin.
0: Memenuhi arit apa, kemarin kan ada yang bilang kalau bisa duit, saya bilang aduh, nanti ditanyakan orang bersangkutan, rupanya dia sanggup juga, alhamdulillah.
1: Ya, dan sebuah kesyukuran.
0: Oke, terima kasih, selamat malam.
1: Malam, oke. Terima kasih. Dan pendengar, dengan berakhirnya lagu dari duet antara Adin, ya, mengakhiri kebersamaan kita di Karaoke Udara. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Karaoke Udara, Programa 1 RRI Toli-Toli.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti renungan malam.
2: Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir. Sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata, cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya renungan malam bersama Edi Siswanto mengakhiri kebersamaan kita di edisi hari ini, dan selanjutnya kami akan undur diri.

Pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Kita berjumpa kembali melalui pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli kembali di udara untuk mengantarkan acara kami untuk hari ini melalui frekuensi 102 MHz dan AM 1377 kHz. Untuk hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pendengar dari Puncak Kabinuang 93. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama kami di siaran program Mas 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong. Senang sekali pendengar ya, saya Jasmine bisa kembali hadir menemani Anda lewat kesempatan hari ini Minggu. Edisi hari ini Minggu ya, 2 Agustus 2026. Apa kabar untuk Anda yang sudah bangun ya, aktif lebih awal? Semoga suasana pagi hari ini memberikan begitu banyak rezeki berkah yang halal ya untuk Anda di pagi ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat mengerjakan salat subuh untuk saudaraku kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi juga kami ucapkan untuk umat Kristiani di mana memasuki awal minggu pagi ini ya. Tentu dihadapkan dengan hari ini adalah harinya Tuhan. Nah, untuk itu sesaat lagi kita akan hadir ya pendengar, khususnya untuk umat Kristiani lewat renungan Kristiani yang akan membawa pesan renungan iman yang teguh mengokohkan status kewarganegaraan. Sebentar akan disampaikan oleh Pak Pendeta Desius FTKHP. Sebelumnya kita persembahkan lagu-lagu rohani.

0: Demikianlah untuk sesaat ya persembahan lagu-lagu rohani pagi hari ini. Pendengar khususnya untuk umat Kristiani, saatnya kita akan hadir lewat renungan umat Kristiani yang mana tema yang diangkat pagi hari ini ada kaitannya dengan hari kemerdekaan RI ya yang ke-81 bulan Agustus tahun ini, yakni iman yang teguh mengokohkan status keluarga negara. Nanti akan disampaikan oleh Pak Pendeta Desius FTKHP. Dari Puncak Kabinuang 93 khususnya untuk umat Kristiani kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tema renungan kebenaran firman Tuhan saat ini adalah iman yang teguh mengokohkan status kewarganegaraan. Sekali lagi, iman yang teguh mengokohkan status kewarganegaraan. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bulan Agustus bagi rakyat bangsa Indonesia selalu menjadi sukacita besar yang melahirkan semangat untuk membaharui komitmen kebangsaan yang berintegritas. Setiap bulan Agustus, segenap warga negara dapat berefleksi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme agar semua yang kita kerjakan di bangsa ini selaras dengan cita-cita kemerdekaan menjadi suatu bangsa yang maju, adil, dan sejahtera. Bacaan kita di hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40 akan menolong kita untuk memahami keterhubungan di antara hidup beriman dengan status kewarganegaraan. Paling tidak tentang bagaimana negara hadir dan memberikan perlindungan terhadap hak dasar bagi setiap warga negara untuk hidup bertanggung jawab, mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang ternyata status kewarganegaraannya sangat dipengaruhi jika tidak dapat dikatakan ditentukan oleh kematangan spiritualitas yang hanya dapat tumbuh dengan hidup beriman. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 19 bacaan kita tadi, sebagai bagian awal dari bacaan kita ini, mau mengatakan bagaimana Paulus dan Silas menghadapi hasutan yang tidak mendasar, yang dapat dijadikan alasan yang membenarkan mereka harus hidup sebagai orang tahanan di dalam penjara. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa mudahnya orang menggunakan latar belakang suku, ras, agama, dan antar golongan untuk memberi cap kepada seseorang sebagai pengacau dalam masyarakat. Dan hal menarik selanjutnya dalam ayat 20 sampai ayat 24 yang mengatakan bagaimana Paulus dan Silas harus menjalani hukuman penjara bukan karena mereka benar bersalah secara hukum, melainkan hanya atas nama stabilitas dan tanpa melalui pengadilan. Yang lebih memprihatinkan lagi ialah bahwa itu dilakukan oleh para pejabat pemerintah Romawi yang seharusnya menjadi representasi kehadiran negara untuk memberikan perlindungan yang berkeadilan. Dalam keadaan yang demikian itu, Paulus tidak dapat berharap lebih untuk mendapatkan hak dasar kewarganegaraan yang mereka miliki. Dalam hal ini, kita dapat melihat dengan jelas bahwa ketika negara berjalan di luar hukum, para pejabat negara dapat bertindak semena-mena tanpa peduli lagi dengan apa yang disebut dengan melindungi. Sebagai hakikat dari negara yang berlandaskan hukum, kita tidak membayangkan bagaimana mereka mengalami kekerasan tanpa alasan. Mereka dipukul berulang-ulang dan dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata peristiwa yang dialami Paulus dan Silas menjadi peristiwa yang terus berulang hingga kini. ketika negara tidak dapat hadir secara adil dalam memberikan perlindungan atas nama stabilitas, hakikat negara untuk melindungi tidak dapat diharap berlaku. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 25-34 di sini, oleh penulis Lukas menuliskan bagaimana Paulus dan Silas menjalani semua tindakan itu tanpa takut. Tekanan para pemimpin agama dan pejabat negara tidak membuat Paulus dan Silas takut. Sebaliknya, keyakinan mereka kepada Tuhan semakin teguh. Paulus dan Silas menjalani realitas tuduhan tanpa alasan dan realitas penghukuman tanpa pengadilan. Sungguh menyakitkan. Tetapi mereka tidak menuntut untuk mendapatkan ruang di mana mereka dapat mengajukan pembelaan diri atau apa yang disebut dalam bahasa hukum yakni pledoi atau nota pembelaan yang menjadi hak terdakwa atau penasihat hukum agar mendapatkan pembebasan atau keringanan hukuman berdasarkan fakta-fakta persidangan. Lalu apa yang mereka lakukan di dalam penjara yang penjagaannya berlangsung secara ketat oleh petugas penjara, baik oleh sipir atau oleh polisi, bahkan tentara. Di tengah-tengah tekanan atas hak kewarganegaraan, Paulus dan Silas menunjukkan kematangan spiritualitas mereka. Mereka membangun relasi penuh keakraban dengan Tuhan yang ditunjukkan melalui menaikkan pujian dan doa kepada Tuhan. Sebabnya ialah karena mereka tahu bahwa Tuhan menyertai mereka di tengah-tengah tekanan yang berat itu. Paulus dan Silas menunjukkan sikap yang terpenting dalam menghadapi penderitaan, yakni bernyanyi memuji Tuhan dan berdoa. Di dalam bernyanyi dan berdoa, mereka mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Di dalam bernyanyi dan berdoa, mereka dapat memberikan kesaksian tentang kasih dan kemurahan Allah. Ketika Tuhan melakukan mujizat yang membuat semua pintu penjara terbuka dan rantai yang membelenggu para tahanan terlepas, Paulus dan Silas menunjukkan sikap kewarganegaraan yang sangat bertanggung jawab. Mereka memberikan kekuatan dan kepastian akan keberadaan mereka serta menyelamatkan kepala penjara dari ketakutan dan kehilangan pengharapan. Oleh tuntunan Roh Kudus, Paulus dan Silas memberitakan Injil serta membaptis kepala penjara beserta seisi rumahnya. Suatu peristiwa yang sungguh membuat kepala penjara beserta keluarga seisi rumah berubah serta menikmati hidup yang sangat membahagiakan. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Silas memberikan contoh tentang hidup kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Sebagaimana dalam ayat 35 sampai ayat 40. Bagian ini mengisahkan bagaimana Paulus dan Silas memberikan rasa hormatnya kepada negara. Karena itu sikapnya yang tidak mau meninggalkan penjara sebagaimana diperintahkan para pejabat yang menghukumnya tanpa proses pengadilan yang adil, mau menegaskan bahwa kehormatan suatu negara hanya jika dilakukan oleh penegakan hukum yang dilaksanakan oleh semua pejabat negara, termasuk para hakim pengadilan. Paulus mengajarkan bahwa aparatur negara, khususnya pejabat dan hakim, adalah pilar utama dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga martabat bangsa. Pikiran Paulus mau mengingatkan dan mengajarkan bahwa jika hukum ditegakkan secara adil dan merata, tanpa pandang bulu, masyarakat akan terlindungi dan kepercayaan publik terhadap negara akan semakin menguat. Jika hal ini tidak dapat dilakukan, maka sejatinya pejabat dan hakim merusak pondasi utama negara hukum. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari perikop ini kita belajar bahwa yang pertama, apa yang dialami Paulus dan Silas dapat berulang dialami gereja, orang percaya kini dan mendatang. Kendati gereja, orang percaya harus menderita. Yang kedua, dalam realitas itu gereja, orang percaya dituntut untuk memiliki keberanian menderita dan tetap teguh dalam iman, untuk tetap menggunakan hak kewarganegaraannya secara bertanggung jawab, untuk tetap menyebarkan kebaikan dalam kebenaran, keadilan dan demi kesejahteraan bersama di bangsa ini. Dan yang ketiga, betapa pentingnya kita membangun komunikasi yang berintegritas terkait hak kewarganegaraan melalui penyampaian pesan yang jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai moral serta hukum. Hal ini memastikan bahwa hak konstitusional warga negara seperti hak untuk bersuara, mendapatkan informasi, dan status hukum terlindungi serta tersampaikan dengan cara yang tepat. Hanya dengan demikian, kita dapat menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, tetapi juga hidup bertanggung jawab dalam menggunakan hak konstitusi kita sebagai warga negara yang baik di bangsa ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami semua, sehingga sampai saat ini kami boleh ada dalam kekuatan dan kesehatan. Kami boleh ada dalam keteguhan iman untuk meyakini sungguh bahwa Engkau selalu menyertai kami, menguatkan kami, memotivasi kami untuk hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Bapa Sorgawi, melalui kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan, kiranya itu akan memotivasi kami semua untuk selalu sadar sungguh bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam melakukan apa yang Engkau kehendaki di tengah-tengah kehidupan keluarga, jemaat maupun dalam hidup bermasyarakat. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup dalam kebaikan, keadilan dan kebenaran sebagaimana yang Engkau kehendaki di tengah-tengah hidup masyarakat. Biarlah kehidupan ini selalu ada dalam rangkulan kasih sayang Tuhan dan kami boleh memperoleh hidup damai dan berkeadilan serta sejahtera daripada Tuhan sendiri yang memampukan setiap umat Tuhan hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Inilah doa kami Bapa, kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
10: Maafkan saya tidak sengaja.
11: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
9: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
11: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
10: Aku kenapa, Rin?
11: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
10: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
11: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar khususnya untuk umat Kristiani dimanapun berada. Demikianlah persembahan lagu-lagu rohani dimana juga sebelumnya tadi telah kami hadirkan renungan Kristiani yang tadi disampaikan oleh Pendeta Desius Epta Kahibe lewat iman yang teguh mengokohkan status keluarga negaraan. Baik pendengar, tiba saatnya kita jelang berita daerah sepekan.

0: Radio Republik Indonesia dengan berita sepekan, catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong kami rangkum dalam berita sepekan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Tolitoli telah rampung digelar di Desa Lelenono. Darman Isol berhasil meraih kepercayaan masyarakat dan terpilih sebagai kepala desa untuk memimpin pemerintahan desa. Darman Isol kepada RRI menyampaikan kemenangan tersebut menjadi cerminan keinginan masyarakat untuk bersama-sama membangun dan menata Desa Lelenono agar berbagai harapan warga dapat diwujudkan. Ia juga mengapresiasi jalannya Pilkades yang berlangsung dengan baik, aman dan kondusif di berbagai desa. Usai resmi dilantik nanti, Darman mengaku akan segera menjalankan sejumlah program prioritas yang telah disiapkan untuk 100 hari pertama masa kepemimpinannya. Salah satu program unggulan yang akan dilaksanakan yakni Kades Mendengar. Kegiatan itu bertujuan membuka ruang berdialog dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi warga sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan desa.
1: Jadi kalau program kita setelah dilantik ini, tentu kita ada program namanya program 100 hari. Program 100 hari ini salah satunya yang akan kita canangkan itu adalah seperti Kades Mendengar. Jadi Kades Mendengar ini dalam satu minggu itu mungkin satu kali Kades ini akan turun ke dusun-dusun, kemudian mengumpulkan warga. Setelah itu kita akan melakukan dialog bersama warga. Disitulah kita akan mengambil aspirasi dari warga. Apa sebenarnya keluhan warga selama ini? Nah, itu yang kemudian kita jadikan bahan acuan untuk kita masukkan dalam program jangka panjang.
0: Setelah penantian panjang makan bergizi gratis bagi siswa di Pulau Lutungan, kini Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Tolitoli melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Baolan Baru 1 mulai menyalurkan program makan bergizi gratis kepada para siswa di Pulau Lutungan. Koordinator Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Tolitoli Muhammad Fauzi Darmawan mengatakan pendistribusian makanan bergizi ke wilayah pulau tersebut dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan transportasi perahu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan seluruh peserta didik tetap memperoleh manfaat dari program MBG. Dikatakan saat ini penyaluran MBG masih diberikan kepada siswa yang telah terdata sebelumnya. Hal tersebut karena BGN Tolitoli masih menunggu data resmi terkait jumlah peserta didik baru yang akan menerima manfaat program pada tahun ajaran baru.
2: Alhamdulillahnya untuk saat ini per minggu kemarin pada saat berjalannya kembali makanan bergizi gratis setelah pasca libur sekolah, alhamdulillahnya kami juga memulai pendistribusian ke daerah kepulauan yaitu Pulau Lutungan. Untuk saat ini kami melaksanakan pendistribusian ke pulau tersebut melalui salah satu dapur yang ada di daerah perkotaan yaitu dapur SPPG Baolan Baru 1 yang sudah berjalan memang dari awal bersekolah kembali.
0: Cuaca di Kabupaten Tolitoli masih menunjukkan kondisi yang tidak menentu meski saat ini memasuki musim kemarau dengan fenomena El Nino yang bernilai positif di sejumlah wilayah, hujan masih kerap turun secara bergantian dengan cuaca mendung maupun panas. Forecaster perwakilan BMKG Tolitoli, Rila Febriana menjelaskan El Nino positif umumnya menyebabkan penurunan cuaca, penurunannya curah hujan di berbagai wilayah Indonesia, namun kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan di Tolitoli karena wilayah ini masih menerima hujan di sejumlah lokasi termasuk di beberapa daerah Sulawesi Tengah. Menurut Rila, kondisi geografis Tolitoli menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pola cuaca, bentang alam yang terdiri atas kawasan pegunungan dan perairan laut mendorong proses penguapan yang cukup tinggi, sehingga pembentukan awan hujan masih dapat terjadi meski berada pada periode musim kemarau.
3: Musim kemarau yang sekarang dengan kondisi El Nino yang positif di mana itu menurunkan curah hujan, tapi kita tetap mendapatkan musim hujan, mendapatkan hujan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah karena melihat dari kondisi topografi wilayah Tolitoli sendiri di mana ada gunung dan laut yang pengaruh besar terhadap penguapan.
0: Kepala Puskesmas Kecamatan Dago Pemian, Rahmat Fajri, mengatakan Puskesmas Kecamatan Dago Pemian merupakan puskesmas dengan capaian cek kesehatan gratis CKG tertinggi dari seluruh puskesmas yang ada di daerah ini. Edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya CKG terus dilakukan agar program itu berjalan maksimal, terutama yang ada di wilayah Kecamatan Dago Pemian, di mana CKG memiliki tantangan selain kondisi keuangan yang ada saat ini di tengah pemberlakuan efisiensi atau penghematan anggaran, juga kondisi masyarakat yang masih acuh tak acuh terhadap program CKG, karena pada umumnya masyarakat datang berobat ke puskesmas saat merasa sakit.
4: CKG ini penuh tantangan, ya, selain kondisi ya keuangan yang kita ketahui bersama sekarang, juga kondisi masyarakat kita yang memang masih acuh tak acuh soal CKG. Karena pada umumnya memang masyarakat kan kalau datang berobat itu kan mereka merasa nanti sakit dulu baru berobat. Sementara CKG ini kan difokuskan ke masyarakat yang justru yang sehat. Jadi masyarakat yang sehat yang tidak punya keluhan sakit, sehingga kita tahu seperti apa kondisinya.
0: Dewan Perwakilan DPRD Toli-Toli pada Senin pagi menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas rancangan kebijakan umum APBD KUA dan prioritas platform anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2007. Rapat dipimpin Ketua DPRD Srianti Daeng Pareba. Rapat paripurna diawali penyampaian laporan badan anggaran yang disampaikan juru bicaranya Anhar Daeng Malawa. Dalam laporan badan anggaran memberikan beberapa masukan dan catatan terhadap KUA PPAS tahun 2007 yang diproyeksikan PAD 134.900.923.000, pendapatan transfer 820.043.000 dan lain-lain pendapatan yang sah 19.655.920.000 dimanfaatkan atau dibanjakan sesuai arah pembangunan sebagaimana tema pembangunan yang ditetapkan.
5: Tahun anggaran 2007 dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 2. Badan Anggaran DPRD memberikan catatan khusus dalam penyediaan alokasi anggaran bagi pembayaran gaji seluruh tenaga P3K paruh waktu termasuk untuk seluruh tenaga guru dan tenaga kesehatan.
0: Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Ketua PPDI Apri Sito mengungkapkan bahwa seluruh persiapan lapangan di Desa Benembogu Selatan telah rampung dikerjakan, termasuk pemasangan fasilitas penerangan untuk mendukung jalannya pertandingan pada malam hari. Antusiasme masyarakat maupun perangkat desa Sekopoten Buol tergolong sangat tinggi. Hingga saat ini tercatat pendaftaran telah menampung mendekat 50 tim yang terbagi dalam kategori putra dan putri dari perwakilan desa-desa di wilayah Kabupaten Buol.
6: Alhamdulillah, kalau terkait dengan persiapannya ini, arena lapangan sudah siap, sudah capai sudah 100% pekerjaannya. Dan kemudian insya Allah dekat-dekat ini kita meeting. Rencana kita menyongsong 17 Agustus.
0: Kepala SDN Lutungan, Toli-Toli Asniati, mengungkapkan dengan adanya MBG, puluhan siswanya merasa sangat senang karena untuk wilayah Kecamatan Baulan, Lutungan merupakan daerah terakhir yang mendapatkan jatah MBG. Selain itu, dirinya juga bersyukur dan berharap dengan adanya MBG dapat meningkatkan gizi anak-anak sekolah yang berada di kepulauan, terutama Pulau Lutungan, di mana untuk SDN Lutungan jumlah siswanya sebanyak 36 orang dengan tenaga pengajar 8 orang. Kehadiran makan bergizi gratis di Pulau Lutungan tidak hanya meningkatkan gizi peserta didik daerah itu, namun juga menjadi bahan pembelajaran pengetahuan bagi siswa tentang berbagai jenis buah-buahan yang sebelumnya tidak pernah dikonsumsi siswa.
7: Ya, dengan MBG ini mereka bisa tahu seperti ini, kemudian buah-buahan yang mungkin kayak bengkeng itu kan jarang. Nah, itu mereka sangat senang, ini buah apa? Jadi menambah pengetahuan juga kan. Nah, mungkin hanya melihat di gambar atau di YouTube, di HP. Nah, dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya, seperti ini bentuknya.
0: Kasih Humas Polres Buol Sudarmono menjelaskan kegiatan yang dimulai sejak pukul 7 pagi Senin kemarin dipimpin langsung oleh pelaksana tugas PLT Kasubdi Provos Bidang Propam Polda Sulteng AKBP Fadli bersama tim. Pemeriksaan dilakukan secara mendadak di pintu masuk markas Polres Buol saat para anggota hendak masuk kantor. Satu persatu personel dihentikan untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh meliputi kelengkapan surat kendaraan bermotor, SIM dan STNK, surat kelengkapan serta administrasi senjata api dinas, hingga pemeriksaan sikap tampang penampilan fisik. Dari hasil pemeriksaan tersebut tim Propa menemukan sejumlah pelanggaran administrasi dan kedisiplinan ringan yang dilakukan oleh anggota. Selain kelengkapan dokumen kendaraan, tim Gatitban Gatiblin juga menemukan sekitar 10 personil yang melanggar aturan terkait sikap tampang, khususnya merapikan rambut yang tidak sesuai dengan standar ketetapan Polri.
8: Jadi setiap anggota yang masuk ke kantor Polres Buol diperiksa oleh tim Propam Polda Sulteng dari mulai kelengkapan kendaraan, SIM, STNK. Apabila anggota tersebut bawa senjata, diperiksa juga kartu senjatanya, administrasinya dan sebagainya, termasuk juga sikap tampangnya. Saat itu anggota yang terjaring tidak membawa surat kendaraan sekitar 15 kendaraan. Terus kalau anggota yang rambutnya tidak rapi atau tidak sesuai dengan keperuntukannya, itu sekitar 10 personil.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buol memastikan pelaksanaan sensus ekonomi akan menjangkau seluruh wilayah termasuk daerah yang sulit diakses. Pendataan tetap dilakukan guna memastikan seluruh masyarakat masuk dalam cakupan sensus. Kepala BPS Kabupaten Buol Edun Jurnalis menyampaikan petugas sensus juga akan mendatangi kawasan yang masuk kategori sulit dijangkau seperti wilayah Kem 7. Menurutnya kondisi geografis tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendataan. Edwin mengatakan wilayah Kem 7 telah masuk dalam daftar lokasi yang memerlukan penanganan khusus saat pelaksanaan sensus. Petugas akan disiapkan dengan strategi yang disesuaikan agar proses pendataan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
9: Untuk yang penambang-penambang di atas itu jauh itu Pak, di Kem 7. Nah ini kita kategorikan sebagai daerah sulit Pak. Jadi tetap kita akan data, nanti ada petugas khusus yang datang ke sana itu Pak. Jadi tetap kita data Pak, karena ini penting, data ini harus kita datangin di sana. Ada tim kita, sudah kita susun dan kita siapkan untuk ke sana.
0: Kapolsek Lampasio itu Muhammad Fatun Latuale mengatakan program penanaman jagung binaan Polsek telah berjalan di sejumlah desa, bahkan panen raya telah dilaksanakan di Desa Ogumatanang dan Dusun Toboloid, Desa Tinading, sementara lahan di Desa Salugan dan Paibua masih menyesuaikan kondisi cuaca. Kapolsek menambahkan dukungan pemerintah desa dan penyuluh pertanian sejauh ini sangat baik, namun keterlibatan seluruh pihak tetap diperlakukan agar perluasan lahan jagung dapat dilakukan di seluruh desa di wilayah Kecamatan Lampasio.
10: Target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar. Jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar. Depan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot Pak, seperti apa, cuma kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga. Dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa bisa mendukung programnya pemerintah ini.
0: Sejumlah instansi dan perusahaan yang tergabung dalam unsur maritim di Pelabuhan Dede menyalurkan bantuan kepada para korban untuk membantu meningkatkan beban mereka. Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pelindo Regional 4 Tolitoli, KSOP Pelni Pertamina, serta unsur maritim lainnya yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Dede. GM Pelindo Regional 4 Tolitoli Rusdin SE mengatakan, bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional pelabuhan. Bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan para korban selama masa pemulihan. Rustin menjelaskan bantuan disalurkan dalam bentuk uang tunai agar dapat dimanfaatkan secara fleksibel oleh para korban sesuai kebutuhan yang paling mendesak.
11: Coba memberi bantuan ala kadarnya, dalam arti tidak melihat besarannya, yang penting niatan baik untuk mengurangi sedikit apa yang dialami saudara-saudara kita ya. Memang kemarin kita tidak bentuk natura karena kita takutnya tidak sesuai keinginannya dia. Artinya kita bawa beras, susu apa kan. Nah kemarin kita dalam bentuk tunai lah, supaya nanti dia bisa beli apa yang dibutuhkan.
0: Kajari Tolitoli Ibtu Firman Ide Amin SH dalam sambutannya mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan kegiatan pemusnahan kedua di tahun 2026. Hal ini menjadi bagian tugas dan tanggung jawab kejaksaan dalam menuntaskan tindak pidana. Adapun barang bukti yang dimusnahkan dari 16 perkara yakni tindak pidana narkotika sebanyak 11 perkara dengan BB 154,9014 gram yang apabila dikonversi dengan estimasi sebesar 1.500.000 per gram, maka nilai ekonomis barang bukti yang dimusnahkan 232 juta 352.000, tindak pidana lainnya sebanyak 5 perkara berupa barang bukti senjata tajam, perhiasan intimasi, tas, alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana. Pemusnahan BB merupakan wujud komitmen kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap khusus narkotika menjadi bagian dari upaya bersama untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba dan menyelamatkan generasi bangsa.
12: Apabila dikonsepsikan dengan harga tertinggi nilai 1.1 dalam berkas perkara senilai 1.500.000 per gram, maka nilai ekonomis barang bukti narkotika yang dimusnahkan pada hari ini mencapai Rp232.352.100. Bayangkan uang 232 juta apabila ini digunakan belanja ekonomis, belanja benar-benar untuk kebutuhan sehari-hari. Ini sudah membuat perekonomian koli-koli.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Era Ritoli-Toli, Buol dan Perigi Montong. Masih bersama saya Jasmine ya, untuk menemani Anda sekaligus mengawali suasana liburan Anda, akhir pekan Anda, entahlah apa saja yang Anda nikmati di hari liburan seperti ini. Pastinya pendengar, pagi hari seperti ini selalu punya cerita sendiri ya. Seringkali waktu ini hadir dengan lembaran kosong yang siap diisi oleh berbagai harapan yang sudah mungkin Anda bayangkan. Suasana aroma kopi yang menenangkan serta embun yang menyapa dedaunan dengan lembut. Pastinya kita berharap ya, semoga pagi hari ini Anda bisa mengawali suasana liburan yang menyenangkan. Nah, pendengar, pagi hari ini sambil menemani Anda yang tengah menikmati berbagai kegiatan sehat termasuk olahraga ya, kita coba update beberapa informasi-informasi terkini yang kami kutip ya dari rri.co.id. Seperti yang pertama ini, toleransi warnai sholat maghrib berjamaah pada zikir dan doa kebangsaan. Ribuan umat muslim melaksanakan sholat maghrib berjamaah di tengah rangkaian zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas atau Monumen Nasional. Pelaksanaan ibadah berlangsung khusus di tengah kehadiran peserta dari berbagai agama yang ikut serta dalam kegiatan itu. Pantauan rri.co.id di lokasi, pendengar, peserta agama lain memberikan ruang bagi umat Islam untuk menunaikan sholat berjamaah. Suasana tetap tertib dan saling menghormati selama ibadah berlangsung sebelum rangkaian acara kembali dilanjutkan. Sholat maghrib kemarin itu berjamaah menjadi salah satu agenda dalam zikir dan doa kebangsaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyambutan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah seorang peserta, Rina, mengaku terkesan dengan suasana kebersamaan yang terbangun selama kegiatan berlangsung. Menurutnya pendengar, seluruh peserta itu menunjukkan sikap saling menghargai walaupun berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Zikir dan doa kebangsaan menghadirkan tokoh lintas agama sebelum menyatu

0: bendera Indonesia, sangsaka merah putih pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukul lapa-lapaskan? Nah, untuk apa?

0: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
1: Ye, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
0: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
1: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
0: Asik!

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu? Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih terus dengar-dengar kami ya, sambil Anda juga punya kegiatan, entah beraktivitas atau juga lagi update ya di media sosial. Dan pastinya kita sudah masuki bulan kemerdekaan ya, yaitu bulan Agustus. Nah, apalagi jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Agustus ini, pendengar, tentu saja pemerintah pusat hingga daerah mulai mematangkan berbagai persiapan dan rangkaian acara. Nah, pemerintah telah resmi memulai rangkaian bulan kemerdekaan yang diisi dengan berbagai kegiatan kebangsaan dan hiburan rakyat. Sebelumnya, Sikir dan Doa Kebangsaan, di mana rangkaian acara dibuka secara resmi melalui Sikir dan Doa Kebangsaan yang dipusatkan di kawasan Monas, Jakarta, yang dihadiri oleh ratusan ribu jamaah untuk mendoakan keselamatan dan kemajuan bangsa. Lalu agenda kenegaraan, pada 14 Agustus 2026 mendatang, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan dalam dua sesi. Dilaksanakan pada 15 Agustus 2026 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan. Nah, selain itu, peringkat pemerintah juga telah menyiapkan agenda olahraga seperti Merdeka Run yang mengambil titik mulai dari depan Istana Merdeka serta Pesta Rakyat di Monas yang dimeriahkan dengan hiburan, kembang api hingga door prize. Lalu target peserta upacara detik-detik proklamasi. Untuk memperingati detik proklamasi di Jakarta, panitia menargetkan kehadiran sedikitnya 8.100 orang yang hadir secara langsung di lokasi upacara sebagai simbol angka peringatan HUT ke-81 RI. Mekanisme partisipasi dan tiket undangan pun bagi masyarakat sudah diatur melalui kanal resmi yang disediakan oleh istana. Dan jangan lupa, pendengar, juga penting bagi kita semua ya, yaitu imbauan resmi pengibaran bendera dan atribut kemerdekaan. Nah, Kementerian Sekretariat Negara bersama pemerintah daerah di berbagai wilayah telah mengeluarkan surat edaran pedoman peringatan HUT ke-81 RI, diantaranya pengibaran bendera merah putih. Masyarakat dihimbau, diingatkan ya, untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak selama sebulan penuh di lingkungan tempat tinggal, perkantoran, dan sekolah. Berbagai dekorasi seperti umbul-umbul, spanduk baliho, dan lampu hias bernuansa merah putih juga sudah pelan-pelan mulai kelihatan marak dipasang di berbagai sudut kota hingga pedesaan. Nah, pendengar, ada yang menarik ya, logo resmi HUT RI ke-81 tahun ini, di mana identitas visual dan logo resmi peringatan kemerdekaan tahun ini itu dapat diunduh secara bebas oleh instansi maupun masyarakat melalui laman resmi Setnek guna menciptakan keseragaman publikasi di ruang digital maupun cetak. Nah, yang pasti yang tak ketinggalan adalah semarak di berbagai daerah, biasanya dalam menyambut dan memeriahkan 17 Agustus sudah menjadi momen yang mengharukan ya setiap tahunnya, setiap bulan Agustus, pendengar.

tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

Demikian pendengar ya, beberapa informasi seputar jelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi sebagai ya, warga yang cinta tanah air ya, tidak salah kami ingatkan, kami himbau ya, agar mulailah untuk memasang bendera ya. Nah pendengar, kita coba merambah beberapa informasi yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi ya. Kita ke Palu, pendengar, bantuan kolam bioflok ya, atau bioflok mendorong kemandirian ekonomi warga. Dua kelompok pembudidaya ikan di Kota Palu mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan nila sistem bioflok. Setiap kelompok penerima manfaat itu memperoleh 6 unit kolam bioflok beserta bibit ikan nila dan sarana pendukung lainnya. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin di Kelurahan Tondo dan Kamurena Sabtu Agustus 2026 kemarin. Nah, penyerahan itu ditandai dengan pelepasan 700 bibit ikan nila ke kolam milik kelompok pembudidaya. Ketua kelompok pembudidaya ikan Pokdatan Anutapura, Faisal, mengapresiasi bantuan yang diberikan. Dia memastikan bantuan ini akan dimanfaatkan dengan baik untuk pengembangan budidaya ikan. Menurutnya, sistem bioflok ini memiliki keunggulan dibanding kolam tradisional, diantaranya masa panen yang lebih cepat, ramah lingkungan, hingga pakan yang lebih terjangkau. Faisal memastikan pendengar seluruh anggota kelompok budidaya ikan yang diketahuinya telah memahami budidaya ikan melalui sistem bioflok. Sebelumnya, mereka telah mengikuti pelatihan dan telah mengantongi sertifikasi resmi. Bantuan bioflok di dua lokasi ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah kota bersama DPRD Kota Palu dan anggota DPR RI Muhyiddin M. Said sebagai bentuk tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang diterima. Kelompok penerima diharapkan dapat memanfaatkan bantuan ini dengan optimal guna meningkatkan produktivitas dan memperkuat kemandirian ekonomi warga. Nah, itu informasi bantuan kolam bioflok dorong kemandirian ekonomi warga di Kota Palu. Kemudian pendengar, kita ke informasi yang ada di Kabupaten Buol, di mana trauma healing Brimob bantu pulihkan semangat anak korban gempa di Buol. Komitmen kemanusiaan terus ditunjukkan oleh personil SAR Kompi 4 Batalion A Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah dalam penanganan pasca gempa bumi di Kabupaten Buol. Tidak hanya fokus pada pembersihan puing dan evakuasi, Brimob juga menyasar aspek psikologis para penyintas, khususnya anak-anak. Melalui kegiatan trauma healing, para personil menghadirkan beragam permainan edukatif dan interaktif di lokasi pengungsian. Pendekatan humanis ini dirancang untuk mengalihkan kecemasan serta memulihkan kondisi mental anak-anak yang sempat terguncang akibat bencana alam tersebut. Suasana haru dan gembira menyelimuti lokasi kegiatan saat anak-anak tampak antusias mengikuti setiap sesi permainan. Nah, untuk menambah keceriaan pendengar, petugas juga membagikan hadiah-hadiah sederhana sebagai bentuk apresiasi atas keaktifan mereka. Komandan Kompi dan Ke-4 Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda Sulteng menegaskan, pemulihan kondisi psikis masyarakat merupakan bagian vital dari tugas penanggulangan bencana yang tak boleh terabaikan. Sementara itu, upaya pendampingan psikologis ini akan terus digencarkan secara berkelanjutan oleh Sat Brimob Polda Sulteng di berbagai titik pengungsian. Langkah komprehensif ini juga diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pasca bencana di Kabupaten Buol, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan rasa aman dan penuh harapan. Nah, itu informasi trauma healing Brimob bantu pulihkan semangat anak korban gempa di Kabupaten Buol, pendengar.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
7: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Pendengar dimanapun ada berada, memang seperti biasa ya, menjelang peringatan HUT RI setiap tahunnya ya, suasana antusiasme dan semarak kemerdekaan sudah mulai terasa di berbagai penjuru tanah air, termasuk di wilayah Anda mungkin ya. Apalagi memasuki bulan kemerdekaan, berbagai persiapan unik, meriah dan penuh makna mulai diselenggarakan, baik pemerintah maupun masyarakat umum. Nah, pendengar, kita kembali angkat ya beberapa informasi yang lagi banyak dibicarakan ya akhir-akhir ini. Kita coba hadirkan informasi lonjakan diare akut ya, mendominasi pasien di Kabupaten Toli-Toli. Selengkapnya, lonjakan kasus penyakit musiman dalam 2 bulan terakhir ini pendengar menyebabkan meningkatnya jumlah pasien yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Toli-Toli. Penyakit seperti diare akut, demam berdarah, hingga infeksi saluran pernapasan menjadi penyumbang utama meningkatnya kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli mencatat peningkatan kasus mulai terlihat sejak Minggu Epidemiologi ke-23. Tren tersebut terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada ME ke-25 dengan lebih dari 120 kasus penyakit yang dilaporkan. Petugas Surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Tanti Wulan SKI, mengatakan hingga memasuki Minggu Epidemiologi ke-29 pendengar, jumlah pasien yang tercatat di RSUD Mokopido mencapai sekitar 189 kasus. Sebagian besar pasien didominasi oleh penderita diare akut yang membutuhkan penanganan medis. Selain diare, Dinas Kesehatan juga menemukan peningkatan sejumlah penyakit lainnya seperti pneumonia, infeksi saluran pernapasan akut, influenza-like illness, ili, campak hingga malaria. Terkonfirmasi kasus terbanyak ditemukan di Kecamatan Baulan dan Galang, sementara kecamatan lainnya juga melaporkan kasus dengan jumlah yang lebih sedikit. Menurut Tan Riwulan, pendengar, anggapan bahwa musim menjadi penyebab utama meningkatnya diare tidak sepenuhnya tepat. Ia menjelaskan perubahan cuaca hanya menjadi faktor pendukung, sedangkan penyebab utamanya tetap berasal dari rendahnya kebersihan lingkungan, buruknya sanitasi, serta perilaku hidup bersih dan sehat yang belum optimal di masyarakat. Dampak meningkatnya penyakit musiman juga dirasakan di tingkat layanan kesehatan dasar. Kepala UPT Puskesmas Dago Pemean, Rahmat Fajri, mengungkapkan jumlah pasien yang datang berobat mengalami peningkatan cukup signifikan selama 2 bulan terakhir. Rahmat menyebut sekitar 80% pasien yang datang ke Puskesmas Dago Pemean mengeluhkan diare maupun muntaber. Kelompok usia anak-anak menjadi pasien yang paling banyak terdampak, pendengar, sehingga petugas kesehatan terus meningkatkan pelayanan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan makanan, minuman, dan lingkungan. Meski memiliki fasilitas rawat inap, Puskesmas Dago Pemean tetap melakukan seleksi terhadap pasien berdasarkan tingkat keparahan penyakit. Pasien yang masih dapat ditangani akan dirawat di Puskesmas, sedangkan pasien dengan kondisi lebih berat segera dirujuk ke RSUD Mokopido Toli-Toli untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Nah, pendengar,

pagi pendengar, untuk Anda yang masih tetap aktif dengan kegiatannya di pagi seperti ini ya, apalagi di awal-awal Agustus, mencoba untuk menghadirkan suasana semangat baru ya jelang hari kemerdekaan RI yang ke-81 tahun. Apa kabar untuk teman-teman penyuluh pertanian yang ada di 10 kecamatan di Toli-Toli ya, khususnya juga yang ada di Kecamatan Ogodede, terlebih khusus yang ada di Desa Kabetan. Gimana kabar nih Pak Sudirman bersama rekan-rekan penyuluh pertanian di sana ya? Selamat pagi, mudah-mudahan lancar sukses apalagi memasuki bulan Agustus seperti ini ya. Iya, salam sehat selalu bersama keluarga Pak Sudirman ya. Sukses dengan kegiatannya. Oh ya, pendengar, sebelum kita lanjut lagi kebersamaan kita untuk sesi info pagi ini, kita coba hadirkan terlebih dahulu sebuah pengumuman dari kantor UPT wilayah 7 Samsat Toli-Toli Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Daud Lapau nomor 2 Baulan Toli-Toli untuk masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya. Isi pengumuman, kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui kantor UPT wilayah 7 Samsat Toli-Toli menghadirkan program insentif pajak kendaraan bermotor mulai 3 Agustus besok ya sampai 5 September 2026. Nikmati informasinya, nikmati bebas denda pajak kendaraan bermotor 100%. Pengurangan pajak kendaraan bermotor sebesar 50% terhadap tunggakan

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
2: Melengkapi kebersamaan kita di Info Pagi, hari ini kita awali informasi cuaca. Dan informasi cuaca selengkapnya akan disampaikan oleh Forecaster BMKG Toli Toli Buol dan Parigi Mautong. Pagi ini kita sudah bersama dengan Mas Tony. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Tony.
3: Waalaikumsalam dan selamat pagi Pak.
2: Silakan untuk informasi kondisi cuaca untuk wilayah Toli Toli Buol dan Parigi Mautong. Silakan Mas Tony.
3: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli Toli. Saya Forecaster on duty akan menyampaikan perkiraan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli Toli, kemudian Kabupaten Buol, kemudian Kabupaten Parigi Mautong pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Baik, untuk perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Toli-Toli sendiri, dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan dengan tidak adanya potensi hujan pada hari Minggu 2 Agustus 2026 di wilayah Kabupaten Toli-Toli dengan suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 15 km per jam. Kemudian untuk perkiraan di wilayah Kabupaten Buol, di wilayah Kabupaten Buol juga dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan dengan tidak adanya potensi hujan. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 17 km per jam. Kemudian untuk perkiraan di wilayah Parigi Mautong, dari pagi hari hingga dini hari umumnya juga cerah berawan hingga berawan dengan tidak adanya potensi hujan pada waktu Minggu 2 Agustus 2026 dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 21 km per jam. Kemudian untuk perkiraan tinggi gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca pada pagi hari ini, tetap jaga kondisi, dan untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami yaitu Info BMKG atau sosial media kami yaitu BMKG Toli Toli. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
2: Terima kasih Mas Tony atas informasinya pagi hari ini, Forecaster on duty BMKG Toli Toli Buol dan Parigi Mautong. Assalamualaikum dan selamat pagi Pak Tony.
3: Waalaikumsalam dan selamat pagi Pak.
1: Demikian telah kita ikuti Info Cuaca.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, setelah tadi telah kita hadirkan informasi cuaca dan kali ini kita coba hadirkan informasi kondisi jalan ya, dari Toli-Toli menuju ke daerah sekitar termasuk di daerah Palu, pendengar. Untuk informasi transportasi ya, darat pagi hari ini. Dan kita sudah tersambung bersama dengan Pak Rusman.
1: Saatnya kita ikuti informasi transportasi darat.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rusman. Iya Pak Rusman, salah satu komunitas mobil rental Kabupaten Toli-Toli menuju Palu, begitu pula sebaliknya. Ya, Pak Rusman, pendengar, pagi hari ini kepengen tahu nih seperti apa kondisi jalan yang biasanya dilalui oleh teman-teman rental.
2: Kondisi jalan sekarang sementara di Morowali Toli-Toli.
0: Di Morowali Toli-Toli ya?
2: Ya.
0: Di bagian titik mana saja yang saat ini lagi dilakukan perbaikan?
2: Sentena, perlebaran jalan dengan ini foto.
0: Oh ya, akses menuju ke Palu melalui jalur kebun kopi aman-aman saja Pak Rusman. Iya. Halo Pak Rusman.
2: Ya.
0: Untuk akses jalan menuju Palu lewat jalur kebun kopi bagaimana Pak Rusman?
2: Saya tidak tahu karena tidak lewat situ.
0: Lewat situ ya. Sementara untuk Pangi di Pasir Putih maksudnya Pak Rusman.
2: Pasir Putih agak rusak.
0: Tapi masih bisa dilewati begitu ya oleh teman-teman rental mobil.
2: Apa?
0: Tapi masih bisa dilalui ya oleh teman-teman rental mobil.
2: Oh. Iya masih.
0: Untuk di Bambuan sendiri?
2: Menderita juga.
0: Iya, ya cukup menderita juga melewatinya begitu ya?
2: Iya. Apalagi itu orang tua yang di atas sana itu kan, kurang dia sendiri saja yang maksudnya ya ambilkan timbunan begitu tak?
0: Iya. Iya, emang lagi viral juga ya. Orang tua tersebut membantu perbaikan jalan walaupun sedikit-sedikit tetapi sangat berdampak juga terhadap titik tersebut ya di Pasir Putih. Ya, baik Pak Rusman, mengingat awal bulan Agustus ini kita juga kepengen tahu bagaimana lonjakan penumpang, apakah ada perubahan, ada kenaikan penumpang atau masih normal ini? Jumlah penumpang ya.
2: Jumlah penumpang
0: menuju ke Morowali begitu pula sebaliknya. Iya. Bagaimana? Apakah ada peningkatan penumpang atau masih normal saja begitu Pak Rusman?
2: Ya bagaimana ya, mau dibilang normal? Tidak juga.
0: Biasanya kalau kita mengamati naik peningkatan penumpang atau normal atau menurun itu tergantung dari momen barangkali seperti itu ya Pak Rusman ya.
2: Tergantung dari teman juga.
0: Oh begitu. Oke. Ya baik. Untuk Bambuan sendiri aman ya?
2: Ya aman.
0: Apalagi kalau musim panas begini ya agak berdebu begitu ya. Baik.
2: Kurangnya itu lagi.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Rusman informasinya ya, rental mobil Toli-Toli Morowali juga sudah mengkonfirmasi kondisi jalan ya, walaupun berat dilalui di titik Pasir Putih tetapi masih bisa dilalui. Terima kasih Pak Rusman atas informasinya ya. Sukses, selamat sampai di tujuan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian telah kita ikuti informasi transportasi darat.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
2: Eden, belum merdeka juga loh.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Pendengar dimana pun ada berada, sesaat kita jeda dulu ya. Sebentar kita akan lanjutkan kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli pagi hari ini. Namun sebelumnya kita siarkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
2: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu, masyarakat tampak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah, harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
0: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas Jakarta Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
4: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
5: Yang paling berkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
4: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
6: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
7: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara.